Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Prahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

0: banyak angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
1: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Jadi saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
0: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan

0: sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
1: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
3: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak.

0: Jadi yang mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiapa? Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Ballcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Tarakan setelah Anda ikuti warta berita yang disiarkan secara sentral bersama Pro 3 RRI. Pukul 8 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, kami masih akan hadirkan sajian lagu-lagu pilihan dan juga berbagai informasi. Serta jangan lewatkan nantinya pada pukul 9 kami hadirkan Halo RRI.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Ya, baik para pendengar, telah kita dengarkan beberapa sajian lagu dan selanjutnya kita akan dengarkan laporan reporter Widayat yang saat ini sedang berada di lapangan terkait kegiatan pada pagi hari ini. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Widayat.
1: Selamat pagi Muhammad Rian.
0: Iya, silakan laporannya di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di lahan pemerintah daerah Kabupaten Malinau, tepatnya di samping kantor pengadilan negeri Malinau, untuk mengikuti kegiatan tanam jagung bersama yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian bersama Satgas Pertanian Sehat atau Satgas Pesat Kabupaten Malinau, dan juga dihadiri oleh Bupati Malinau, Wakil Bupati, Serda, dan seluruh pejabat FKPD maupun SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau. Dan tadi secara bersamaan telah dilakukan tanam bersama untuk jenis tanaman jagung, dan kemudian ada juga penanaman pohon kates dan diselingi dengan tanaman labu. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah melalui program tanam jagung. Dan Bupati juga sempat menegaskan tentang banyaknya lahan kosong milik pemerintah daerah yang siap dijadikan sebagai lahan utama untuk bisa dijadikan tempat untuk tanam, dalam upaya untuk meningkatkan atau meningkatkan produksi tanaman atau bahan pokok yang kebutuhan pokok daerah, dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di daerah menjadi swasembada pangan. Dan nanti akan mencoba langsung wawancara langsung dengan Bupati Malinau terkait dengan penekanan kegiatan program penanaman jagung serentak pada pagi hari ini yang dilaksanakan di samping kantor pengadilan negeri Malinau. Dan ya, dengan kegiatan hari ini mungkin apa penekanan utama dalam kegiatan tanam jagung bersama?
2: Ya, hari ini kami melakukan kegiatan tanam jagung dan beberapa komoditi tanaman seperti kates, pisang ya, yang ada di lahan pemerintah daerah yang selama ini lahan ini tidak digunakan ya, lahan tidur ya. Sebelum lahan ini digunakan untuk kepentingan yang lain, ya untuk kepentingan umum juga, ya kami ingin pesat ya program tadi, para tenaga kerja yang kita sudah rekrut, ya mereka akan mengelola lahan ini, berkolaborasi di sini, ya bagaimana air kanal ini, kanal-kanal besar ini nanti bisa di manfaatkan dengan baik untuk pengembangan ikan misalnya, lalu air itu juga dipakai untuk sumber kehidupan tanaman yang ada di atas ya, dan terus kita ingin jadikan ini juga dompet atau sebagai percontohan ya, bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami ya. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung dari hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, Makassar, secara khusus dari kampus Universitas Pertanian ya, di mana kualitas dari jagung ini ya itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena daya tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi ini tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari Unhas pada saat itu ya, bersama dengan Pak Hamsa ya, Prof. Hamsa ya. Ini salah satu hasil dari kunjungan kami ke Unas beberapa waktu yang lalu, mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari Pak Rektor ya, dekan beberapa universitas di Unas juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang atau komoditi yang mereka sedang kembangkan ya, secara akademisi, secara teknologi yang nanti kita bisa terapkan ya, karena Marino kan punya salah satu program yang pesat dari 5 program inovasi kita. Mudah-mudahan ya, ini bisa hasil ya. Jadi tolong kepada seluruh masyarakat yang ada di ya, sepanjang ya, daerah ini ya, ya kami sekali lagi ingin mengelola lahan ini ya untuk kepentingan seperti yang tadi saya sampaikan. Iya. 8 kilo ini akan kita garap ya. Ya selain ini kan dia juga sekaligus memperindah ya sisi-sisi jalan ini kan, jadi menjadi produktif, menjadi bermanfaat. Jadi sekali lagi lahan kita sebanyak apapun kalau kita tidak garap dengan baik tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, oleh sebab itu kami ingin tanah yang ada ini digarap oleh pemerintah, pasti nanti hasilnya masuk ke daerah-daerah juga kan. Untuk siapa? Terciptanya lapangan pekerjaan, terciptanya produksi ketahanan pangan yang kita harapkan. Ya, bahkan mungkin bisa mendistribusi nanti ke NBG, seperti sayur mayurnya. Bisa juga. Jadi semua produk ya kita harapkan nanti bisa kita sama-sama masyarakat dan pemerintah daerah. Karena kan petani yang kita pakai dari sini kan kita rekrut dari masyarakat juga.
1: Reward atau motivasi apa?
2: Ya kalau rewardnya ya pasti rewardnya kan pasti mereka dapat sendiri, pasti sejahtera kan? Ya itu saya bilang tadi. Ya nah, kalau reward itu ya kami memberi pendampingan. Ya, kami memberi pendampingan dari pemerintah daerah. Ya kita berharap petani-petani ini kan bukan hanya sektor ini, banyak sektor, misalnya sawit ya. Ya kita ikuti kemauan masyarakat ingin tanam apa, karena kalau bicara tentang pertanian ya peternakan, perikanan dan seterusnya itu dimulai dari hobi. Jadi ingat ya, ya kalau sesuatu yang kita kerjakan bukan hobi pasti tidak berhasil, tapi kalau itu kita mulai dari hobi itu pasti berhasil ya. Anda mau beternak ya harus mulai dengan hobi, karena nanti Anda akan mencintainya. Sama dengan olahraga, Anda mau olahraga harus dimulai dari hobi. Tapi kalau Anda hanya musiman, hasilnya juga musiman. Maka saya katakan petani itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Dimulai dari apa? Dimulai dari hobi dan kemauan. Kalau kita tidak mau mulai, ya tidak akan bisa. Tinggal Anda memilih yang mana. Anda memilih apa dan produk apa, dan kita mencari ya informasi-informasi bersama bagaimana pasarnya nanti ya, bisa ya, jadi produksi saya dihubungi ada dua ya, diminta untuk di Filipina dengan dua negara kemarin meminta sang dan kopi ya yang nanti bisa mau diekspor ya, sang dan jadi ya ini juga tantangan bagi kita sekarang. Ada permintaan beberapa pihak untuk komoditi-komoditi yang diperlukan. Lalu produk-produk ini memang saat ini kan masyarakat lagi rame-ramenya ya sedang dengan sawit. Ya enggak apa-apa. Ya, sawit boleh. Nanti ada juga kelapa kan. Ini juga kita ingin kembangkan juga. Ya, bagaimana ya kelapa itu bisa kembali ya menjadi salah satu komoditi yang pernah ada di Malino ya. Oke. Okay.
1: Penamar, demikian tadi wawancara langsung dengan Bupati Malinau terkait dengan program tanam jagung bersama pada pagi hari ini di samping kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau bersama seluruh jajaran dan para satgas pangan pesat yang berada di bawah naungan langsung Dinas Pertanian Kabupaten Malinau. Demikian laporan saya dari samping Pengadilan Negeri Malinau dan kembali studio bersama Muhammad Rian.
0: Baik, terima kasih Widayat atas laporannya dan tetap bersama RRI Malinau di ruang dengar Anda di 95,3 MHz karena informasi dan inspirasi.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Halo RRI. Dan buat Anda semuanya, tetap bersama RRI Malino di 95,3 MHz, channel informasi dan inspirasi.

0: Iya Pak, cerita ini sudah diadukan ke pihak terkait atau ke RT mungkin?
1: Ya sudah, sudah dikasih tahu. Ya tanggapannya gimana? Saya sekarang kan malas berurusan dengan RT. RT itu ini kan baru RT. Saya malas betul karena RT itu ya tanggapannya begitu aja. Sedangkan ada masalah itu hari, aku sudah jengkel, ada masalah warga juga lah. Kekelai gini-gini, lapor aja polisi. Ditanggapi polisi, RT tersinggung. Kenapa kok enggak lapor RT dulu? Nah sedangkan RT itu dilapori paling begitu-gitu aja. Tidak ada tanggapan respon. Saya paling malas. Paling malas, langsung urusan dengan kepolisian waktu itu. Nah, kalau ini nanti dibiarkan, lampu jalan tidak ada, tetap akan penjualan nggak tenang. Motor sekarang itu masuk di rumah, motorku masuk di rumah. Itu aja. Ya mudah-mudahan ini lewat RRI itu betul ditangkapi masalah lampu jalan lah. Itu aja kuncinya.
0: Iya, Pak Subardi RT 15 ya, RT 15 Pantai Mal.
1: RT 15 dekat sekolahan.
2: Baik.
1: Itu aja.
0: Terima kasih Pak Subardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini semangat ya. Pak Subardi, tentu ini perlu apa ya, kepekaan sosial yang lebih tinggi ya. Masyarakat di sana khususnya ya, pemerintah lapisan terkecil di masyarakat itu sebenarnya RT Ren-nya.
2: Iya.
0: Harusnya dia lebih mengayomi dan bisa lebih responsif. Iya, responsif tentang kondisi-kondisi di lapangan. Kita akan coba tanya ya, bagaimana dengan RT ini memang agak seksi, Ren.
2: Kenapa itu?
0: Ada beberapa tempat ya ditarakan lah ya, pemilihan RT itu sering sekali.
2: Waduh, sama kayak pemilihan presiden ya.
0: Betul, dan kabarnya juga ya itu pakai serangan-serangan begitu. Enggak tahu serangan apa, serangan tenaga dalam atau apa. Wah, berarti seksi sekali. Dan ini bukan rahasia umum, tapi ya tentu jadi RT ini tanggung jawabnya ya ke masyarakat. Ya tentu jangan mau naik jadi ketua RT kalau dia jiwanya bukan untuk masyarakat, untuk kepentingan pribadi bahaya jadi.
2: Iya, di mana ada jabatan, ya yang dituntut adalah amanah begitu ya.
0: Iya.
2: Baik, terima kasih ya Pak Supardi di Pantai Amal.
0: Iya.
2: Ini ternyata dampak dari kurangnya penerangan ya, kurangnya lampu jalan dalam pencurian sepeda motor. Jadi ya semoga ini bisa kita teruskan ya ke instansi terkait, dan mohon bersabar Pak Supardi, kami akan mencoba menghubungkan ke instansi-instansi terkait. Baik, untuk yang lain silahkan ya 08215320 9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Oke, ada berbagai informasi juga pendengar yang akan kami tawarkan, yang akan kami hadirkan juga, yang kami kutip dari laman rri.co.id. Nah, kali ini terkait dukung kesejahteraan nelayan, pasar ikan higienis Tarakan diresmikan. Oke, ada pasar ikan higienis.
0: Iya.
2: Di manakah itu? Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara meresmikan pasar ikan higienis di Pelabuhan Perikanan Tengkayu 2 Kota Tarakan pada hari Minggu 3 Mei 2026. Dan kehadiran pasar ini sebagai langkah konkret meningkatkan pelayanan sektor perikanan dan pengendalian inflasi daerah. Peresmian dilakukan oleh staf ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Insinyur Wahyuni Nusban, MAP, yang hadir mewakili Gubernur Kaltara. Wahyuni menyampaikan pasar ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha di perikanan. Ia juga menjelaskan sektor perikanan Kaltara terus menunjukkan tren yang positif. Produksi perikanan tangkap tercatat meningkat dari 32 ribu ton pada 2023 menjadi 36 ribu ton di 2024 dan kembali naik pada 2025 sebesar 37 ribu ton. Nah, selain itu pasar ikan murah yang digelar menjadi bagian dari langkah pengendalian inflasi daerah sesuai kebijakan tim pengendalian inflasi daerah Kaltara tahun 2026. Dan melalui kegiatan ini masyarakat dapat memperoleh ikan segar dengan harga lebih terjangkau, yakni selisih sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram di bawah harga pasar. Dan ia juga menyebut tingginya minat masyarakat terlihat sejak pagi hari. Ya, jadi ada komoditas ikan yang tersedia seperti bandeng, bawal, kerapu, tongkol, tenggiri, hingga kepiting dan berbagai jenis ikan air tawar. Wah,
0: iya.
2: Luar biasa itu ya. Jadi memang Tarakan ini kan dikelilingi laut begitu. Jadi ya sebisa mungkin ya ikan menjadi konsumsi utama.
0: Betul.
2: Begitu ya. Dibandingkan yang lainnya.
0: Iya, bicara mengenai ikan-ikan dan memberdayakan masyarakat lokal yang mata pencariannya nelayan, ya. Kita berharap juga Ren, kita dukung bahwa ikan itu lebih banyak disajikan di menu MBG. Ya, kalau bisa ya, biar sejahtera nelayan-nelayan kita. Iya.
2: Baik.
0: Baik, selain Pak Supardi kita undang yang lain ya, yang di Pasir Putih, Pacali ataupun yang di Mamburungan, dimanapun Anda berada, silakan di 0821-5320-9845. Anda bisa menyampaikan ya unek-unek Anda ya, baik itu terkait permasalahan sosial tadi ada ya, dan juga hal-hal lainnya yang ingin Anda adukan. Kita sudah terhubung bersama dengan Kabak Humas Polres Tarakan, ada Pak Rusli. Selamat pagi Pak Rusli.
3: Selamat pagi Pak Ika.
0: Iya, siap. Pak, ini ada yang menelpon ke Halo RRI ini. Kita langsung coba konfirmasi dan minta penjelasan. Ada beberapa kali ya upaya upaya kriminalitas yang dilaporkan ini. Ya, ini pencurian sepeda motor dalam bulan Ramadan katanya sudah dua kali. Cuma kita tidak tahu apakah sudah melapor ke Polres atau tidak. Ini letaknya di Pantai Amal RT 15. Pak, seperti apa sebenarnya bagi warga yang kira-kira kehilangan sepeda motor ini? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk kejadiannya di daerah mana?
0: Di Pantai Amal RT 15, Pak.
3: RT 15, Pak. Yang bersangkutan sudah ini sudah melaporkan.
0: Iya, sejauh ini sudah melapor ke RT katanya. Cuma RT kurang responsif. Nah, baiknya seperti apa sebenarnya Pak Rusli?
3: Baiknya untuk pelaporannya, untuk lebih cepatnya. Untuk daerah Amal itu kan ada pospol polisi ya terdekat di situ. Pospolnya ada di RT 11. Silakan langsung melaporkan ke pospol terdekat di situ untuk laporan awal, tentunya pas akan diarahkan oleh anggota yang ada di pospol untuk melaporkan ke polsek terdekat atau polsek timur, ataupun bisa langsung ke Polres.
0: Iya. Iya, baik.
3: Tapi yang lebih baiknya lari yang lebih dekat dengan TKP kejadiannya, di situ ada pospol, mungkin dari anggota pospol bisa langsung mendatangi TKP, ya kan?
0: Iya. Kalau pospol ini memang
3: bisa mengarahkan.
0: Pospol ini di bawah wilayah hukum Polsek Timur berarti, Pak Rusli?
3: Iya.
0: Iya.
3: Iya, benar.
0: Iya, baik.
3: Wilayah hukum Polsek Tarakan Timur.
0: Baik, Pak Rusli, kalau kita lihat kejadian kriminalitas di bulan Ramadan ini apakah meningkat khususnya pencurian motor?
3: Terkait data, kebetulan saya masih belum pegang datanya.
0: Iya.
3: Tentunya kalau ada laporan dari masyarakat terkait dengan pencurian motor dari Polsek Tarakan, selalu akan merespon dengan cepat ya.
0: Baik.
3: Dan merespon dengan cepat, ya.
0: Atau ada hal-hal lain yang bisa masyarakat hubungi begitu Pak, mungkin melalui via sosial media atau telepon biar lebih cepat?
3: Baik, kepada masyarakat yang mungkin mengalami, melihat suatu kejadian atau tindak pidana, agar bisa langsung menghubungi percarakan melalui call center 110. Ini adalah pelayanan kepolisian yang gratis, tanpa biaya, tanpa pulsa, dan tentunya akan selalu respon dengan cepat oleh personel Polres Tarakan.
0: Iya.
3: Saya kira itu mungkin penyampaian dari kami agar melaporkan Polres Tarakan melalui call center 110.
0: Baik, Pak Rusli, terima kasih banyak atas informasi dan juga jawabannya. Semoga Pak Supardi masih mendengar ini. Salam sehat dan juga kembali beraktivitas.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dan pendengar itu tadi ya, Kabak Humas Polres Tarakan ada Pak Rusli yang langsung menanggapi dari Pak Supardi di Pantai Amal. Kita masih pengen cari tahu lagi ya, kira-kira tingkat kriminalitas yang terjadi di Pantai Amal ini apakah mungkin saja bisa berulang ya. Kemudian juga peran-peran aparat terkait selain pihak kepolisian, kita juga ada pihak RT ya sebenarnya yang harusnya bisa lebih responsif. Nanti kita akan bahas, pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.
4: Di era di disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
5: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, aku kerungu kamu, tombo kangen.
7: Sama-sama.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau hubungi komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI.

0: 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI. Kami masih undang Anda untuk bergabung 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarakan Official. Dan Ical, kita coba pantau nih bagaimana untuk cuaca hari ini.
1: Betul, dingin-dingin ini pagi ini.
0: Seharian, belum seharian sih.
1: Belum.
0: Dari pagi tadi sampai sekarang. Masih ada aja ya. Kita sudah terhubung ya bersama forecaster BMKG Cuaca Tarakan, Danu Rahni Aryasta. Selamat pagi Mas Danu.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya Mas Danu, update untuk informasi khususnya pagi ini dulu deh di Kaltara seperti apa?
2: Baik Mbak, untuk update cuaca terkini di Kalimantan Utara, di mana untuk kondisi cuaca berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri, secara umum kondisi cuaca cenderung berawan hingga berpotensi hujan ringan, terutama di wilayah Bulungan, kemudian di Kota Tarakan hingga ke Pulau Bunyu, begitu Mbak.
0: Baik, untuk cuaca pagi ini apakah juga cukup mempengaruhi penerbangan khususnya pagi ini Mas Danu?
2: Baik Mbak, untuk kondisi cuaca saat ini memang cukup mempengaruhi terhadap aktivitas penerbangan, terutama pada pagi tadi Mbak ya, jam 8 kan kita alami sendiri untuk kondisi cuaca agak lebat, jadi mungkin agak mengurangi untuk visibility begitu Mbak, jarak pandang begitu kira-kira.
0: Baik, namun untuk saat ini apakah sudah cukup normal jarak pandang?
2: Kondisi untuk jarak pandang sendiri terutama di Bandara Kuala Tarakan kondisi udara langit aman Mbak.
0: Baik, kemudian bagaimana untuk update cuaca hingga dini hari nanti, Mas Danu di Kaltara, silakan.
2: Baik Mbak, untuk kondisi cuaca perkiraan pada hari ini di mana untuk

0: Ya, tarakan sendiri kondisi cuaca ada potensi untuk hujan ringan hingga menjelang siang nanti. Kemudian untuk kondisi cuaca di Kabupaten Bulungan, kemudian Malina hingga Tanah Tidung pada pagi hari hingga dini hari, kondisi cuaca secara umum cenderung cerah berawan, begitu kira-kira.
1: Baik, apakah ada potensi cuaca ekstrim hari ini, Mas Danu?
0: Baik, Mbak. Untuk potensi cuaca ekstrim sendiri, berdasarkan pantauan dari model kami, untuk potensi hujan sedang ada di Kota Tarakan, kemudian di Nunukan hingga Tanah Tidung, terutama untuk Kota Tarakan sendiri pada pagi hari, kemudian untuk Kabupaten Nunukan hingga Tanah Tidung diperkirakan terjadi pada dini hari, begitu kira-kira.
1: Baik, kemudian bagaimana dengan potensi cuaca ekstrim 3 hari ke depan, Mas Danu?
0: Baik, potensi cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan, di mana untuk peringatan dini cuaca ekstrim hingga hari Minggu ke depan, untuk hari Sabtu kondisi cuaca ekstrim relatif lebih rendah potensinya, Mbak. Sedangkan pada Lusa, yakni hari Minggu, untuk kondisi cuaca yang berpotensi hingga hujan sedang diperkirakan terjadi di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, begitu, Mbak.
1: Baik. Kemudian bagaimana dengan suhu udara maksimum untuk hari ini, Mas Danu?
0: Baik, suhu udara maksimum pada hari ini di mana secara umum di Kalimantan Utara untuk suhu maksimum berkisar di antara 29 hingga 32 derajat, Mbak.
1: Baik, ini bisa diartikan bahwa siang nanti cukup terik begitu cuacanya atau gimana ini?
0: Ya, Mbak, untuk kondisi cuaca mungkin secara umum lebih cerah, Mbak, namun tidak seterik untuk yang minggu-minggu kemarin, Mbak.
1: Baik, sudah berangsur ini ya, normal untuk pahawanya begitu ya, Mas Danu ya?
0: Iya, begitu kira-kira.
1: Baik, ya, Mas Danu, untuk potensi angin kencang sendiri bagaimana?
0: Untuk potensi angin kencang sendiri pada hari ini hingga seminggu depan relatif lebih rendah sih, Mbak. Belum ada potensi. Ya.
1: Baik. Kemudian bagaimana dengan tinggi gelombang?
0: Baik. Untuk ketinggian gelombang di perairan Kalimantan Utara, di mana untuk perairan di perairan Nunukan untuk ketinggian gelombang berkisar di antara 0,7 hingga 1 meter. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tarakan hingga perairan Tanjung Selor, untuk ketinggian gelombang berkisar di antara 0,6 hingga 1 meter, gitu, Mbak. Cukup kan, Mbak?
1: Baik. Mas Danu, apa yang perlu diwaspadai masyarakat terkait ke kondisi cuaca yang seperti saat ini, Mas Danu?
0: Baik. Bagi masyarakat, untuk kondisi cuaca pada saat ini, terutama di wilayah Indonesia, ya, saat ini memang sedang mengalami musim peralihan, jadi memang untuk aktivitas cuaca pada belakangan hari ini itu memang relatif lebih dinamis, Mbak, ya. Jadi memang terkadang untuk hujannya terjadi secara tiba-tiba. Jadi untuk masyarakat harap selalu waspada dan update info cuaca terkini kami di BMKG Tarakan.
1: Baik, Mas Danu, terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, itu dia pendengar, forecaster BMKG Cuaca Tarakan dan Nurahni Ariasta yang sudah mengupdate untuk cuaca hari ini dan potensi cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan.
2: Iya.
1: Masih ada potensi cuaca ekstrim, betul, ya. Jadi tadi karena memang musim peralihan, jadi diharapkan kewaspadaan ya untuk seluruh masyarakat.
2: Iya, ini yang lagi was-was terkait mengenai air baku kita di Tarakan.
1: Gimana itu,
2: Jan? Iya, ini kondisi hujan karena tidak merata dan tidak menentu, dan intensitasnya juga kurang. Ternyata embung-embung kita ya itu tidak menampung air dengan baik.
1: Jadi kurang.
2: Kurang, dan infonya berapa ratus senti saja begitu, tidak seperti pada umumnya biasanya kan full tuh biasanya. Ini sudah mulai mengalami penyusutan. Nah, juga ada beberapa kejadian ya di beberapa daerah di kabupaten kota kita yang ada di Kaltara. Ada juga kebakaran hutan ya yang terjadi di Malinau. Baik.
1: Baik, nanti kita coba update ya.
2: Betul.
1: Kalau memang ada kebakaran hutan atau mungkin memang di sana merupakan wilayah yang rawan potensi ya. Nanti kita akan coba pantau ini, Cal.
2: Betul.
1: Dari laman rri.co.id.
2: Kita coba sampaikan dulu ya. Kita bacakan dulu dari Malinau ya. Kabupaten Malinau jadi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai bentuk antisipasi dan pencegahan terjadinya karhutlah di tengah perubahan cuaca, Dinas Kehutanan Kalimantan Utara telah mensiagakan personil dan sarana-prasarana. Kepala Dishut Kaltara Nur Laila mengatakan kesiapsiagaan yang dilakukan mengacu pengalaman dan data yang ada, utamanya karhutlah yang terjadi di tahun 2025. Di mana di 2025 tercatat ada sebanyak 3.124 titik panas dan terbanyak ada di Malinau sebanyak 1.534 titik panas. Nur menambahkan untuk mencegah karhutla yang besar, ratusan personil Brigade Pengendalian Karhutla di seluruh unit pelaksana teknis daerah atau PTD Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH telah disiagakan. Tentunya juga untuk membantu ya, ada juga tim pendukung sebanyak 60 kelompok masyarakat peduli api yang diaktifkan.
1: Nah, itu dia. Waduh, banyak sekali titik panasnya ya. Ada 1.500.
2: Ada 1.000 ya. Kalau petugasnya kita anggap 30 orang. Waduh. Bagi berapa ya untuk dipantau ya. Nah, ini tentu harus ada keterlibatan masyarakat, Ren.
1: Iya.
2: Dan pemerintah sudah paham bahwa masyarakat ini yang biasanya yang lebih mobilitasnya lebih tinggi ya, mungkin daerahnya lebih dekat dengan titik-titik yang ada. Jadi bisa saling koordinasi.
1: Iya, nah itu dia ya. Jadi memang terus peduli.
2: Betul.
1: Begitu. Jadi untuk ada pendengar ya, mungkin juga tidak menutup kemungkinan ya untuk yang ada di Tarakan juga. Kalau misalkan memang membuka lahan, ya kalau kemarin sih dikatakan BPBD ya harus lapor dulu.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar kendali, ini bisa langsung dibantu. Baik. Ini dia, ya ada laporan pandangan mata ini dari reporter kami yang berada di Malinau. Terkait ekspos pembahasan penyusunan kajian akademik UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari Malinau ada reporter kami, Widayat. Pagi Widayat.
3: Selamat pagi Bu Reni.
1: Iya, bagaimana untuk kondisi di sana Widayat?
3: Untuk saat ini cuacanya cukup bagus dan mulai panas.
2: Oke, di sini mendung-mendung ini. Di sana cerah ya. Baik, silakan laporan selengkapnya.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malinau. Dan saat ini kita akan mengikuti ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di Kabupaten Malinau. Dan pada pagi hari ini kita sudah bersiap bersama untuk mengikuti kegiatan rapat ini, dan sebelumnya kita akan langsung melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas PPAS Kabupaten Malinau, Bapak Lewi. Selamat pagi Bapak.
4: Halo, selamat pagi para pendengar semuanya.
3: Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini terkait dengan ekspos penyusunan naskah akademik untuk pembentukan UPTD PPA.
4: Baik, pada hari ini merupakan jadwal dari tim penyusun naskah akademik, yang tim ini sudah diaskarkan oleh Bupati Malinau untuk menyusun naskah akademik untuk pembentukan UPTD PPA Kabupaten Malinau. Dan naskah akademiknya sudah tersusun oleh tim gitu dengan pembagian beberapa tugas, namun pada pagi hari ini sudah tersusun rapi. Kami akan mengekspos kembali naskah kajian akademik yang sudah tersusun agar semua tim juga memahami apa isi kajian yang sudah final. Di sebelum nanti kami akan menjadikan dokumen resmi sebagai persyaratan pembentukan UPTD di pemerintah Kabupaten Malino, nanti akan menjadi dasar untuk bagian organisasi menerbitkan peraturan bupatinya tentang struktur UPTD PPA di Kabupaten Malino, dan juga sebagai dasar juga nanti untuk bagian organisasi akan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tentunya, dan juga pemerintah pusat ya, Kemendagri, dan juga dengan PPA itu sendiri. Jadi ini tahapan dari bawah yang kami lakukan pada hari ini sebagai salah satu proses tahapan dalam membentuk PPA, karena memang pemerintah pusat sudah mewajibkan seluruh kabupaten kota di Indonesia ini harus memiliki UPTD PPA karena perkembangan situasi kasus yang terjadi dan juga pelayanan-pelayanan yang kompleks dan ekstra kepada masyarakat yang membutuhkan layanan PPA itu sendiri. Dan ya mungkin informasi yang kami dapat di Kaltara ini baru dua UPTD yang ada, yaitu Provinsi Kalimantan Utara UPTD PPA dan juga Kabupaten Bulungan rasanya satu tahun yang lalu gitu namanya. Sementara Malino sendiri dan kabupaten lainnya belum ada UPTD, tapi kami rasanya beberapa waktu lalu JUM juga sama-sama berjuang juga melakukan tahapan-tahapan untuk menuju pembentukan UPTD itu ya. Rasanya untuk tahap saat ini Malino sudah hampir siap sekali. Nanti mungkin setelah ekspos ini, nanti dokumen yang kami hasilkan pada hari ini yang final akan menjadi dokumen resmi oleh bagian organisasi untuk mengajukan usulan ya untuk berkoordinasi ke Biro Organisasi Kalimantan Utara maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian TPA itu sendiri.
5: Mungkin sejauh mana sih urgensinya dan mungkin ada beberapa kriteria yang harus dicapai untuk bisa membentuk UPTD ini sendiri?
4: Ya, sangat urgensi sekali karena pertama ini juga salah satu indikator yang cukup besar untuk mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak tentunya, karena Malino pada tahun kemarin 2025 itu sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat anindya, tingkat utama, dan juga untuk Kabupaten Layak Anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung Kabupaten Layak Anak. Nah, itu juga di dalam proses-proses pelayanan yang diberikan. Kalau UPTD ini kan lebih fokus nanti untuk pelayanan kepada PPA itu sendiri, kasus-kasus kekerasan maupun nanti SDM-SDM yang melayani di PPA itu, dan juga melakukan perlindungan tentunya, pelayanan dan juga pencegahan, dan ya mungkin aktivitas-aktivitas yang tentu untuk kelompok rentan ya, yang sering dialami oleh anak-anak dan juga perempuan. Karena kita tahu sekarang ini kan di Malino kasus juga cukup tinggi gitu ya. Jadi dengan adanya UPTD ini, teman-teman yang nanti yang ditugaskan di UPTD sesuai dengan analisis beban kerja yang akan disusun ataupun regulasi yang ada, nanti bisa lebih fokus dan melakukan pelayanan. Dan juga ini juga salah satu persyaratan urgensinya untuk support dari pemerintah pusat ya, secara langsung dengan memberikan dana dak non fisik terhadap aktivitas-aktivitas PPA sendiri nantinya. Nah, ini jadi syarat Kemen PPA itu memberikan dak non fisik terbentuknya UPTD PPA gitu ya. Dan juga ada hal-hal lain yang tentunya sangat urgen dengan kehadiran UPTD PPA ini, terutama mungkin nanti dengan adanya PPA ini, dan mudah-mudahan nanti tempatnya mungkin lebih terdekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa terbuka untuk menyampaikan keluh kesahnya ataupun kasus yang dialami, dan juga mungkin nanti lebih terekspos lagi layanan-layanan diberikan oleh PPA ini.
5: Sejauh ini berapa sih jumlah kasus yang mengalami peningkatan, berapa persen setiap tahunnya?
4: Di data cukup ya, terutama di Malino ini biasanya yang kasus anak, ya, cukup tinggi. Yang perempuan, maksudnya perempuan dewasa gitu, tiap tahun ada gitu ya, ada mungkin bisa 4 kasus gitu, 2 kasus, tapi nggak terlalu tinggi juga

0: memperbaiki pipa besar itu yang lepas dari sambungannya. Mm-hmm. Ketika hujan galian itu terisi air lagi, dikuras lagi, dilas lagi. Iya, mungkin kita bisa simak ya, ini dia pendengar dan pemirsa ya, kita coba tampilkan. Ini dia pipa 360 mm tadi ya, yang lepas ya di daerah tentu suplai dari embung Indulung.
1: Iya.
0: Ini baru ada 1 eksa ya. Mm-mm. Katanya akan menurunkan lagi tambahan 2 eksa ren.
1: Jadi total 3 berarti.
0: Betul, mm-mm, biar besok 3 sudah 3 hari ya.
1: Iya.
0: Besok malam sudah mulai beroperasi dan
1: biar pengerjaannya biar lebih cepat begitu ya.
0: Iya.
1: Baik, ini luar biasa ini. Mm-hmm. Ada 3 ekskavator yang menggali pipa ya, entah ini di kedalaman tanah berapa ini ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Dan memang di pinggir tambak ya ini hitungannya. Mm-hmm. Memang tunggu surut baru dilas lagi.
1: Iya. Okay. Kalau air pasang enggak bisa.
0: Iya.
1: Ya, makanya tadi Pak Narto juga sempat mengatakan total jam pengerjaan itu hanya 8 jam begitu ya.
0: Maksimal
1: 8 jam. Itu sudah ditambah air pasang dan lain sebagainya. Betul. Ya. Memang kondisi alam lah yang tidak bisa membuat pengerjaan ini cepat, lebih cepat.
0: Iya.
1: Baik.
0: Karena kalau kita lihat tampungan air baku paling banyak memang di Indulung ini ren. Mm-hmm. Supply dari daerah sebenarnya kita lihat Pantai Amal kalau untuk ke sana ya.
1: Iya. Baik. Ya, itu dia ya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini tengah menyaksikan di YouTube, mm-hmm, ini Anda bisa menyaksikan juga video ya yang sudah dikirimkan oleh pihak PDAM ya, mm-hmm, terkait pengerjaan di Pantai Amal.
0: Iya, ini dari malam ketemu pagi lagi ya.
1: Iya, benar-benar dimaksimalkan ini untuk pengerjaan ya, agar lekas selesai dan bisa kembali mengaliri masyarakat.
0: Iya.
1: Baik. Dan untuk Anda pendengar ya, tersisa beberapa waktu lagi untuk program Halo RRI kali ini. Dan untuk Pak Supardi ya, tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dan mungkin ada pihak-pihak lain yang sebenarnya juga kami usahakan begitu ya, untuk turut memberikan statement. Tapi untuk saat ini kami belum bisa memberikannya. Mungkin bisa dinantikan ya, ya di program di Halo berikutnya.
0: Betul.
1: Atau di program lainnya.
0: Iya, mungkin ada dialog ya. Hmm. Dialog bicarakan Tipmas mungkin bisa kita usulkan juga. Apalagi Pak Supardi nih, pendengar setia kita.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya. Jadi jembatan gimana Pak Supardi?
0: Iya, jembatan kayaknya sudah sering ditinjau ya. Sama penerangan jalan juga. Cuma kok belum dieksekusi ya.
1: Nah.
0: Mungkin Pak Supardi bilang, apakah pejabat-pejabat kita ini hanya menggugurkan kewajiban. Tapi memang kita akan kawal terus Pak Supardi. Terima kasih sudah selalu ya bersama di Halo RRI. Dan juga kepada pihak-pihak yang sudah bergabung juga Ren ya, di Halo RRI hari ini.
1: Iya, yang sudah meluangkan waktu ya untuk memberikan statement, untuk memberikan informasi ya, agar tidak belok-belok begitu.
0: Betul.
1: Lurus aja. Oke, ada juga informasi yang mungkin masih bisa kami hadirkan dari laman rri.co.id. Terkait apa ini Cal?
0: Ini aksi tanam pohon ya, serentak Kodim Tarakan ajak masyarakat peduli lingkungan. Iya, pendengar dan pemirsa ya, Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan menggelar aksi penanaman pohon serentak di kawasan Ruang Terbuka Hijau atau RTH Perumahan PNS Juwata Permai. Kegiatan ini digelar pada Senin lalu 4 Mei 2026, merupakan bagian dari program penghijauan masif yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan di bawah Komando Militer Kodam 6 Mulawarman. Komandan Kodim 0907 Tarakan Letkol Infantri Danan Wisnubrata menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyatukan tekad dan kepedulian seluruh elemen masyarakat terhadap kelangsungan ekosistem di Kalimantan. Program ini diawali secara simbolis dengan Pangdam ya, ada Pangdam 6 Mulawarman di Balikpapan ya, bersama unsur Forkopimda Kalimantan Timur. Khusus di wilayah Tarakan diinisiasi oleh Kodim, diikuti oleh pihak pemerintah, DPRD, Forkopimda, OPD-OPD, organisasi masyarakat, mahasiswa serta pelajar. Di mana aksi penanaman pohon ini mencatat prestasi membanggakan dengan keberhasilan memecahkan rekor MURI. Kegiatan serentak se-Indonesia Arinya, berarti Tarakan dititikkan di pusat Juwata Permai tadi.
1: Iya.
0: Ya. Perumahan PNS. Kemudian ya, khusus di wilayah Tarakan ada total 1985 pohon yang ditanam dengan rincian

0: lain ada pohon ulin 400 batang, pohon keras 789 batang, pohon buah-buah 796 batang. Danan menjelaskan bahwa penanaman tidak hanya terpusat di satu lokasi, tetapi telah dilaksanakan secara bertahap, ya, sejak beberapa minggu sebelum digelar di berbagai titik yang ada di Tarakan. Untuk memastikan keberlangsungan bibit yang telah ditanam, ya, pihaknya bersama dengan pemerintah dalam hal ini memanfaatkan lahan RTH. Karena status lahan tersebut adalah ruang terbuka hijau, dipastikan tidak akan ada pembangunan gedung di area tersebut sehingga pohon dapat tumbuh maksimal. Baik, ini jadi atensi selain kebersihan, tentu menanam pohon, ya, atau reboisasi, ya, ini terus digalakkan oleh pemerintah bicara mengenai perubahan cuaca, iklim, ya, tentu bumi harus dijaga, dirawat, loh.
1: Salah satunya dengan menanam pohon.
0: Betul.
1: Walaupun bukan kita yang akan panen.
0: Iya.
1: Iya, cucu kita nanti. Karena kan untuk menanam pohon kan bukan hanya 1-2 tahun. Betul. Itu
0: 5-10 tahun kayaknya.
1: Iya, belum tentu juga.
0: Belum tentu berbuah juga, ya.
1: Apalagi kayu ulin, ya. Ini pohon ulin yang ditanam. Wah, luar biasa. Jarang, itu
0: ya. Perlu banyak-banyak ditanam.
1: Iya, harusnya. Betul, seperti ya. Itu, ya. Semoga kita semua bisa menjaga, ya. Ini sudah ditanam, berarti selanjutnya adalah harus dijaga.
0: Iya.
1: Itu PR.
0: Betul.
1: PR bersama. Bye. Oke, ciao. Dan juga pemirsa, tampaknya Halo RRI harus berakhir. Betul. Di sini. Kita absen dulu, ya. Kita lihat dulu siapa yang ada di belakang layar.
0: Di belakang
1: layar
0: ada Bung Pinaryadi, ya, ada Bung Akbar, ya.
1: Iya.
0: Kemudian pengarah acara ada Andre Rianta, ya. Di meja operator ada Bung Manto, di multimedia ada Kezia dan juga Bung Anas. Saya Andi Muhammad Rizal.
1: Saya Reni Oktavia. Pamit undur di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Tetap setia di Pro 1 Tarakan, pendengar. Kami pamit. Selamat pagi.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

Baik, para pendengar, telah tadi kita ikuti bersama dalam program Halo RRI. Dan buat Anda semuanya, tetap bersama RRI mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Yang mungkin baru bergabung, dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Dan nanti akan dilanjut oleh rekan penyiar lainnya. Saya Muhammad Rian yang bertugas undur pamit dari negara Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam RRI.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

Pendengar Pulse Utarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Kali ini ada informasi dari dunia olahraga. Tim basket 3x3 putri Indonesia gagal lolos ke babak utama FIBA Women's Series Manila 2026 setelah telan dua kekalahan. Turnamen ini pun berlangsung di SM Mall of Asia Manila, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Di mana pendengar skuad merah putih bergabung dalam draw B bersama dengan Mongolia dan juga Singapura. Hanya juara grup berhak melaju ke babak utama turnamen tersebut. Indonesia mewakili perjuangan dengan menghadapi Mongolia pada laga pertama kualifikasi. Sayangnya Indonesia kalah telak 9-2-1. Pada pertandingan kedua, Indonesia kembali gagal meraih kemenangan atas Singapura dan mereka kembali tumbang dengan skor identik 9-21. Dengan hasil ini, Indonesia harus finish di posisi terbawah klasemen draw B. Indonesia hanya mengumpulkan total 18 poin dari dua pertandingan kualifikasi. Dan di sisi lain, Mongolia memastikan tiket menuju babak utama Women's Series Manila 2026. Mongolia lolos setelah mengalahkan Singapura dengan skor 18-16. Dan informasi dunia dan olahraga ini, pendengar, bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami, yakni rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

Dengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi jam 11 siang. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu musik tradisional dan juga budaya. Banyak sekali lagu-lagu musik dan tradisional akan kami hadirkan, seperti lagu dari Beta Ini Ananas ya, dinyanyikan oleh John Sputu Hena. Ada juga dengan judul Kunang-Kunang Menyala, dinyanyikan oleh Mai Noro. Ada juga lagu Terlalu Sakit yang dinyanyikan oleh Dodi T. Lehaleha. Dan mari kita mendengarkan, ini dia lagu-lagunya, dan nanti kita akan bahas terkait dengan, nah, ini lagu tradisional siapa nih? Artinya, maknanya, filosofis di balik lagunya apa aja? Kita mulai dari lagu dari Beta Ini Ananas, dengan diciptakan oleh John Sputu Hena.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya dia.
1: Nah. Loh, itu kan buku suci. Kamu buka sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau marah.
0: Leon.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan anda dalam musik tradisional dan juga budaya. Lagu Donci for Mama ya Les Samu Samu. Ini baru saja kami hadirkan di ruang dengar anda. Lagu ini berasal dari Maluku yang bermakna ungkapan rasa cinta, terima kasih dan juga perhormatan yang mendalam dari seorang anak kepada ibunya. Jadi lagu ini pendengar menonjolkan kasih sayang mama yang tiada tara dalam mengasuh, mendidik serta mengingatkan akan jasa-jasanya. Kalau kita bahas lebih dalam ya terkait dengan lagu Donci for Mama ini memiliki makna terkait dengan penghormatan, kasih sayang. Jadi seringkali itu menjadi dedikasi untuk ibu sebagai sosok yang paling berjasa dalam hidupnya. Ada juga menggambarkan terkait dengan momen-momen hangat antara ibu dan anak yang seringkali dikaitkan dengan pengasuhan penuh cinta di kampung halaman katanya. Juga terkait dengan perantauan lagi dan lagi, ternyata lagu ini juga mengingatkan kepada banyak orang di rantauan sana terkait anak yang jauh dari ibunya sehingga menyiratkan kerinduan ya anak kepada ibunya di rantauan sana. Jadi lagu ini banyak sekali maknanya, intinya adalah terkait dengan kerinduan seorang anak, ungkapan rasa cinta, terima kasih kalau dia pengen bilang mah walaupun aku merantau aku tetap stay di sini dan selalu mengingatmu ibu yang ada di rumah dan pengen banget untuk pulang memelukmu dan memberikan yang terbaik untukmu. Wah, dalam banget ya. Dan mari kita dengarkan lagu-lagu yang lain lagi dan sepertinya menarik ya untuk kita bahas satu persatu. Kali ini ada lagu apa ya? Wah, ada lagu dari judulnya Hidup Gandong dengan penyanyi Helmi Pasulima.

0: Abis ini nelpon. Gak ada kenal lagi. Aduh, pas ini lagi mana hari ini. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga

Pendengar Prosa Utara Kan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz, tentunya masih dengan lagu-lagu ya. Daerah hari itu lebih kepada dominan lagu-lagu dari daerah Maluku ya. Dan kali ini ada lagu terkait dengan Mama Buah Hati. Nah, kalau dari judulnya aja sih sepertinya kita udah bisa menebak ya, ini terkait dengan ibu dan seorang anak, yakni buah hatinya. Jadi merujuk kepada ibu yang sangat menyayangi dan berdedikasi kepada anak tercintanya atau buah hati sendiri. Dimana lagu ini bermakna untuk buah hati, yakni anak kandung, kesayangan, atau jantung hatinya. Jadi istilah ini tuh menggambarkan ikatan batin yang begitu mendalam, kasih sayang yang tulus tentunya dari seorang ibu untuk anaknya, dan juga pengorbanan seorang ibu. Ungkapan ini pun menandakan bahwa anak adalah pusat perhatian dan cinta utama bagi seorang ibu, serta buah hati dianggap sebagai bagian dari diri ibu itu sendiri. Sehingga ibu seringkali berkorban dan juga seringkali untuk melakukan apa saja untuk membesarkan anaknya dan untuk membahagiakan anaknya. Baik, pendengar, informasi atau lagu-lagu ini pun akan senantiasa kami hadirkan di ruang dengar Anda tentunya setiap jam 11 sampai jam 12 siang ini. Kembali kita dengarkan lagu dengan judul Dengar Donci Subabunyi.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, daya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar 97,9 mikir usai sudah musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda dan menjelang kita hadirkan secara langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan yakni Silang Sunat Jumat, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu religi.

قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً صدق الله العظيم. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang insyaallah sedang tiada dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya limpahan rahmat-Nya, nikmat-Nya, karunia dan hidayah-Nya. Sehingga alhamdulillah pada hari terbaik Sayyidul Ayyam Allah mampukan kita semua untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tentu kita berdoa dengan penuh pengharapan semoga Allah Subhanahu wa taala kiranya berkenan untuk menerima setiap ibadah yang kita tunaikan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta untuk kita sekalian yang insyaallah senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairi?" Ya Rasulullah, apakah, siapakah manusia terbaik itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu." Manusia terbaik adalah manusia yang memiliki usia yang panjang dan baik amalnya. Untuk itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berpesan kepada kita semua agar senantiasa melaksanakan satu amalan atau beberapa amalan di mana amalan itu adalah amalan terbaik yang insyaallah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada pada hari yang mulia, dan kemuliaan pada hari Jumat ini pun bertemu dengan kemuliaan di bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah juga merupakan salah satu bulan yang Allah muliakan. Betapa tidak Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawm khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kata Allah, bilangan bulan itu ada 12 bulan, dan ketika penciptaan langit dan bumi, maka di antaranya ada 4 bulan yang Allah muliakan. Zulqa'dah di antaranya, Zulhijjah berikutnya, Muharram seterusnya, dan bulan Rajab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari pada kesempatan yang berbahagia ini khatib ingin menyampaikan sesuatu yang kiranya bermanfaat untuk kita semua tentang yaumin nahar, tentang hari penyembelihan. Insyaallah kurang lebih 3 pekan ke depan kita semua akan bersama-sama menyambut hari raya Idul Adha ataupun hari raya kurban. Hari di mana umat Islam diperintahkan untuk baginya menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kemampuan. Maka bagi yang sudah mendaftar, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kiranya menerima amal ibadahnya. Kepada yang masih ragu, yang masih bimbang, ataupun belum memiliki yang namanya niat, maka pada kesempatan ini khatib menyampaikan ada beberapa alasan kiranya
mengapa kita harus berkurban. Alasan yang pertama, kurban itu adalah salah satu bukti, bukti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kata Allah, sungguh kami telah berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Allah dan berkurbanlah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa nikmat dari Allah kepada kita begitu banyak dan kita sebagai hamba mustahil, tak mampu, tak dapat untuk menentukannya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kalian tak mampu untuk menghitungnya. Bukankah Allah telah memberikan kita rezeki? Bukankah Allah telah memberikan kita kesehatan, keluarga, rumah, pekerjaan, anak, keamanan, dan hati yang masih memiliki iman? Maka ketahuilah semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita mensyukurinya? Karena syukur ini berbagai macam. Yang pertama, asyukur bil qalb, dia bersyukur dengan hatinya. Yang kedua, asyukur bil lisan, dia bersyukur dengan lisannya, mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Maka apakah sempurna syukurnya? Maka perlu ditambahkan dengan asyukur bil amal, bersyukur lewat perbuatannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu jalan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah tentu dengan melaksanakan ibadah kurban. Salat adalah syukur kita dengan badan, sedangkan kurban adalah syukurnya kita dengan harta yang kita miliki. Karena itu jangan merasa cukup hanya karena pernah berkurban, sekali berkurban lalu ia berhenti selamanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan nikmat kepada dia tak henti-hentinya sepanjang tahun. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam haji wada beliau berkurban 100 ekor unta, dan dalam salat malamnya kaki beliau sampai bengkak. Ketika ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun menjawab, afala akuna abadan syakura? Apakah aku tak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihat kepada diri kita. Allah begitu banyak menitipkan nikmatnya kepada kita. Ketika kita mampu untuk membeli handphone, kita mampu membeli sepeda motor, kita mampu memperbaiki rumah kita, maka tak mungkin kita tak mampu untuk menyembelih hewan kurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi wa la yaqrabanna musallana." Kata Nabi, siapa yang punya kemampuan, dia punya kemampuan kelapangan untuk berkurban, "wa lam yudahi," dan dia tak mau berkurban, "fa la yaqrabanna musallana," maka jangan ia dekat-dekat dengan tempat solat kami. Maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mampukah kita bertemu nanti dengan Allah Subhanahu wa taala? Lalu jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang harta yang kita dapatkan dan bagaimana harta itu kita belanjakan? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua, kurban itu adalah bukti iman dan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban mengajarkan kepada kita tentang cinta kepada Allah atas segalanya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau telah memberikan qudwah, memberikan contoh yang begitu luar biasa kepada kita. Bagaimana tidak, beliau sudah begitu lama menunggu kehadiran seorang anak. Siang malam beliau berdoa, "Rabbi habli minas salihin, ya Rob, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh." Dan ketika anak itu lahir, ketika anak itu ada di dunia,
yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Dan ketika anak itu pun tumbuh besar, Allah ingin menguji Nabi Ibrahim. Allah ingin melihat apakah Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai anaknya atau lebih mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim pun lulus di dalam ujian tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwa hari ini pun kita juga sedang diuji. Kita tidak diuji dengan harta yang paling kita cintai, yaitu keluarga kita. Kita tidak diuji dengan begitu banyak harta yang kita keluarkan, karena hanya seekor sapi, dan seekor sapi itu pun bisa dikeluarkan sebanyak oleh 7 orang. Begitu ringannya agama ini, jemaah, memberikan kemudahan kepada kita yang betul-betul ingin berkurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban bukanlah sekedar untuk menyembelih hewan, tetapi ketahuilah bahwa kurban untuk menyembelih sifat cinta dunia atau hubbud dunia yang berlebihan dalam hati kita. Inilah yang menjadi alasan kedua kenapa kita perlu untuk berkurban, untuk melawan rasa cinta kita kepada dunia ini. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alasan yang ketiga mengapa kita perlu untuk berkurban, karena pahala daripada ibadah kurban itu begitu besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bikulli sya'ratin hasanah," pada setiap helai bulu hewan kurban itu terdapat 1 pahala. Maka bayangkan saja betapa banyak pahala yang Allah siapkan bagi mereka, orang-orang yang berkurban itu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha waslafiha wasyariha." Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini berarti semua bagian hewan kurban itu kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berkurban itu. Maka tak ada, tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai kesimpulan, hilangkanlah keraguan dalam hati kita. Jangan pernah kita takut miskin dalam berkurban, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin sebagai gantinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan, "Apa saja yang kami infakkan itu, maka Allah pasti akan menggantinya." Jangan kita menggunakan matematika dunia dalam beribadah, tapi gunakanlah matematika akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita niatkan semua dari sekarang. Kalau toh kita belum mampu pada tahun ini, maka mulailah menabung pada saat ini untuk kurban kita di tahun yang akan datang. Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan rezeki kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang ringan untuk bersedekah, yang gemar untuk berkurban, dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bi dhikrihi bil ayati wa zikril hakim.

ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So shufufukum fa inna tasunusalah, rapatkan shafnya, diluruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

그만하고. 세미 알라후 리만 하미다. 알라후 아크바르. 수바하. 알라후 아크바르. 알라후 아크바르.

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi, setelah Anda mengikuti Silang Sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Islamic Center Kota Tarakan. Saatnya kami hadirkan menjelang pukul 13.00 di siang ini, yakni berita Paguntaka.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagumpakar.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka edisi Jumat 8 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini pun dapat Anda dengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama dengan saya Jubaidah, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemuktahiran data penyandang disabilitas. Kegiatan diawali dengan kick-off yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan pada Kamis kemarin. Informasi disampaikan oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Ini bukan sekedar simulasi, melainkan langkah konkret untuk mengefektifkan standar mengidentifikasi berbagai kendala teknis.
2: Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan pemutakhiran data penyandang disabilitas. Kegiatan diawali kick-off yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Kamis 7 Mei kemarin, diresmikan staf ahli Gubernur Kaltara Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robi Yuridi Hatman mewakili Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Pemprov Kaltara, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPNAS) dan Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar atau SKALA. Membacakan sambutan Gubernur Kaltara, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robi Yuridi Hatman menjelaskan, pendataan penyandang disabilitas bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi merupakan tonggak utama dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar serta pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pemprov Kaltara menyadari bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, bersama program SKALA telah melalui proses yang terencana dan berkesinambungan. Adapun kegiatan kick-off hari ini merupakan tahapan implementasi nyata melalui uji coba pendataan secara langsung dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai sasaran utama.
1: Ini bukan sekedar simulasi, melainkan langkah konkret untuk mengefektifkan standar mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun non teknis yang mungkin masih muncul di lapangan. Melalui proses ini kita ingin memastikan bahwa ketika pendataan dilaksanakan secara luas di seluruh kabupaten kota, mekanisme yang kita bangun sudah benar-benar siap dan optimal.
2: Menurut Robi, Gubernur sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana proses layanan ditampilkan secara nyata melalui alur 4DES. Hal ini memberikan gambaran transparansi kepada semua pihak bagaimana pelayanan diberikan secara berurutan dan terintegrasi. Melalui pemutakhiran data ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang valid mengenai ragam disabilitas, tingkat kabupaten, serta kondisi sosial ekonomi penyandang disabilitas. Data tersebut akan menjadi dasar penting penyusunan kebijakan sekaligus sebagai penghubung bagi para penyandang disabilitas untuk pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun kerjaan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar.
3: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
4: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari SKALA, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
3: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
4: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan dengan data angka pencarian kerja atau pencakar selama triwulan 1 sebanyak 481 pencakar, dan inilah laporan disampaikan oleh Jafar Nur.
5: Triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen.
6: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja pencakar selama triwulan 1 sebanyak 481 pencakar. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan Agus Sutanto. Agus mengatakan jumlah 481 orang pencakar tersebut tidak dapat dikatakan sedikit, mengingat hingga bulan Mei ini belum ada perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan. Agus mengaku angka pencakar tersebut tentunya akan bertambah dan lowongan pekerjaan baru ada pada saat anak sekolah menengah atas atau SMA lulus.
5: Pencari kerja yang terdaftar itu ada 481, terakhir data terakhir 481 pencari kerja. Sampai triwulan 1 itu datanya yang kami dapat, yang ini belum ada ini rekrutmen, belum ada lowongan yang disampaikan. Biasanya lowongan itu nanti setelah inilah, sekitar pertengahan tahun.
6: Agus berharap pada tahun ini lowongan pekerjaan yang dibuka serapannya bisa sebanding dengan angka pencakar. Sebab jika melihat data pada tahun 2025 lalu, jumlah pencakar sebanyak 1.263 orang. Sementara lowongan kerja yang dibutuhkan hanya 448 orang. Artinya masih ada 815 pencakar menganggur. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ditinggal pemiliknya ke kebun sebuah rumah warga di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ludes terbakar pada Kamis kemarin, dan kebakaran pun dipicu oleh korsleting listrik yang mana di bagian dapur rumah.
7: Penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik.
8: Sebuah rumah milik warga di Desa Jelarai Selor, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, ludes terbakar pada Kamis petang. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dari bagian dapur rumah. PS Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Aibda Hadi Purnomo, mengatakan rumah tersebut diketahui milik Aden Apui, seorang petani yang saat kejadian sedang berada di kebun di kawasan kilometer 57. Sementara sang istri sedang berada di Kabupaten Berau. Hadi mengungkapkan jika api diketahui muncul sekitar pukul 6 sore dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan rumah.
7: Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik yang berasal dari bagian dapur rumah korban.
8: Hadi mengatakan warga sempat berusaha memadamkan api, namun kobaran api sudah terlalu membesar. Petugas kemudian menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran BPBD Bulungan dibantu aparat kepolisian. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 2 jam kemudian atau sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai 400 juta rupiah. Data Nusar Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, tuntas sudah berita Pagutakes siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama diantaranya. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemutakhiran data penyandang disabilitas. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tarakan mencatat berdasarkan data angka pencari kerja selama triwulan 1 sebanyak 481 pencari kerja. Dan mewakili kerabat kerja, redaksi yang bertugas saya juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
9: Sekian berita Paguntakan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Dangdut Dangdut adalah kita. Pengisi Pro Dangdut dimanapun Anda berada, kembali menjumpai Ruang Dengar Anda bersama dengan saya di sini, Jubaida, yang tentunya akan menemani Ruang Dengar Anda dalam segmen Pro Dangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 15 di sore nanti. Dan mendengar bagi Anda juga yang saat ini mungkin sedang ya scroll-scroll HP-nya ya, boleh sekali untuk bisa ini ya, join bersama dengan kita melalui live streaming di RRI Tarakan Official. Oke, akan mengangkat satu penelpon pertama di sini. Wah, ini jarang-jarang nih ada yang nelpon langsung tiba-tiba nih. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana di sini?
1: Dengan Saluk.
0: Dengan Saluk di sana. Oke, apa kabar Mas Saluk?
1: Oke. Oke, lagu ini Dangdut Dangdut.
0: Lagu, mau lagu apa? Mau lagu apa? Mau lagu apa? Waduh, ah gini aja deh. Kalau misalnya bingung, kita ada pilihan beberapa lagu nih Mas Saluk ya. Seperti lagu Diah Permata ya, dengan judul Takdir Cinta. Eri Susam nih, Bagai Sungai Mengalir. Bunga Melodi Sepi Tanpamu. Atau lagu dari Dori Hasra dengan Apik Apik Sayang. Ada juga lagu dari Ayu Wes dengan Gak Ada Obatnya. Nah coba tuh dipilih lagunya tuh untuk Mas Saluk.
1: Gak Ada Obatnya apa itu?
0: Yang mana itu? Gak Ada Obatnya, mau itu aja?
1: Oh iya, boleh itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Saluk, sehat-sehat selalu.
1: Sehat.
0: Iya, baik. Ya, mendengar sepertinya antusias hari ini luar biasa sekali ya. Mas Saluk sudah hadir di ruang dengar kita dan sudah menyapa kita di Pro 1 RRI Tarakan. Dan bagi Anda yang juga masih ingin menyapa kita di sini, yang kirain, ah bener gak sih disapa? Cobain makanya ya, nelponnya di nomor yang sudah tertera 0821-5320-9845 tentunya. Tadi Mas Saluk sudah memilih satu lagu dengan judul IUS dengan Gak Ada Obat. Waduh, kalau gak ada obat harus apa? Itu ya beli obat dong ya. Ya mendengar bagi Anda juga yang masih ingin merequest lagu atau ingin bersama dengan kita, membersamai dengan kita di siang hari ini, dengan senang hati boleh join di live streaming kita melalui laman RRI Tarakan dan juga bisa langsung mendengarkan kita melalui frekuensi 97,9 MHz dan juga 99,9 MHz pastinya. Oke, kalau seperti itu kami hadirkan dua lagu yang sudah di request ya. Ada lagu dari Ikke Nurjana dan juga dengan judul IUS dengan judul Gak Ada Obatnya. Kita dengarkan bersama.

hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Pendengar Pro Dangdut dimanapun Anda berada masih mengudara di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 Mega tentunya dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan tentunya juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 08215320 9845 pastinya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk antusias teman-teman yang juga saat ini dan para pendengar kita, ya saudara pendengar kita yang saat ini sudah menonton kita melalui live streaming di RRI Tarakan. Luar biasa sekali antusiasnya dan begitu banyak sekali ya merequest lagu-lagu, dan hampir 30-an lagu yang direquest, seperti lagu dari Mansyur S dengan judul Zubaida, ya ada juga lagu dari Evi Tamala dengan Aku Rindu Padamu, Safira Inema dengan Akhir Sebuah Cerita, ada juga lagu dari Lala Widi dengan Kopi Dangdut, Joni Iskandar dengan Secangkir Kopi, dan Roma Irama dengan judul Bebas. Masih banyak lagi lagu-lagu yang sudah hadir di sini, sudah di request oleh saudara pendengar kita dan juga penonton kita ya yang ada di live streaming RRI Tarakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Bagi Anda yang ingin nostalgia bersama dengan kami dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, boleh menelpon melalui line telepon 08215320 9845 pastinya, silakan. Nomornya juga boleh di save ya agar Anda nanti di saat program selanjutnya bisa langsung telepon kita di sini tanpa harus mencari-cari lagi atau mencatat-catat lagi nomornya. Saya ulang, 08215320 9845 tentunya. Kita kan sudah kehadiran banyak sekali pendengar-pendengar kita di sini, ada dari salam jemaat dari Malaysia. Oke, ada dari Malaysia, ada dari Sabah, ada dari Papua tadi ya, ada dari Kepulauan Riau, ada dari Malinau, Nunukan, bahkan masyarakat Kota Tarakan yang sudah ikut ya meramaikan program Dangdut. Dangdut adalah kita. So next kita bakal mendengarkan lagu-lagu selanjutnya, ada lagu dari Mansyur S ya, dari Pro 2 ya. Dari Pro 2 tetangga sebelah juga sedang mendengarkan program Dangdut ya, ada dari Jember dan semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, dan ini dia lagu spesial selanjutnya dari Mansyur S dengan judul Zubaida.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
0: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Ternyata tuh support UMKM juga.
0: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau enggak enak, kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
0: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga? Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi.

Pendengar 97,9 MHz dimanapun Anda berada, lagu Roma Irama dengan Bujangan. Jadi lagu terakhir percobaan Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di siang ini. Dan selainnya akan hadir Regita Bayu menemani ruang dengar Anda. Untuk itu saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Tur interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Bolcast, podcast sepak bola Piala Dunia pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan dengan Lintas Banjar Nusantaraya pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan juga dengan Nuansa Musik Islami menjelang dikumandangkan azan Maghrib, dan juga tentunya Warta Berita Seram Sentral Pro 3 Jakarta. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar, akan kembali kami hadirkan lagu dari Agatha Chelsea dengan Sudah Sampai Di Sini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat,

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah mempercepat proses digitalisasi bantuan sosial atau bansos pada 42 kabupaten dan kota di Indonesia. Langkah strategis ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang jauh lebih presisi serta transparan. Sistem pasokan data lintas sektor saat ini dipastikan berjalan stabil untuk merealisasikan integrasi perlindungan sosial. Berbagai langkah percepatan telah disiapkan guna memastikan pendataan masyarakat menerima manfaat menjadi lebih akurat. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah PTDP Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa akurasi data merupakan hal utama. Luhut menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem digital agar bantuan sosial menjadi lebih adil dan tepat. Saat ini program Keluarga Harapan telah menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM secara nasional. Namun tantangan struktural berupa kesalahan pendataan masih menjadi kendala utama yang harus segera dicarikan solusi. Pemerintah mengidentifikasi adanya potensi lebih dari 3 juta masyarakat pada DSU 1 yang belum mendapatkan bansos. Sebaliknya, terdapat sekitar 2,7 juta penerima bantuan yang justru masuk dalam kategori kelompok DSU 4. Luhut menjelaskan bahwa sinkronisasi lintas instansi merupakan kunci keberhasilan dalam mengadministrasikan data kemiskinan. Administrasi data kini dikelola secara lebih sistematis guna mendukung interoperabilitas antar lembaga negara yang lebih kuat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyiapkan sistem penghubung layanan pemerintah atau SPLP sebagai infrastruktur pertukaran data otomatis. Fasilitas ini akan menyinkronkan data dari 8 instansi utama termasuk PLN, BPS hingga TRBPN. Ketua Komite PTDP meminta setiap instansi memastikan standar layanan berjalan dengan optimal. Hal tersebut sangat penting agar tidak terjadi penyumbatan arus informasi saat proses verifikasi di lapangan. Luhut menginstruksikan Badan Cyber dan Sandi Negara untuk menjaga keamanan cyber dengan standar tertinggi. Pengawasan ketat wajib dilakukan karena program ini menyangkut kerahasiaan data pribadi milik jutaan rakyat Indonesia. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari halaman rri.co.id.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Pemerintah mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat proses penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Men PPPA Arifah Fauzi. Arifah menilai penahanan tersangka penting dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan optimal, sekaligus menjamin perlindungan korban. Langkah itu juga diharapkan memberi rasa aman bagi korban dan saksi selama penyidikan berlangsung. Arifah menyoroti lambatnya pengamanan tersangka, padahal pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 April 2026. Menurutnya tindakan cepat semestinya dilakukan lebih awal, mengingat tersangka berapa kali mangkir dari penyidikan dan sempat berupaya melarikan diri ke luar daerah. Pemerintah memastikan pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta perlindungan hukum bagi korban terus diperkuat. Kementerian PPPA segera menjangkau para santri guna memberikan dukungan psikososial dan memastikan hak korban terpenuhi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sup kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sup mendapat tugas Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju di jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi menjelang atau tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini kami hadirkan podcast sepak bola Piala Dunia. Selamat ikuti.

0: Piala Dunia 2026 bersama kami, Radio Republik Indonesia RRI Tarakan. Berjumpa kembali bersama kami dalam program podcast sepak bola seputaran Piala Dunia 2026. Dan kali ini saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang sudah terkenal di Kalimantan Utara di dunia sepak bola. Yang pernah saya perkenalkan, Bung Ridwan Nurdin selaku Ketua Komite Sepak Bola Mini Indonesia KSMI Kota Tarakan. Baik, Bung Ridwan.
1: Ya,
0: sehat tentunya nih Bung Ridwan.
1: Alhamdulillah sehat. Bung Adi ya, saya panggil Bung Adi.
0: Boleh, boleh. Yang kedua ada Bung Yudi Chandra. Ini bukan sekedar praktisi olahraga, tapi juga mantan pemain nih. Tentunya mantan pemain timnas futsal Indonesia. Selamat siang nih Bung Yudi.
2: Selamat siang Bang.
0: Iya. Tentunya sehat Bung Yudi ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Baik, pada edisi pertama kali ini Bolkes kita akan membahas tentang potensi tim yang lolos di grup A maupun grup B Piala Dunia 2026. Dan kita ketahui memang format Piala Dunia 2026 ini agak berbeda dengan Piala Dunia sebelumnya, yang sebelumnya mempertandingkan ada 32 peserta. Di Piala Dunia 2026 ini ada terdiri dari 48 peserta, sehingga banyak perubahan skema maupun aturan pertandingan yang dilakukan oleh FIFA tentunya. Dan langsung saja kita akan bahas bersama terkait tema kita pada pagi, maksud kami tema kita pada kali ini, yaitu potensi tim yang lolos dari grup A maupun dari grup B. Namun kita bahas satu-satu nih tentunya nih ya, Bung Yudi dan Bung Ridwan. Kita bahas dari grup A dulu. Kita ketahui bahwa peserta di grup A ini kan ada Meksiko, ada Afrika Selatan, ada Korea Selatan, dan Ceko nih, Republik Ceko nih, yang merupakan tim yang lolos melalui playoff di zona Eropa tentunya. Ini memang bukan tim yang apa ya, yang diakui cukup dari 10 besar negara-negara yang hari ini. Prediksi dari ESPN yang saya kutip, ini akan mempertandingkan sebuah tontonan yang akan cukup menarik karena Meksiko merupakan salah satu Piala Dunia 2026. Nah, kalau bicara prediksi nih, saya ke Bung Ridwan dulu. Untuk potensi tim kira-kira yang akan lolos dari grup A menurut pengamatan dari Bung Ridwan Nurdin sendiri seperti apa?
1: Oke, terima kasih Bung Ri. Ya, kalau kita bicara soal potensi, ya kita lihat negara-negara yang ikut serta dalam Piala Dunia 2026 ini, saya kira semua negara itu sangat berpotensi ya. Ya karena kita bisa enggak bisa melihat dari dia punya negara besar yang dijagokan dalam Piala Dunia ini. Jadi kita berbicara terkait dengan timing, kesiapan, dan juga momentum saya kira. Nah, mungkin di grup A ini kan ada tuan rumah, tentunya tuan rumah ini bisa diunggulkan dalam perhelatan Piala Dunia ini. Saya kira Meksiko sangat siap 100% untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga tim yang seperti Afrika Selatan, Korea Selatan juga tidak perlu apa, tidak bisa diremehkan, karena Korea Selatan ini juga bisa dengan kecepatannya dia, dengan gaya mainnya yang cukup laju, saya kira itu juga bisa jadi apa namanya senjata untuk lolos ke grup A. Nah, kalau untuk prediksi ya mungkin semuanya di grup A ini sangat berpeluang ya. Begitu mungkin kira-kira itu Bung Adi.
0: Ya, artinya hampir semua kekuatan merata di grup A gitu.
1: Ya, betul.
0: Tidak ada yang diunggulkan, misalnya Meksiko sebagai tuan rumah maupun juga Korea Selatan yang kita ketahui negara yang 4 kali berturut-turut ini lolos 16 besar gitu istilahnya dalam perhelatan Piala Dunia. Saya ke Bang Yudi. Kalau Bang Yudi pengamatannya gimana? Melihat 4 negara yang ada di grup A ini seperti apa pandangannya?
2: Sepertinya ini menarik sekali kita bahas kalau kita ngobrol masalah Piala Dunia. Apalagi ini momennya sudah dekat. Kalau misalnya kita lihat di grup A itu tadi ada Meksiko, tuan rumah, kemudian Afrika Selatan ya. Afrika Selatan, Korea Selatan dengan Republik Ceko. Kalau misalnya kita lihat histori dari perhelatan di beberapa gelaran Piala Dunia, kita tidak bisa mengesampingkan Meksiko di sini. sebagai salah satu favorit untuk bisa lolos ke fase selanjutnya. Ya, karena ya itu kita tidak bisa juga apalagi faktor tuan rumah, ya faktor otomatis pasti didukung oleh supporter. Kemudian karena mungkin sudah terbiasa bermain di daerahnya sendiri, ya di kandang lah ceritanya. Kemudian pemainnya saya lihat ada beberapa yang cukup berpengalaman, ya. Rata-rata memang masih bermain di Liga Brazil, kemudian di liganya sendiri Liga Mexico, dan ada beberapa juga yang bermain di Liga Spanyol di Atletico Bilbao. Tapi ya di sini kita juga berhitung dengan hadirnya Republik Ceko. Nah, ya. Kalau kita lihat ke belakang, Ceko ini sejarahnya hampir di setiap gelaran Piala Dunia dia selalu lolos di zona ini, grup. Ya, selalu lolos di fase 16 besar. Ya, kita kalau lihat memang sejarahnya punya histori yang besar kalau Republik Ceko. Sama juga dengan Korea Selatan. Jadi kalau misalnya kita lihat, saya setuju tadi dengan Dinda Ridwan bahwasanya di grup A ini sangat seru, ya. Ya, karena di situ ada Meksiko, kemudian ada Afrika Selatan. Afrika Selatan kita tidak bisa juga remehkan, ya, dengan kekuatan alam, bakat alamnya dari pemain-pemainnya yang kita kenal, ya, bertebaran di beberapa liga, Liga Eropa, di Prancis, Italia, Inggris, semuanya fisiknya juga. Nah, kalau pemain Afrika terkenal seperti itu, Afrika Selatan, Korea Selatan, kemudian Ceko. Tapi ya itu, kalau misalnya mau diprediksi, saya pilih Ceko.
0: Tapi mengunggulkan Ceko.
2: Ceko bisa lolos di
0: dari grup A.
2: Grup A.
0: Kira-kira sebagai dipilih oleh tuan rumah, didampingi tuan rumah Meksiko.
2: Ya, betul.
0: Oke. Okay.
2: Meksiko.
0: Kalau melihat potensi satu negara Asia ada di grup A, Korea Selatan gitu, apakah peluangnya kecil nih menurut Bung Yudi sehingga bisa lebih menjagokan Republik Ceko maupun juga Meksiko?
2: Kalau peluang, semua negara pasti berpeluang. Akan tetapi kan kita lihat dari segi statistik juga, ya, statistik. Kalau Korea Selatan ya, saya juga ada keyakinan bahwasanya bisa lolos. Kan nanti formatnya ini beda dengan gelaran sebelumnya, ya kan. Sebelumnya cuma 32 negara, sekarang jadi 48. Dan itu tiap fase, tiap grup lolos juara grup dan runner up. Kemudian nanti ada namanya peringkat tiga terbaik. Yeah. Ada 8 negara yang nanti akan masuk ke peringkat tiga terbaik, yang akan melengkapi 32 tim. Dan yeah, saya yakin di situ Korsel bisa lolos juga.
0: Bisa lolos juga.
2: Yeah, betul.
0: Oke. Okay. Kalau menurut Bung Ridwan ini, apakah memang peluang Korea Selatan sendiri hanya bisa menjadi pelengkap di grup A atau bagaimana?
1: Kalau menurut saya beda dari Bung Yudi, ya, atau enggak, ya, saya panggil coach ya, Yudi. Coach
0: Yudi. Senior.
1: Ya, senior. Coach ini coach sepanjang masa, ya, di Kota Tarang. Jadi beliau juga salah satu tokoh olahraga sepak bola futsal sepanjang masa lah menurut saya, karena saya juga pernah dididik oleh beliau. Kalau menurut saya Korea Selatan ini jagoan saya sih. Di grup A. Karena kalau prediksi saya di grup A ini yang bakal maju juara grup A itu Meksiko, runner up-nya itu Korea Selatan. Ya, karena Korea Selatan ini kan masih ada pemain seperti Son ini yang sangat, ya, sangat apa ya, tajam di lini.
0: Iya, di Tottenham, ya.
1: Sangat. Udah pindah, Bang?
0: Pindah, ya,
1: ke, kalau nggak salah, ke LA Galaxy, ya, nggak salah. Amerika, ya.
0: Oke.
1: Iya. Jadi saya lebih mengunggulkan Korea Selatan untuk lolos di grup A bersama dengan Meksiko sebagai tuan rumah. Kenapa saya katakan Meksiko ini lebih unggul dan untuk juara full? Saya kira dengan kesiapan negara ini sebagai tuan rumah, dengan latihan yang cukup, apalagi didukung dengan itu tadi, tuan rumah, pasti dia punya semangat, energi dari supporter-supporternya itu tuh. Bagaimana masa kalah di tuan rumah sendiri? Mungkin kira-kira begitu. Ya. Nah, kemudian yang untuk runner up Korea Selatan, saya kira dari perhelatan sebelumnya, ini juga sangat berbahaya sekali untuk Korea Selatan. Dan bahkan kalau tahun kemarin salah, Piala Dunia yang kemarin masuk di 4 besar kalau nggak salah. Yeah. Mungkin kira-kira begitu Bung Adi.
3: Artinya Korea Selatan juga lebih mumpuni ya menurut Bung Ridwan ya. Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Apakah hanya sekedar jadi bulan-bulanan di grup A, hiburan? Atau juga bisa jadi kuda hitam di grup A?
1: Ya, seperti yang dikatakan Coach Yudi tadi, bahwa setiap negara itu sangat berpotensi. Kita nggak bisa memastikan ya, sama bisa memprediksi. Katakanlah Afrika Selatan ini yang didukung, tadi beliau bilang, alam, apa bakat alam, ya, didukung dengan fisik yang sangat kuat. Saya kira kalau tim Meksiko maupun Ceko dan Korea Selatan meremehkan Afrika Selatan, bisa jadi kebalik tuh Bang. Jadi memang sangat berbahaya juga Afrika Selatan ini.
3: Oke, okay. Baik, saya kembali ke Coach Yudi nih. Saya berubah nih manggilnya nih, nggak Bung Yudi lagi, tapi ke Coach Yudi karena memang udah senior ini. Ya, Coach, kalau melihat Republik Ceko ini kan menarik ini, karena beberapa kali Piala Dunia kan sempat absen gitu istilahnya. Tapi setiap dia masuk di dalam Piala Dunia selalu lolos dari fase grup gitu yang dibicarakan tadi. Tapi kalau melihat apa ya, statistik Republik Ceko kali ini, apakah memang betul-betul lagi on fire dibandingkan yang sebelum-sebelumnya atau bagaimana ini kalau lihat hari ini kan kondisinya?
2: Ya, itu dia yang kan kalau misalnya kita berbicara masalah sepak bola pasti tidak lepas dari namanya statistik. Ya, ya statistik, apakah itu pada saat di penyisihan ataupun dari statistik pemainnya sendiri. Nah, memang di beberapa gelaran itu absen karena ya mau mungkin kurang lebih dengan timnas Italia. Timnas Italia kan regenerasinya itu sebenarnya bagus. Di usia 20 mereka bisa juara Piala Dunia U20. Tapi pada saat naik ke level senior, itu seakan-akan tidak memiliki apa ya, kayak nggak dipercaya sama pelatihnya bahwa saya ini mampu juga. Di Ceko juga terjadi seperti itu. Jadi regenerasinya lambat sehingga ya seperti itu membuat mungkin di beberapa edisi absen. Nah, tapi kalau untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat dan rata-rata memang pemainnya kayaknya senior-senior ini berpengalaman.
3: Iya.
2: Ya makanya kalau yang di beberapa artikel yang kami baca ya seperti itu, kayaknya Ceko yang memang diandalkan untuk apa, diunggulkan untuk bisa lolos ya juga mendampingi
3: Meksiko
2: di untuk lolos di fase grup.
3: Oke. Artinya kalau ditimbang lebih berpengalaman Ceko daripada Korea Selatan
2: ya,
3: gitu.
2: Ya betul. Kalau ya namanya event-event seperti ini pengalaman tidak bisa kita kesampingkan. Pasti okay, akan berpengaruh.
3: Oke. Okay. Ya. Berarti lebih kepada pengalaman. Gimana Bung Ridwan?
1: Ya, kalau saya lebih kepada karena sama-sama dari Asia kan.
3: Iya.
1: Kalau Indonesia nggak lolos ya udahlah, ada asal proyek.
3: Jadi konsorsial. Tapi Korea Selatan nggak bisa dipandang remeh ini karena 4 kali berturut-turut membuktikan diri ke 16 besar, ya, gitu. Tapi kalau menurut coach sendiri, Afrika Selatan ini yang memang awal terseok-seok di kualifikasi, tapi akhirnya lolos gitu membuktikan. Meski juga sempat kena sanksi nih, saya baca di ESPN bahwa memasukkan pemain yang melanggar aturan gitu. Nah, ini gimana nih pandangan Coach Yudi terhadap Afrika Selatan posisinya hari ini?
2: Seperti tadi yang di awal kita bahas, bahwasanya di grup A ini akan berpotensi 3 tim untuk bisa lanjut ke fase berikutnya. Ya, karena itu dia tadi yang kita lihat. Ya, kalau kita lihat di peta kekuatan sepak bola dunia, baik itu di Eropa, ya kita di Eropa lah kiblatnya, ya hampir tersebar semua pemain-pemain dari Afrika, ya terutama di Afrika Selatan, nah, itu banyak dan pasti akan berpengaruh di timnasnya mereka. Jadi beberapa coach di Afrika, khususnya di Afrika Selatan, pasti melihat dari beberapa tim, dari beberapa klub, melihat salah satu pemain-pemain yang berpotensi, dia melihat dari dia berprestasi tidak di klubnya. Ketika dia berprestasi di klubnya, otomatis itu akan menjadi apa ya, semacam suntikan moral untuk nanti bermain di timnas. Nah, kenapa saya prediksikan bisa di 3 negara untuk bisa lolos di grup A? Karena itunya.
3: Oke. Oke. Saya mengulik karena ini tuan rumah Amerika Utara. Biasanya kalau Amerika menjadi tuan rumah, ini memang tuan rumah punya daya dorong yang cukup besar gitu. Nah, kayak kembali ke Meksiko tadi. Meksiko ini kan kita tahu budayanya, tradisinya. Ini hampir mirip kayak Brazil gitu ya. Bahwa sepak bola ini bukan sekedar olahraga tapi jadi budaya bagi mereka. Sehingga apakah regenerasi Meksiko hari ini memang cukup ideal untuk menatap Piala Dunia 2026 ini, Coach?
2: Kalau misalnya kita berbicara masalah kesiapan untuk menatap apa untuk ikut serta, ya pasti mereka siap dengan segala konsekuensi dari dari beberapa yang meragukan ya. Kan kalau kita lihat Meksiko sekarang tidak sama dengan Meksiko yang dulu tuh. Kalau yang dulu ada Luis Hernandez, luar biasa, mulai dari kiper apa yang apa nih kipernya yang sering atraksi-atraksi ini lupa saya namanya, Luis Hernandez atau siapa, Jorge Campos. Nah, itu kalau kita lihat regenerasinya memang di beberapa negara seperti terputus. Nah, sama juga dengan Meksiko, akan tetapi ya itu yang kita bilang budaya di sana itu sepak bola seperti budaya. Kalau di Brasil kan biasanya orang yang sepak bolanya mereka itu Tuhan. Tuhannya mereka di Brasil sepak bola. Kalau kurang lebih dengan di Meksiko pasti ada namanya seperti itu, mengakar, sudah mengakar kuat budaya mereka di sepak bola, dan pasti akan berpengaruh dengan performa mereka nanti, apalagi bertindak sebagai tuan rumah. Jadi pasti akan berpengaruh besar.
3: Artinya masing-masing negara pasti memiliki persiapan yang lebih baik ini ya, apalagi
2: betul,
3: tuan rumah.
2: Betul bang, ya.
3: Kalau dari Bung Ridwan sendiri melihat Meksiko ini sebenarnya kekuatan tim ini hanya sekedar tuan rumah yang sehingga menjadi daya gedor dia berjuang di Piala Dunia lebih tinggi, atau memang karena regenerasi pemainnya sudah cukup baik ini kali ini?
1: Ya, kalau menurut saya yang apa yang disampaikan oleh Coach Yudi itu kurang lebih lah, karena berbicara statistik pemain juga kan. Ya, saya kira Meksiko ini dengan pengalaman yang sangat panjang dalam perhelatan Piala Dunia ini, justru mereka punya kesiapan yang lebih matang menurut saya. Ya, apalagi dengan didukung tuan rumah tadi itu. Nah, regenerasi ini juga, ya walaupun ya pemainnya itu tidak seterkenal dulu ya bang. Ya, tidak seterkenal dulu. Tapi saya kira dengan ritme Piala Dunia ini di pertandingan nanti itu sudah tidak kelihatan bang. Bahkan di piala-piala dunia sebelumnya banyak pemain-pemain yang kita tidak kenal, setelah Piala Dunia dia langsung masuk klub besar.
2: Harganya langsung melambung.
1: Ya, harganya langsung melambung. Iya. Makanya ini yang dinanti-nantikan oleh klub-klub besar itu di perhelatan ini, Piala Dunia ini nanti. Ya kayak dulu kalau enggak salah James Rodriguez ya di Kolombia.
2: James Rodriguez.
1: Ya, Rodriguez ya. Sangat gemilang di Piala Dunia 2000 berapa kalau enggak salah itu, langsung direkrut Real Madrid tuh, bang.
2: Real Madrid. Nah, ya.
1: Saya kira bakal banyak nanti nama-nama yang mungkin kurang
2: familiar lah ya.
1: Nanti bakal direkrut oleh klub-klub besar di Eropa. Kayak seperti mungkin kira-kira begitu.
3: Artinya jadi ajang juga ya, ini ya, menunjukkan kualitas pemain.
1: Betul.
3: Dan rata-rata masih menyimpan juga ini.
1: Iya, kartu-kartunya masing-masing kan ya.
3: Iya, ada kartunya masing-masing. Apalagi pendengar, bahwa aturan Piala Dunia 2026 ini banyak yang berubah gitu. Salah satunya yang baru diputuskan 2 hari lalu, bahwa pemain yang menutup mulut saja karena akibat cekcok itu dianggap sebuah rasisme. Sehingga bagi mereka yang menutup mulut dengan sengaja ketika mengalami apa ya keributan di lapangan akan dikenakan pelanggaran kartu merah. Artinya FIFA akan menerapkan beberapa sanksi tegas dalam pertandingan gitu, supaya pertandingan di Piala Dunia 2026 ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Termasuk jika ada provokasi dari para ofisial yang ingin menarik mundur timnya gitu untuk tidak bermain, karena sudah terjadi nih ya di kualifikasi yang akhirnya ada tim yang tidak bermain gitu karena menarik. Ini akan ada sanksi tegas dari FIFA. Baik tidak hanya penurunan peringkat, tapi juga sanksi tegas lainnya gitu, dianggap salah, dianggap kalah, ataupun hal-hal lainnya nanti yang akan diputuskan oleh FIFA ketika terjadi insiden-insiden. Nah, Piala Dunia 2026 ini juga cukup menarik untuk dibahas, karena
0: prize money yang disiapkan oleh FIFA ini juga cukup tinggi nih coach, maupun Bung Ridwan, lebih tinggi dibandingkan Piala Dunia sebelumnya gitu, sehingga juga menjadi apa ya, daya tarik tersendiri bagi negara-negara lah. Hampir menang saja hampir mau 1 triliun didapatkan oleh sebuah negara pemenang gitu, sehingga menjadi apa ya, anggaran ini menjadi angin segar untuk perbaikan sepak bola di negara masing-masing, sehingga ya Piala Dunia ini akan ditatap oleh semua negara dengan keseriusan yang cukup tinggi. Nah, terakhir ini sebelum kita menyudahi pembahasan di grup A, tetap bertahan bahwa prediksi grup A Korea Selatan dan Meksiko, Bung Ridwan, atau mulai bergeser ini setelah mendengar apa yang disampaikan Coach Yudi bahwa Ceko juga punya peluang cukup tinggi?
1: Ya, kalau saya kira saya tetap dengan tetap pilihan saya, prediksi saya, itu Korea Meksiko sebagai juara grup. Korea Selatan runner up untuk di grup A. Saya sudah kunci untuk itu. Oh, sudah.
0: Coach Yudi gimana? Coach Yudi sudah kunci juga grup A bahwa yang berpeluang besar, kita bicara peluang ya kan, semua bisa saja terjadi, peluang besar lebih ke Meksiko dan Republik Ceko atau sebaliknya.
2: Kalau sepak bola ini bang bukan matematika ya. Kalau matematika kan 1 + 1 = 2. Sepak bola 1 + 1 bisa 11, bisa 111. Kita cuma bisa memprediksi. Kalau kita tarik dari pembahasan kita, kemudian kita kaitkan dengan statistik dari beberapa tim yang ada di grup A, saya prediksi Ceko di juara grup, kemudian
0: juara grup Ceko, juara
2: grup Ceko, kemudian di runner up Meksiko. Kemudian Korea Selatan berpeluang untuk menjadi salah
0: tiga
2: satu
0: besar ya,
2: ya tiga terbaik.
0: Oke. Kenapa nih kok yakin sekali Ceko menjadi juara grup malahan dibandingkan Meksiko sebagai tuan rumah ini?
2: Saya ingat Pavel Nedved, Bang.
0: Oke. Okay. Ya. Ini legendanya Ceko memang Pavel Nedved. Kenapa? Apakah punya generasi yang baik juga seperti Pavel Nedved?
2: Iya, betul. Jadi yang kita lihat di sekarang di Ceko ini kayak sudah seperti Ceko yang dulu. Ya, di beberapa match yang saya nonton di Ceko ini menghibur sekali dia punya permainan. Nah, apakah entah beberapa pemainnya bermain di level-level klub besar atau apa ya, itu pasti akan berpengaruh, pasti. Ya, yang kayak tadi saya bilangkan bahwasanya kalau misalnya pemainnya statistik di klubnya bagus, pasti terbawa ke timnas. Nah, itu yang terjadi di Ceko sekarang yang kami lihat.
0: Oke, baik Coach Yudi dan Bung Ridwan, kita break sejenak. Nanti akan kita bahas di season berikutnya soal prediksi tim yang potensi lolos dari zona grup B. Oke, baik pendengar Bolkes maupun pemirsa Bolkes RRI Tarakan, kami break sejenak, kami hadirkan komersial break berikut ini.

Tarmi.

siang rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan yang dimana aja.

0: Baik, kembali ke, bersama kami dalam program Bolkes, podcast seputar Piala Dunia 2026. Dan masih dengan narasumber yang sama, ada Bung Ridwan dan juga Coach Yudi. Tentu tadi kita sudah membahas bagaimana tim-tim yang berpotensi lolos dari grup A Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan bahas tim-tim yang akan berpotensi lolos dari grup B. Dan kita ketahui pada Piala Dunia 2026, grup B ini dihuni oleh Kanada, Bosnia Herzegovina, Qatar, dan Swiss. Ini cukup menarik juga karena ada satu tim tuan rumah. Karena Piala Dunia 2026 ada tiga tuan rumah. Yang pertama ada Amerika, Kanada, maupun juga Meksiko. Dan Kanada berada di grup B bersama Bosnia, Qatar, dan Swiss. Saya ke Coach Yudi dulu. Ya, Coach Yudi, kalau kita melihat komposisi yang ada di grup B ini, ada Kanada sebagai tuan rumah, Bosnia Herzegovina yang membuat kejutan pada babak playoff, dan juga ada Qatar maupun Swiss. Ini pandangan Bung Yudi sendiri, apakah ini menjadi partai yang cukup sengit di grup B? Karena hampir banyak juga yang memprediksi ini kekuatannya rata-rata air ini dianggap, meski ada juga beberapa pengamat yang lebih mencondongkan Kanada untuk menjadi juara grup B. Silakan ini Bung Yudi.
1: Oke, baik. Di grup B tadi ada apa ya? Kanada tuan rumah. Bosnia. Kemudian Bosnia yang mengalahkan Italia di
0: kualifikasi.
1: Terus Qatar. Oke, dari Asia kemudian
0: ada Swiss.
1: Swiss. Nah, kalau misalnya memprediksi negara mana yang kira-kira berpotensi untuk bisa besar peluang untuk lolos, ya kembali lagi ini Piala Dunia. Piala Dunia itu semua negara pasti mempersiapkan masing-masing timnya dengan baik, ya, baik dari segi taktikal, dari segi pemain, staff coachingnya, semuanya dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi kembali lagi tim mana yang paling siap untuk bisa berkompetisi? Ya, kalau misalnya disalurkan tim mana ini yang kira-kira bisa lolos? Ah, ya. Kalau saya pribadi saya pegang Swiss.
0: Swiss.
1: Ya, Swiss sebagai juara grup. Kemudian di runner-up-nya Bosnia.
0: Bosnia. Bosnia. Ya. Yang membuat kejutan ini ya, mengalahkan Italia di kualifikasi.
1: Itu mengalahkan tim andalan saya itu.
0: Kenapa? Kalau kita lihat Swiss memang secara peringkat FIFA di grup B ini Swiss paling tertinggi sepertinya, peringkat ke-17 gitu. Apakah juga dibarengi dengan permainan yang cukup ideal atau konsisten selama ini?
1: Salah satunya itu, Bang. Di samping dari kita lihat dari segi peringkat di FIFA, dilihat dari komposisi pemain juga paling mumpuni di antara tiga kontestan lain ini. Ya, ada beberapa pemainnya yang bermain di klub-klub level Eropa, ya, ada yang bermain di Inter Milan, di Sassuolo, di Manchester City,
0: Sunderland,
1: ya, gitu. Ya, dan itu pasti berpengaruh. Yang kembali lagi kita ya, level di klub pasti akan berpengaruh di level timnas. Apa yang mereka prestasi mereka di klub pasti berpengaruh di timnas. Belum lagi pemain senior Serdan apa Shaqiri, ya, yang dijuluki Lionel Messi-nya Swiss. Nah, itu bisa menjadi kartu joker lah, ya, kartu trufnya untuk super subnya di Swiss.
0: Pemain senior itu ya.
1: Pemain senior.
0: Ya kalau kita lihat, saya ingat waktu semifinal Euro 2024 ini. Swiss kalah adu penalti dengan Inggris ya. Padahal di babak penyisian enggak di apa ya, diprediksi bisa lolos sampai semifinal juga akhirnya meski kalah adu penalti. Apa Swiss punya kans untuk mengejutkan kembali bisa sampai babak semifinal seperti Euro 2024 gitu? Menurut Coach Yudi gimana?
1: Kalau untuk sampai di semifinal berat ya. Tapi kalau untuk lolos di fase grup bisa. Tapi ketika sudah dihadapkan ke fase knockout di 32 besar, itu pasti rata-rata sudah persaingannya semakin ketat di beberapa negara. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah bahwasanya klub-klub yang punya tradisi bagus di Piala Dunia itu seperti Brazil, Prancis, ya, Inggris, ya, Portugal. Ya, pasti punya kans yang lebih besar. Tapi di setiap gelaran Piala Dunia muncul selalu tim, biasa kita istilahkan kuda hitam.
0: Ya.
1: Ini yang kita apa bisa prediksi apakah Swiss bisa menjadi kuda hitam di edisi Piala Dunia 2026 ini atau tidak?
0: Iya. Saya menarik ini kalau melihat Bosnia Herzegovina ini yang membuat kejutan di kualifikasi mengalahkan Italia. Ini prediksi Coach Yudi sendirilah. Ini babak utama lah, bukan lagi kualifikasi ini ya. Bosnia pecahan ini ya, Herzegovina ini. Menurut Bung Yudi sendiri lah, memang line up atau generasi sepak bolanya lagi baik atau bagaimana? Atau sekedar karena keberuntungan ini mengalahkan Italia atau bagaimana?
1: Sebelumnya saya juga sedih ya, kenapa Italia bisa enggak lolos ini, padahal itu salah satu tim andalan juga. Tapi kalau kita nonton di pertandingannya, ya memang dia layak untuk menang meskipun dari adu penalti ya kemarin. Ya,
0: adu penalti.
1: Itu pun adu penalti hampir tiga penendang Italia itu di tepi semua sama kipernya ini.
0: Biasa Italia yang hebat ya, adu penalti.
1: Padahal kalau dilihat kiper dari Italia siapa yang tidak kenal?
0: Ya
1: Donnarumma, siapa yang tidak kenal? Ya. Tapi ya. Ya ini sepak bola, bukan matematika. Kita cuma bisa memprediksi dan tidak bisa dipastikan. Ya, contoh lah itu Italia. Di atas kertas segala-galanya Italia bisa menang lawan Bosnia. Tapi faktanya di lapangan seperti yang kita lihat sendiri justru kalah 4-1 meskipun lewat adu penalti. Ada lagi strikernya Edin Dzeko.
0: Ya.
1: Bosnia itu bahaya.
0: Apa kira-kira Bosnia jadi kuda hitam di grup B atau bagaimana?
1: Kalau masalah kuda hitam saya kurang sepakat.
0: Kurang sepakat ya.
1: Oke. Bosnia bisa lolos apa dia sebagai juara grup apa runner up? Sama pulaunya dengan Swiss. Ya, tapi ya tidak mengesampingkan peserta lain seperti Qatar dengan
0: Kanada
1: apalagi Kanada kan tuan rumah.
0: Jadi apa, memang Kanada sebagai tuan rumah kurang kansnya di grup B ini menurut Coach Yudi?
1: Kalau kurang tidak juga, karena beberapa pemainnya itu bermain di level-level Eropa juga
0: ya,
1: di beberapa tim Eropa
0: juga ya. Davis itu
1: betul. Jadi kalau misalnya kita disodorkan untuk memprediksi, semuanya berpeluang, tapi yang lebih berpeluang itu Swiss dan Bosnia.
0: Oke. Baik, saya ke Bung Ridwan nih. Ini cukup menarik ini. Kalau Coach Yudi mengunggulkan Swiss dan Bosnia untuk lolos dari fase grup B, kira-kira pengamatan dari Bung Ridwan sendiri untuk komposisi negara yang ada di grup B seperti apa sih?
2: Ya, baik Bung Adi, kalau saya melihat secara pengamatan di grup B ini sebenarnya tidak terlalu tim yang lebih dominan diunggulkan ya, karena masing-masing punya saya serasa jagoan gitu.
0: Rata-rata air juga gitu ya.
2: Karena kita bilang tadi Swiss dengan pengalamannya yang di Eropa cukup matang ya kan, kemudian juga Kanada lagi-lagi kita mengunggulkan tuan rumah ya kan. Terus kemudian juga Qatar ini yang pernah juara Asia tahun 2023 ini juga dia bisa diremehkan. Ya cuman memang beberapa tahun terakhir dia agak menurun mainnya. Ya. Dan lagi-lagi Bosnia ini juga banyak yang mengatakan dark horse atau kuda hitam lah ya. Jadi saya bilang juga tidak bisa diremehkan. Ya, jadi kalau saya melihat secara unggul di fase grup B ini itu lebih kepada Kanada dan Qatar.
0: Iya.
2: Agak-agak
0: ya. Ini Qatar dan Kanada. Oke. Kenapa melihat dua tim ini cukup gimana perbandingannya dibandingkan dengan Swiss dan Bosnia gitu?
2: Ya kalau Bosnia ini saya juga tidak terlalu mengikutin ya. Dia punya perkembangan, tapi tahu aja gitu. Karena dia tadi bilang Coach Yudi ada Edin Dzeko. Ya, tapi dia bisa diremehkan.
0: Ya,
2: kalau bicara Swiss dengan pengalaman yang di Eropa yang matang, tapi ya walaupun selalu dari perempat final ya, selalu favorit lah di perempat final apa perempat empat besar gitu. Hmm. Cuman saya dengan mungkin skuad yang sekarang saya kurang yakin. Kurang yakin. Makanya saya lebih milih Kanada karena itu tadi lagi-lagi tuan rumah ini menjadi power dari negara itu ya kan. Iya. Dengan dukungan supporter, dengan kalau nggak salah Kanada ini juga ada pemain liga kalau nggak salah.
0: Iya, di Bayern Munchen ada juga.
2: Ya. Kayak Alphonso ya.
0: Alphonso Davies
2: ini kabarnya kalau nggak salah cedera kalau nggak salah.
0: Iya, lagi tapi, pemulihan
2: ya. Hmm. Tapi itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi kunci dari negara Kanada itu untuk mendobrak pertahanan negara-negara lain.
0: Iya.
2: Ya, kemudian untuk Qatar. Kalau Qatar saya melihat juga karena perwakilan Asia ya Bang ya.
0: Iya.
2: Lagi-lagi itu tadi
0: faktor geografis ini.
2: Jadi memang pokoknya kalau Indonesia enggak lolos ya udah perwakilan Asia.
0: Asia.
2: Ya. Asia deh ya. Itu karena apapun itu. Cuman kalau bicara jagoan sih di grup yang lain.
0: Oke.
2: Mungkin itu ya Bung Adi.
0: Ya, tapi saya cukup menarik nih, Qatar hari ini dilatih oleh pelatih dari West Ham Liga Primer, yaitu Julen Lopetegui. Apakah memang punya basic yang apa ya istilahnya bisa buat gebrakan orang-orang Asia ini berkompetisi di dunia, atau bagaimana nih kalau pandangan dari Bung Ridwan dengan dilatih oleh pelatih yang sudah apa ya berkecimpung di Liga Primer itu? Inggris.
2: Ya, beberapa negara juga kan selalu merekrut pelatih dari Eropa yang punya pengalaman dengan tensi Eropa kan untuk bagaimana melatih di negara itu bisa bersaing. Saya kira dari perwakilan Asia Qatar ini juga saya yakin dengan dibawa pelatih dari siapa tadi itu?
0: Julen
2: Lopetegui. Ini bisa bersaing.
0: Bersaing
2: dan bisa merebut runner up lah di grup B.
0: Di grup B. Oke.
2: Juara grupnya
0: Kanada
2: dong. Lagi-lagi tuan rumah.
0: Karena beda ini. Kalau tuan rumah Amerika, ya kita ketahui sepak bola bukan sekedar olahraga tapi budaya dan tradisi bagi warga di benua Amerika. Sehingga dipastikan dukungan terhadap tuan rumah ini cukup tinggi gitu. Pasti partisipasi masyarakat untuk mendukung tim dari Amerika ini cukup tinggi. Gimana nih Bung Yudi? Kanada kita bicara secara peringkat dia peringkat 27 FIFA. Tuan rumah punya juga pemain yang di Eropa gitu. Seperti yang Bung Ridwan bahwa ya bisa saja juara grup B gitu. Kira-kira kalau Bung Yudi lihat ada batu sandungan apa yang bisa membuat mengalahkan Kanada gitu di grup B ini kira-kira?
1: Kalau kita berbicara faktor tuan rumah pasti ada ya. Non teknis ya. Mau di level antar RT sampai ke Piala Dunia itu yang namanya
0: non teknis
1: pasti, pasti ada ya. Dan saya sangat sepakat dengan Dinda Ridwan bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh. Yang berpengaruh. Yang tadinya kita mainnya biasa-biasa saja, tapi karena ada dukungan dari supporter itu akan berbeda ya, berbeda apa situasinya ya. Dan bisa jadi juga bisa jadi bahwasanya itu Kanada akan menjadi batu sandungan daripada Swiss dan Bosnia ya. Nah, ya, karena kita tidak bisa mungkir bahwasanya faktor tuan rumah itu pasti berpengaruh ya, berpengaruh baik dari segi motivasi, spirit ya, dukungan dari supporter dari pemerintahan setempatnya pasti akan mengerahkan segalanya untuk bagaimana caranya Kanada ini bisa lolos ya, mumpung tuan rumah kan
0: ya.
1: Mumpung tuan rumah kapan lagi ya, jadi pasti akan apa ada pengaruhnya, besar sekali pengaruhnya untuk
0: tapi secara statistik memantau nggak perkembangan Kanada dalam pertandingan persahabatan maupun pertandingan resmi apakah mengalami peningkatan signifikan atau masih sama atau bagaimana nih pandangannya coach?
1: Kalau untuk mengikuti statistiknya ini ya biasa kita ini penikmat bola ya, kadang tim-tim besar aja yang kita ikutin ya. Jadi tapi indikatornya ketika suatu negara lolos ke Piala Dunia kira-kira bagus apa tidak?
0: Iya.
1: Ya bagus.
0: Tapi kan ingin faktor tuan rumah.
3: Kanada. Gimana, gimana? Ayo.
0: Ini cukup menarik.
1: Iya, betul, betul. Jadi ketika ditunjuk menjadi tuan rumah, pasti juga FIFA melihat dari beberapa faktor juga kan. Ya. Ah, ini layak nih jadi tuan rumah nih. Hmm. Bisa nih ikut bersaing nih ya, seperti ya. Itu mungkin.
3: Karena Kanada ini peringkat 27 FIFA.
1: Iya.
3: Nah, artinya kalau ratusan gitu. Ya. No, masih 27 nih luar biasa.
1: Sudah gitu. Luar biasa. Luar biasa. Berarti ya masuk 50 besar.
3: Iya. Ya, kan? Dibandingkan Indonesia yang masih ratusan gitu kan secara peringkat gitu. Oke, kalau Bung Ridwan lihat sendiri Kanada apa karena faktor tuan rumah atau karena ada faktor X lain yang bisa membuat dia sangat berpeluang menjadi juara grup B gitu.
2: Saya kira faktor lain tuh ya doa ya.
1: Doa tuan rumah ya, ya gitu.
2: Lagi-lagi masih di itu tadi tuh karena dia punya dukungan yang sangat lengkap saya pikir. Itu tadi dengan pengalamannya juga yang tadi di ranking 27 itu gengsinya untuk tetap lolos tuh tetap kuat. Nah, jadi memang di grup B ini juga selisih gol itu bisa jadi penentu, Bang.
3: Ya,
2: selisih gol itu bisa jadi penentu. Yeah. Jadi ini sangat sangat menarik ya di grup B ini sangat karena mungkin di sini habis-habisan gitu untuk bagaimana untuk dapat tiket lolos ke fase berikutnya gitu. Mm. Ya saya kira dengan Kanada ini juga ya karena saya prediksi bisa masuk. Ya saya yakin sih itu aja sih nggak ada faktor lain. Itu tadi faktor lainnya ya mungkin campur tangan Tuhan ya.
3: Karena doa tuan rumah doa banyak
2: rumah ya,
3: setiap pertandingan.
2: Iya.
3: Tapi kalau lihat Qatar sendiri perjalanannya sebelumnya tuan rumah Piala Dunia sehingga secara ranking juga naik gini gitu. Nah, terus babak kualifikasi sempat mengalahkan Uni Emirat Arab juga sehingga ya dapat tiket lolos ke Piala Dunia. Apakah ini akan berlanjut secara terus-menerus? Karena ada yang berbahasa bahwa ya keberuntungan saja gitu. Apa melihat Qatar ini sekedar beruntung lolos Piala Dunia 2026 atau karena memang kemampuannya basicnya yang lebih unggul dibandingkan tim Asia lain karena itu?
2: Ya, kalau saya lihat juga kayak Piala Dunia sebelumnya kan anggaplah Argentina dalam fase pengisian itu kan kalah.
3: Ya,
2: di ujung-ujungnya juara.
3: Ya.
2: Saya kira dengan kemampuan tadi apa ya? Qatar ini juga bisa demikian ya. Karena kalau untuk fase grup itu kan kita susah untuk memprediksikan. Jadi karena kita ngebahasnya grup, ya kita hanya bisa sesuai analisa kita gitu kan. Ya nanti kalau Qatar misalkan lolos di fase selanjutnya dan Kanada, saya yakin tuh bisa masuk 8 sampai 4 besar lah.
3: Ya, gitu. Saya mau coba goyang-goyang Qatar hatinya Bung Ridwan sampai bisa diprediksi lolos di grup B. Kalau coach melihat Qatar sendiri hari ini berada di peringkat kelima besar FIFA masih gitu. Terus juga lolosnya di zona Asia juga cukup apa ya? Dramatis gitu. Nah, gimana nih? Jadi, apalagi persaingan tingkat dunia sudah.
1: Kalau saya melihat berbeda sih dari Duan bahwasanya ya kalau di tingkat Asia bisa jadi Qatar menjadi ya selevel dengan Arab Saudi, ya Korea Selatan, tapi masih di bawah Jepang.
3: Masih di bawah Jepang.
1: Karena memang mereka punya mereka punya PSSI-nya Qatar lah, apa namanya itu ya?
3: asosiasi sepak bolanya
1: mereka itu memang betul-betul serius membenahi mulai dari jenjang usia muda di pembinaan lah. Ya ini kita sedikit membahas masalah pembinaan ini. Bahwasanya negara yang di pembinaannya memang serius ya pasti dia bisa berbicara banyak ke depannya. Contoh Qatar. Gak usah lah kita jauh-jauh dulu ke Jepang, Qatar aja ya. Betul tadi yang dibilang dari Duan bahwasanya kalau di level Asia menurut saya bagus, tapi kalau misalnya untuk di level dunia belum bisa sampai bersaing untuk lolos ke fase grup. Kalau kita lihat dari di situ ada dihuni tuan rumah ya,
3: Kanada,
1: Swiss. Bosnia Qatar. Nah, itu berat kalau menurut kami pribadi ya.
3: Berarti tetap menurut prediksi Coach Yudi tetap di
1: Swiss dan Bosnia.
3: Bosnia.
1: Kalaupun nanti di pertandingan awal itu sangat menentukan.
3: Ya.
1: Start awalnya menentukan.
3: Starting point ini.
1: Di awalnya sudah keok. Itu akan mempengaruhi mentalitas daripada para pemain-pemain mereka.
3: Oke. Baik, kalau Bung Ridwan tetap dengan prediksinya di grup B?
2: Saya dari awal tetap.
3: Oke. Ya. Baik. Baik, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia RRI Tarakan, tuntas sudah perbincangan kita pada program Bolcast, podcast olahraga sepak bola Piala Dunia 2026. Terima kasih buat Bung Ridwan dan Coach Yudi yang sudah berkesempatan hadir menjadi narasumber kita pada program Bolcast edisi kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Setia Dialasis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

Pengamat Jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: Lagi libur kuliah ya, Mas ya? Mau pesan apa, Mas?
1: Nggih, Bu. Kalau pesan setunggal nggih, pedesnya sing mantep, sing gak biasa. Sampun kangen sangat nih, Bu.
0: Wah, piye-piye, Mas? Mas Bimo nih loh, ternyata masih fasih bahasa Jawa. Padahal kan kuliahnya di mana tuh, Mas? Di negerinya Ratu Elizabeth itu. Di mana tuh, Nak?
1: Di Inggris, Bu.
0: Oh iya. Di Inggris. Mas Bimo kan sudah lama di sana ya? Tak kira sudah lupa cara ngomong bahasa kita, Mas.
1: Jangan sampai tuh, Bu. Ilmu boleh dicari, Bu, sampai ke luar negeri, sampai Cina ya, digas. Tapi lidah sama jati diri ya jangan sampai hilang. Justru bangga saya, Bu, bisa mengenalkan bahasa kita ke sana.
0: Mantap, keren kamu, Nak.
2: Keren itu bukan yang lupa asal-usul, tapi yang bangga dengan jati diri. Cintai bahasamu, rawat budayamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banja Nusantara ya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Ya, selamat sore, Ria Arda di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar saya baik, rekan Dewi. Gimana Palangkaraya cuaca hari ini?
1: Wow, cuaca di Palangkaraya cerah sekali. Luar biasa panasnya lah, Ria Arda. Di Samarinda bagaimana?
0: Sebaliknya hujan mendung kelabu masih rintik sampai saat ini beberapa wilayah Kota Samarinda, rekan Dewi.
1: Oh, gitu ya. Oke, baik. Ya.
0: Informasi apa yang dibagi untuk pendengar kita sehari ini, rekan Dewi?
1: Iya, ini terkait warga di Kota Palangkaraya yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU. Mungkin juga viral beritanya ya. Di Samarinda bagaimana? Apakah antri juga, Ria?
0: Samarinda aman-aman saja, alhamdulillah. Baik, silakan rekan Dewi informasinya.
1: Iya, terima kasih Ria dan juga pendengar ya. Akibat kembali naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir, kembali terjadi antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya, sehingga sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Di semua apa rata-rata pada antri agak kesusahan sih dalam membuat ini kan
3: Pengendara ojek online atau ojol mengeluhkan antrian panjang saat pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kerja mereka karena waktu operasional tersita hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara ojol mengaku antrian bisa memakan waktu hingga puluhan menit, bahkan lebih dari satu jam pada jam-jam sibuk. Situasi ini berdampak langsung pada pendapatan harian karena mereka kehilangan kesempatan mengambil orderan.
2: Di semua apa BBU rata-rata pada antri agak susahan sih kalau kita buat ini kan cepat-cepat kan makan waktu aja. Dan kalau ini kan istilahnya untuk kita berkurang kan, kalau ngantri ini kan sejam dua jam ya kan otomatis kalau nggak ini kita isi di luaran kan berapa sih
3: Selain itu, antrian panjang juga kerap menimbulkan kemacetan di sekitar area SPBU sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Salah seorang pengemudi berharap ada solusi dari pihak terkait seperti penambahan pasokan BBM, pengaturan jalur antrian atau pembatasan tertentu agar distribusi lebih merata. Di sisi lain, pihak pengelola SPBU biasanya menyebut lonjakan antrian dipengaruhi meningkatnya pengguna BBM dalam beberapa waktu terakhir, serta adanya peralihan jenis bahan bakar oleh masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga Ria informasi dari Kota Palangkaraya kembali ke Adaria di Pemarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi di Palangkaraya dan pendengar. Dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan, sore hari ini ada rekan Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Gimana kabarnya Bayu? Kota Tarakan sore hari ini rekan Bayu?
1: Ya alhamdulillah, di sini juga baik-baik saja, enggak. Cuaca sama dengan Palangkaraya, cukup cerah untuk sore hari ini dan cukup terik, namun sangat cocok sekali untuk berkegiatan olahraga pada sore hari ini.
0: Baik, apalagi jelang akhir pekan rekan Bayu ya.
1: Ya.
0: Informasi apa untuk pendengar di Lintas Banjarnusantara Nusantara sore hari ini rekan Bayu?
1: Dari Tarakan dan informasi mengenai pendataan akurat kunci pemenuhan hak disabilitas di Kaltara Harian.
0: Baik, Regita Bayu, informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar. Laporan lengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
3: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari Skala, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam pembangunan.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
3: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda Riarda yang ada di Samarinda.
0: Terima kasih Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana cuaca Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Faiza?
1: Cuaca sangat panas menyengat ya, seperti halnya di Palangkaraya tadi Ria.
0: Baik, informasi apa rekan Faiza untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin ada remaja nakal kirim ke barak ya.
0: Silakan informasinya untuk pendengar kita Faiza dari Banjarmasin.
1: Terima kasih Riada. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Sikapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya, pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
3: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arah Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Termasuk salah satunya arah Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini. Balik ke barak adalah seperti itu. Okay. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
4: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam, di Bidang Buka. Bukan harus di barak yang kita siapkan di penjara, dilatih memberikan babak kemampuan dalam negara, disiplin.
5: Tahun, 2 tahun.
4: Nanti kita hitung, kita lihat.
2: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan Pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih rekan Faiza dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo rekan Ria, selamat sore juga.
0: Iya, informasi apa dari Nunukan sore hari ini rekan Angel?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan BNN Kabupaten Nunukan, Sida Kelapas, juga penggunaan handphone dan juga pungli.
0: Baik, silakan informasinya rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari. Sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
3: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
2: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan, zero dari narkoba, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah awal. Bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
3: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga dan warga binaan itu memang berupa wujud nyata sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
2: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas 2B Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesak untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram, hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar, Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, perindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas.
1: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
2: Mengganggu fungsi jalan, terutama untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami tempel stiker dan kami kewajibannya untuk memberikan contoh efek jera dulu. Untuk besok akan kami towing, kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan. Dari kepala sekolahnya juga kita datangkan, kita panggil juga sama khususnya.
1: Sementara itu, Kasub Nurwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafjudi Anugrah mengatakan penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
3: Nah, cara kerjanya untuk alat ini adalah kami hanya menotomisasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menimbulkan barcode. Ya, barcode kita akan tempelkan ke kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini pengurusan tilangnya, ya, pengurusan tilang bisa dilakukan di Polres Samarinda.
1: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kita ikuti Warta Berita Lintas Banjar Nusantara. Untuk edisi hari ini pendengar Jumat 8 Mei 2026. Selanjutnya kami akan hadirkan beberapa hiburan lagu-lagu sore menemani Anda dalam segala aktivitas Anda, saudara pendengar. Tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malino.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, demikian tadi beberapa hiburan lagu telah kami hadirkan ya kepada Anda di sore hari ini pendengar. Ya, tepat di pukul 18:21 kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya. Kami akan hadirkan kepada Anda beberapa sajian lagu religi. Saudara pendengar, kita awali dengan sebuah lagu ungu dengan judul Andai Kutahu.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, alhamdulillah beberapa hiburan lagu telah kami sajikan kepada Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan dan kita akan dengarkan ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh empat orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur. "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, segenap para kru RRI Malinau mengucapkan selamat menunaikan ba'da maghrib kepada Anda yang menunaikannya. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan kepada Anda pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Adapun pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang kami hadirkan kepada Anda yaitu surah Az-Zumar yang dibacakan Mishari Al-Absi. Saudara pendengar, selamat malam, selamat mendengarkan.

Sadaqallahul azim. Saudara pendengar dari Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah Az-Zumar yang kami hadirkan kepada Anda. Saudara pendengar, kami hadirkan beberapa lagu ya kepada Anda. Semari akan kami hadirkan kepada Anda warta berita Intimum Radio Republik Indonesia Malino. Saudara pendengar, lagu yang kami hadirkan berjudul Ya Tarim.

Pada suatu hari, Imam Ibrahim bin Adam bertemu Imam Syakik Al-Balki di Mekah. Imam Ibrahim bertanya kepada Imam Syakik, peristiwa apa yang membuatmu mencapai kedudukan mulia ini? Imam Syakik menjawab, suatu hari, di Padang Sahara, aku melihat seekor burung yang sayapnya patah, tergeletak tak berdaya. Saat itu aku merenung dan berpikir, siapakah yang memberi makan burung ini sehingga ia masih dapat bertahan hidup di tengah Padang Sahara yang panas ini? Tak lama kemudian, tiba-tiba tampak seekor burung lain terbang mendekati burung itu dengan membawa makanan di paruhnya. Diletakkan dekat burung malang itu, lalu terbang kembali. Aku bergumam, Allah telah mengirim burung itu ke Padang Sahara hanya untuk memberi makan burung yang malang itu. Tentu Allah juga akan sanggup memberiku rezeki kapanpun dan dimanapun aku berada. Sejak saat itulah aku memutuskan untuk tidak lagi bekerja. Aku sibukkan diriku hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Setelah mendengar cerita itu, Ibrahim berkata, mengapa engkau tidak memilih untuk menjadi burung yang sehat, memberi makan kepada burung yang sakit, sehingga engkau menjadi lebih utama darinya? Apakah belum sampai kepadamu hadis Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Seorang muslim apabila menghadapi dua pilihan dalam hidupnya, maka dia akan memilih yang lebih tinggi dan lebih utama. Mendengar ucapan itu, Syakik segera memegang tangan Imam Ibrahim dan menciumnya sambil berkata, engkau adalah guruku.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat. Selamat malam Warta Berita Intimung Radio Republik Indonesia Malinau, edisi Jumat 8 Mei tahun 2026. Kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Sari berita, manfaatkan lahan tidur, Bupati Malinau gelar tanam jagung dan komoditi pangan di lahan aset Pemda. Pendengar, bersama saya Sumardi, inilah Warta Berita Intimung selengkapnya.

0: Manfaatkan lahan tidur, Bupati Malino gelar tanam jagung dan komoditi pangan di lahan aset Pemda.
1: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH beserta istri didampingi Wakil Bupati Malinau Jakaria, Sekda, para asisten dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Malinau melakukan kegiatan tanam perdana jagung bersama dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kegiatan yang digelar Jumat 8 Mei 2026 itu dipusatkan di lahan aset daerah di sepanjang jalan samping Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu hingga Desa Malinau Hilir. Usai menanam jagung bersama, Bupati Malinau WMP Wemawa menjelaskan bahwa lahan dengan lebar sekitar 20 meter dan panjang sekitar 8 km tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan. Saat ini, lahan tersebut sudah diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan, yaitu dengan ditanami jagung, serta tanaman pepaya, pisang, serta komoditas lainnya.
2: Bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung. Dari hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, Makassar, secara khusus dari kampus pertanian, di mana kualitas dari jagung ini itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena daya tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi ini tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari Unhas pada saat itu ya, bersama dengan Pak Amsa ya, Prof. Amsa. Ini salah satu ya, hasil dari kunjungan kami ke Unhas beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari rektor ya, dekan beberapa universitas di Unhas juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang atau komoditi yang mereka sedang kembangkan ya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Mahadalena, mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar dengan bibit unggulan dari Universitas Hasanuddin Makassar.
3: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari Unhas itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian bersama pusat ini lahan terus kami kembangkan karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan berganti terus menerus karena kami sudah persiapkan semua bibit yang akan kami tanam di lahan ini. Karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Bupati, lahan-lahan Pemda ini dibiarkan tidur. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, pembangunan KDKMP di Malinau kerap terkendala lahan strategis. Sejumlah desa kesulitan dalam penyediaan lahan yang sesuai standar.
1: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Malinau masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan yakni pencarian lahan strategis dengan luas memadai untuk pembangunan fasilitas atau gerai koperasi. Dandim 0910 Malinau, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif menjelaskan progres pembangunan KDKMP di Malinau saat ini telah mencapai sekitar 20-30% dari total rencana 31 titik pembangunan.
2: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada bangunan atau tempat untuk parkiran, sehingga kurang lebihnya 1000 meter persegi. Kita mencari agak susah, dihadapkan dengan tempat itu harus strategis, dalam artian itu di dekat dengan perkotaan.
1: Dalam pelaksanaannya, TNI disebut hanya fokus pada pembangunan fisik, sementara pengelolaan koperasi, manajemen usaha, dan pengembangan bisnis akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa melalui kepengurusan koperasi yang telah dibentuk. Yang menegaskan tujuan pembangunan KDKMP agar desa dapat mandiri melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Setiap desa diharapkan mengembangkan bisnis sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ekspos kajian naskah akademik Malinau siap bentuk UPTD, PPA dukung Kabupaten Layak Anak.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3AS terus bergerak cepat mewujudkan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Langkah konkret saat ini dilakukan dengan menggelar rapat ekspos penyusunan naskah akademik sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau Mulyadi SH saat membuka rapat ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di kantor DP3AS Malinau pada Jumat 8 Mei 2026 menjelaskan bahwa tim penyusunan naskah akademik yang telah disahkan Bupati Malinau telah menyelesaikan draft dokumen tersebut. Rapat ekspos ini digunakan untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan serta mencari masukan dan saran atas perbaikan draft tersebut.
4: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan masukan dari teman-teman yang mana yang harus kita revisi, ditambah, atau yang mendapat perhatian dari teman-teman semuanya. Jadi pertemuan ini nanti saya mohon dari teman-teman APD terkait supaya bisa memberi saran dan masukan terkait dengan rekomendasi untuk pembentukan APD ini.
3: Sementara itu, Sekretaris DP3AS Kabupaten Malinau, Lewi, menambahkan keberadaan UPTD PPA dinilai sangat mendesak atau urgen. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak.
5: Sangat urgensi sekali karena pertama, ini juga salah satu indikator yang cukup besar mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak tentunya karena Malinau pada tahun kemarin 2025 itu sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat panindia, tingkat utama, dan juga untuk kabupaten layak anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung kabupaten layak anak.
3: Dengan kehadiran UPTD PPA sebagai unit layanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, diharapkan dapat membentuk akses yang lebih luas bagi korban untuk berani melapor dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat serta tepat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, Malinau Didik Klub Paripurna 2029 sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak KLA hingga mencapai predikat tertinggi atau paripurna pada 2029 mendatang. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malinau. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang. Ia menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malinau mencapai status KLA paripurna pada 2029.
2: Masing-masing OPD pengampu, jadi masing-masing klaster itu, supaya melakukan kolaborasi dan inovasi yang bisa mendukung. Karena target-target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Ya, mudah-mudahan ke depan OPD-OPD tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa OPD yang nilainya masih kurang. Ya, kita masih cukup waktu sampai bulan September awal untuk memperbaiki. Ya, kita juga sudah memerintahkan OPD pengampu untuk segera melengkapi baik itu kebutuhan manajemennya, misalnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dukungan untuk perlindungan anak di Kabupaten Malinau. Ini penting sekali, karena Malinau punya target bahwa sumber daya manusia itu adalah yang utama.
1: Yang menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malinau. Adin Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, berita tadi mengakhiri rangkaian warta berita inti Mungara di Republik Indonesia Malinau edisi hari ini Jumat 8 Mei tahun 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita. Manfaatkan lahan tidur, Bupati Malinau gelar tanam jagung dan komoditi pangan di lahan aset pemerintah daerah. Mewakili kerabat kerja warta berita intimu yang bertugas, saya Sumardi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kini kita akan dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Dikisahkan pada saat Sayyidina Fatimah wafat, dibawa oleh 4 orang soleh, yakni Sayyidina Ali, kedua putranya, Hasan dan Husain, dan sahabatnya, Abu Zar Al-Ghifari. Pada saat jenazah Fatimah berada di samping liang kubur dan siap dikebumikan, Abu Zar langsung berkata kepada liang kubur, "Wahai kubur, apakah kamu tahu jenazah siapa yang kami bawakan kepadamu?" Tanpa panjang lebar, Abu Zar melanjutkan, "Ini adalah jenazah Sayyidina Fatimah, putri Rasulullah, istri Sayyidina Ali dan ibunda Hasan dan Husain," tegas Abu Zar. Tak lama kemudian, orang-orang yang mengantar jenazah Sayyidina Fatimah langsung mendengar suara dari dalam kubur, "Aku bukanlah tempat bagi keturunan orang terhormat. Bukan pula tempat bagi keturunan orang kaya. Aku adalah tempat amal soleh. Maka tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang hatinya bersih, dan orang yang ikhlas dalam beramal." Kisah ini mengajarkan bahwa yang akan menyelamatkan seseorang dalam kubur dan di akhirat kelak bukan karena faktor keturunan, melainkan amal soleh. Jangankan kita manusia biasa, Sayyidina Fatimah binti Muhammad pun ketika akan memasuki alam kubur tetap harus melewati syarat yang telah ditetapkan. Kisah ini menegaskan firman Allah bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Malino dimanapun Anda berada, kami segenap Al-Kru RRI Malino mengucapkan selamat menunaikan Ba'da Isya kepada Anda yang menunaikan. Semoga segala amal ibadah yang ditunaikan semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kami akan hadirkan beberapa sajian lagu, saudara pendengar, untuk kita dengarkan bersama di penghujung kebersamaan saya bersama Anda. Setelahnya nanti kita akan dengarkan juga warta berita bersama Pro 3 RRI. Setelah itu kita akan ikuti ya penyampaian warta berita. Setelahnya nanti rekan kami akan menemani Anda. Saudara pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Malino dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti dan dengarkan warta berita bersama Pro 3 RRI.
1: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan

0: kebijakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah. rupiah.
4: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokra.
5: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
6: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
7: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
5: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
9: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
8: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
9: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
10: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
9: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
12: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
13: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
12: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
14: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
15: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga mengarahkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pertama kloter 21 dan kloter 22.
14: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
16: Syukur.
0: Halo Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
4: Pengurus Besar Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan sesaat lagi melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di perairan Samudra Atlantik. Hantavirus disebut sebagai zoonosis emerging, yakni penyakit baru yang muncul dan berpotensi berkembang menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Apa sebenarnya hantavirus, lalu bagaimana potensinya menjadi pandemi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan epidemiolog Bu Mas Dalina Pane.
1: Wawancara Pro3.
0: Bu Mas Dalina, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya. Saya dengan siapa?
0: Dengan Lukman, Bu, di studio. Iya. Bu Mas Dalina, mungkin bisa sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan hantavirus, mungkin bisa dijelaskan apa itu hantavirus ini?
2: Ya, hantavirus itu adalah virus zoonotik, jadi yang penularannya melalui hewan kepada manusia. Itu genus, dan di bawahnya ada spesies sekitar 300. 300 spesies, salah satunya adalah Andes. Nah, Andes ini yang saat ini penularannya dari orang ke orang atau human to human. Yeah. Sementara yang lain itu masih zoonotik, dari hewan pengerat terutama tikus kepada manusia.
0: Untuk pola penularannya bagaimana, Bu Mas Dalina? Dari
2: Jadi kalau
0: seperti apa?
2: Kalau kita bagi 3 bagian, maka penularannya ini tentu tidak seperti COVID ya. Kalau COVID itu droplet, kalau ini melalui close contact. Kalau yang human to human, kalau kita bagi hantavirus ini pada 3 bagian, maka yang saat ini di Argentina dan Chili itu merupakan jenis hantavirus yang paling virulen atau yang paling ganas. Dia biasanya menyebabkan kelainan pada jantung dan paru, atau kita sebutnya HCPS, hantavirus cardiopulmonary syndrome. Sementara kalau yang ada di Asia dan Eropa itu kita sebutnya HFRS, Hamhorn Free Respiratory Syndrome. Jadi gejalanya tuh malah bukan ke sistem pernafasan, tetapi seperti demam berdarah. Sementara yang lain itu hantavirus pulmonary syndrome, yang gejalanya itu memang ke arah sistem pernafasan. Jadi ketiga jenis penyakit hanta yang disebabkan oleh virus hanta ini berbeda-beda menurut wilayah.
0: Nah, Bu Mas Dalina, ini kan dikatakan banyak gejala awal infeksi hantavirus ini seringkali mirip dengan flu biasa, sehingga terkadang sulit dideteksi sejak dini. Itu bagaimana, Bu, membedakannya?
2: Ya, jadi tentu saja mengkonfirmasinya dengan tes laboratorium. Tes laboratoriumnya dengan PCR ya. Dan itu juga tergantung wilayah. Kalau yang HPS itu banyak di wilayah Amerika Utara, kemudian juga termasuk juga di Argentina dan di Chile. Tapi ketiga jenis tersebut itu selalu didahului dengan demam yang tinggi. Nah, kalau yang HPS, yang ke arah pulmonari, ke arah sistem pernafasan, memang gejalanya mirip flu. Jadi kalau untuk memastikan apakah itu hanta atau bukan, tentu dengan PCR, pemeriksaan PCR. Dan biasanya pasiennya itu berasal dari daerah terjangkit. Jadi selain gejala, juga akan ditanyakan riwayat, apakah baru datang dari wilayah terjangkit atau kontak dengan orang yang baru datang dari daerah tersebut. Itu merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan tes hantavirus.
0: Ya, artinya faktor lingkungan ya yang juga berpengaruh gitu ya terhadap peningkatan kasus ini ya, Bu Mas Dalina ya.
2: Ya, jadi sebenarnya virus Hanta ini bukanlah virus yang baru. Dia sejak tahun 1950 itu sudah ada. Termasuk di Indonesia juga sebenarnya dalam 2 tahun terakhir itu kita sudah dapatkan lebih dari 250 kasus suspek ya. Tetapi yang positif itu sekitar 10-15%. Jadi ada 23, malah kurang dari 10% ya, 23 kasus positif dan yang meninggal 3. Jadi untuk yang berada di Asia dan di Eropa itu virulensinya rendah. 1 sampai dengan 15%. Yang tinggi itu yang Andes yang ada di Argentina dan Chili. Itu virulensinya antara 12 sampai dengan 60%. Artinya dari 100 pasien positif hantavirus, 12 sampai 60 orang di antaranya itu meninggal. Dan itu tergantung dengan kerentanannya. Jadi kalau pada bayi dan orang tua itu angka kematiannya lebih tinggi dibandingkan pada kelompok usia produktif.
0: Iya. Bu Mas Dalina tadi dikatakan berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Pola penularannya paling umum seperti apa dari manusia ke manusia ini, Bu?
2: Iya. Jadi pola penularannya itu tidak seperti COVID yang droplet, maka hantavirus ini dengan close contact. Jadi kontak dekat yang cukup berkualitas. Jadi kontak dekat itu yang paling gampang kita lihat adalah hubungan seksual, kemudian kissing yang dalam, kemudian juga dari ibu kepada bayinya kalau dia menyusui, dari ibu hamil pada janin ketika dia hamil, itu adalah kontak-kontak yang bisa menyebabkan penularan. Tetapi kalau hanya berbicara dalam jarak dekat, kemudian kontak yang tidak terlalu signifikan, itu tidak, risiko penularannya rendah sekali.
0: Bu Mas Dalina, kalau kita bicara tenaga kesehatan di Indonesia, apakah cukup terlatih untuk mengenali gejala hantavirus ini?
2: Iya, karena kasus ini jarang di Indonesia, maka kadang-kadang harus di-refresh ya, harus diingatkan kembali tenaga-tenaga kesehatan kita. Di kampus itu biasanya dipelajari tentang new emerging disease ataupun penyakit-penyakit rawan wabah seperti ini. Tetapi karena jarang ketemu kasusnya, kadang-kadang kalau ada kondisi seperti sekarang baru mulai membaca kembali gitu ya, atau ketika kita mendapatkan kasus. Tetapi saya yakin para petugas kesehatan kesehatan kita itu tidak awam terhadap hantavirus. Hanya saja karena jarang ketemu, maka itu harus di-refresh. Nah, biasanya kalau dalam kondisi sekarang, Menteri Kesehatan itu mengeluarkan surat-surat edaran gitu ya, untuk kewaspadaan di wilayah masing-masing. Di Indonesia sendiri ada 9 provinsi yang sudah memiliki positif hantavirus. Jakarta, kemudian hampir seluruh Jawa ya, sampai Banten. Dan yang sekarang ada 2 suspek, satu di Jakarta Utara dan satu di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi itu masih dalam pemeriksaan laboratorium, belum ada hasil konfirmasi positifnya. Apakah benar-benar hanta atau tidak?
0: Iya, artinya ini juga diperlukan kewaspadaan dari masyarakat gitu ya, Bu Mas Dalina, tanpa harus ketakutan yang berlebihan gitu ya, Bu Mas Dalina ya, untuk
2: iya tentu saja. Jadi karena kita sudah ketahui sumber penularannya adalah tikus ya, sebagian besar tikus, walaupun bisa juga dengan binatang pengerat lainnya juga bisa, seperti hamster. Hamster kan dipelihara tapi biasanya bersih ya. Nah, tikus ini melalui apa? Melalui liurnya. Jadi kalau ada sisa-sisa makanan tikus dan situ juga yang mengandung virus hanta, itu bisa menularkan. Kemudian yang kedua dari urin ya, air kencing tikus, dan itu juga bisa menularkan leptospira, atau itu bakteri tapi ya, bukan virus. Kemudian yang ketiga dari kotorannya. Karena itu upaya pencegahan yang paling utama adalah memitigasi agar tidak kontak dengan tikus, atau membuat tidak ada di tikus itu tidak ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua, kalaupun ternyata tidak bisa, maka kita harus sering-sering rajin membersihkan lingkungan kita, rumah ya, sering disapu, sering dipel, kemudian juga sering cuci tangan untuk kebersihan pribadi. Jadi perilaku hidup bersih dan sehat itu tidak pernah salah. Dia bisa mencegah kita untuk terinfeksi. Yang lain lagi adalah tentu meningkatkan daya tahan tubuh, karena biar bagaimanapun daya tahan tubuh yang kuat itu bisa menghindarkan kita dari sakit. Dan perlu diketahui hantavirus ini belum ada obat dan vaksinnya, sehingga upaya-upaya pencegahan itu menjadi prioritas. Pengobatannya itu masih sifatnya simptomatik dan suportif. Jadi simptomatik itu sesuai dengan gejala. Jadi kalau dia demam tinggi, maka diberikan antipiretik atau obat anti demam. Kalau dia sesak napas, diberikan terapi suportif, ventilator ataupun oksigen. Jadi memang masih suportif. Memang ada beberapa antivirus yang bisa diberikan, tetapi efektivitasnya masih dalam studi begitu.
0: Baik. Bu Mas Dalina, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan juga masyarakat juga tercerahkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mas Dalina ya. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Sehat-sehat semua Mas Lukman ya.
0: Iya. Pendengar epidemiolog Mas Dalina Pane, kami berbincang bagaimana atau mengenal hantavirus ya, yang belakangan ini menghebohkan, di mana dunia dihebohkan dengan teridentifikasinya hantavirus yang menewaskan 3 orang penumpang kapal pesiar MV Hondius di perairan Samudra Atlantik.
1: Wawancara Pro 3.

Presiden Republik Indonesia Subianto meminta pemimpin ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara, Organisasi Pangan Dunia telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim akan mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Presiden mengatakan kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis, banyak dilalui kapal dagang. Presiden mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan sehingga pasokan pangan terhambat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

Sudah terkasih, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa penutup. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam acara mimbar agama Katolik malam hari ini. Terima kasih juga karena telah memilih kami menjadi hamba-Mu. Ajarilah kami untuk saling mengasihi sama seperti Engkau telah mengasihi kami, dan mampukan kami menghasilkan buah kasih yang nyata dalam keluarga dan lingkungan kami. Ajarilah kami juga untuk terus-menerus memandang hidup kami dengan kacamata iman. Semoga kami mampu terus-menerus setia dengan iman yang kami ikrarkan. Juga senantiasa berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran kasih. Bapa di surga, sertailah kami semua juga para pimpinan dan seluruh karyawan, seluruh kru di RRI Tarakan ini, agar kami tidak mudah lemah karena tantangan-tantangan yang harus kami hadapi dalam pekerjaan, dalam karya dan kehidupan kami. Yesus sahabat kami, kami percaya bahwa Engkau menuntun dan menemani setiap langkah hidup kami. Maka hiburlah kami dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kuatkanlah kami agar kami tetap setia pada setiap tugas dan perutusan kami. Engkaulah Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Pro 1 Tarakan, demikian acara Mimbar Agama Katolik pada malam ini akan kita akhiri. Semoga permenungan ini menambah wawasan pengetahuan iman kita, khususnya pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan kita tentang hidup benar sesuai ajaran kasih. Semoga kita senantiasa kuat dan selalu gembira menjalankan panggilan dan tugas perutusan kita, karena yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Akhirnya, saya Alexander Koyongian mohon pamit dari udara. Sampai jumpa di lain kesempatan di acara yang sama. Selamat malam, Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Amin.

Dengan terbang Anda masih bersama kami di Pro 1, utarakan kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami sajikan untuk Anda ya, sajian drama radio yang diproduksi oleh RRI Padang dengan judul Ikatan Saudara.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Kembang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelfon ibu, ngomong langsung. Udah bang, tidur sana. Ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
1: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
0: Ya udah, nggak usah diurusin. Biar aku yang cuci sekarang, puas. Tentu ya, kayak selalu ngerasa paling menderita aja.
1: Karena aku yang pegang tanggung jawab, Bin. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bin, kalau bukan aku? Mikir!
0: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswa sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Piani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser ketua tim bidang RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia, dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi, seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pinobontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pinobontoan, artinya tempat keputusan.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Kapal Jung adalah kapal raksasa yang pernah dimiliki kerajaan di Nusantara. Kata Jung berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya perahu. Claudius Ptolemaeus, astronomer Yunani, menyebutnya Kolandia Ponta, artinya kapal dari Sumatera atau Jawa. Panjangnya mencapai 100 meter. Dinding kapal terbuat dari 4 lapis papan kayu jati, sehingga mampu menahan tembakan meriam kapal musuh. Di masa jayanya, Majapahit pernah memiliki tak kurang dari 400 kapal Jung, di mana setiap kapal mengangkut 800 prajurit. Selain itu, kapal Jung juga dapat difungsikan sebagai kapal dagang. Pelaut Portugis mengatakan, kapal Jung ukurannya 4 kali lebih besar dari Flor de Lamar, kapal terbesar yang dimiliki Portugis pada masa itu.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC saat ini merekomendasikan penggunaan masker double sebagai cara untuk meningkatkan kesesuaian masker dan mengurangi penyebaran COVID-19. Kita disarankan untuk memakai masker double, terutama jika bepergian ke tempat-tempat yang padat dan tidak memungkinkan menjaga jarak. Cara menggunakan masker double yang benar bukan masker medis ditambah dengan memakai masker medis lagi, tapi menggunakan masker medis, kemudian di atasnya dilapisi dengan masker kain. Dan tidak semua jenis masker dapat dirangkap, contohnya masker KN95 dan N95. Ketika menggunakan masker double, perhatikan, masker tidak mengganggu pandangan. Tak hanya aman, namun tetap bisa bernafas dengan nyaman. Tidak merasa pusing atau berkunang-kunang. Tidak direkomendasikan untuk anak-anak. Disarankan dipakai saat di tempat padat, kerumunan, dan susah menjaga jarak.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipilih?

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape-Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape-Sapa diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape-Sapa terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape-Sapa sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, bye!

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan besok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 9 Mei 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Dalam unggahan di platform X, CENTCOM menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 13 miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat memulai blokade angkatan laut dengan menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April. Menurut CENTCOM, lebih dari 15 ribu tentara, 200 pesawat, dan 20 kapal perang menjalankan misi tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Penyerang Persib Bandung Andrew Jung mengaku antusias menyambut laga melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 10 Mei mendatang. Pemain asal Prancis itu menyebut laga akan menjadi pengalaman pertamanya merasakan atmosfer pertandingan yang dikenal sebagai El Clasico Indonesia. Dirinya bertekad memberikan kontribusi maksimal bagi Persib Bandung pada laga tersebut karena pada pertemuan pertama musim ini terpaksa absen karena mengalami cedera. Ia menegaskan target Persib tetap sama, yakni meraih kemenangan di seluruh laga sisa demi menjaga peluang juara musim ini.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan Indonesia Menyapa Malam kali ini, kami akan hadirkan informasi yang memang mungkin Anda lewatkan, dan juga pernyataan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang sudah bertemu dengan KPK membahas polemik pengadaan program sekolah rakyat. Dan tentunya ada juga lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan sebelumnya kami hadirkan di mana Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat ini bersama dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Kedatangan dari Gus Ipul untuk meminta saran dan dari KPK terkait dengan wacana menggunakan instansi lain untuk melakukan pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Gus Ipul bertemu pimpinan KPK untuk berkonsultasi soal pengadaan barang dan jasa, termasuk pengadaan sepatu di sekolah rakyat. Di mana belakangan ini pengadaan sepatu seharga Rp700.000 dengan total anggaran 27 miliar, tengah menjadi sorotan publik lantaran dianggap kemahalan. Nanti kami akan hadirkan keterangan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai bertemu dengan KPK, dan sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kucuri Lagi Hatimu dari Ada Band.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis. Pada hari ini kami Komisi Pemberantasan Korupsi menerima audiensi dari jajaran Kementerian Sosial. Dalam kerangka pencegahan kami melakukan diskusi terkait dengan program sekolah rakyat, khususnya bagaimana kita kedepannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan. Tentu ini menjadi langkah kolaboratif yang positif karena bisa kita lakukan sejak awal. Untuk itu pada kesempatan ini sudah hadir di tengah kita Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran, kemudian pimpinan ada Pak Ibnu, Pak Deputi, Pak Aminuddin, dan juga Ibu Direktur, Bu Aida, yang juga sedang melakukan kajian terkait dengan program sekolah rakyat. Untuk itu, kepada Pak Menteri kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin dari pembahasan pada hari ini. Kami persilakan Pak Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada pimpinan KPK, ada Pak Ketua tadi langsung, dua wakil ketua, dan jajaran-jajaran yang mendampingi. Kami terima kasih diberi waktu untuk melakukan konsultasi, audiensi, dan sekaligus kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya dalam penyelenggaraan sekolah rakyat. Ini satu kesempatan yang baik buat kami untuk mendapatkan masukan karena kita sedang bersiap untuk pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2026. Maka evaluasi tahun 2025 menjadi sangat penting. Dan alhamdulillah kami bisa diterima dengan baik dengan waktu yang cukup. Saya didampingi Pak Wamen, Pak Sekjen, seluruh dirjen dan eselon 2 yang memiliki tanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat baik secara langsung maupun lewat media sosial yang telah mengkritisi, yang telah juga memberikan saran kepada Kementerian Sosial. Semuanya ini saya terima sebagai bagian untuk memperbaiki kinerja Kementerian Sosial ke depan. Lebih-lebih kami diberi tugas untuk melaksanakan program strategis Bapak Presiden. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden penyelenggaraan dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Maka itu, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana. Ada beberapa poin penting yang saya sampaikan secara jujur, bahwa sampai hari ini dalam catatan LKPP ya, kami masih di peringkat ke 167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat tadi. Di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut. Yang terakhir, catatan kami, kami sungguh-sungguh menunggu hasil evaluasi yang nanti akan dilakukan oleh KPK yang masih memerlukan beberapa waktu ke depan, dan hasil evaluasi, hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk menindaklanjuti, untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan. Selebihnya kami kembalikan kepada Pak Ibnu.
3: Salam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi dari KPK telah menerima Bapak Menteri Sosial beserta jajarannya, yang pada prinsipnya ini adalah koordinasi dalam arti untuk pencegahan tindak pidana korupsi, di mana di dalam setiap kegiatan selalu ada hal-hal tentang pendidikan anti korupsi, pencegahan korupsi. Nah, untuk pertama kali saya aturkan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil dan beserta jajarannya yang sudah mulai terbuka, sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin. Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan, sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi. Namun apabila ada suatu penyelewengan, silahkan tetap kepada rekan-rekan untuk menyingkapi, kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain. Demikian, terima kasih Bapak.
2: Jadi pertama, pengadaan sepatu yang mungkin sudah di beredar ya, itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025. Sementara yang tahun 2006 ini masih dalam perencanaan, itu dulu yang pertama itu. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya nggak hafal, tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur, dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial. Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis, ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian, dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang nggak ingat, ya nggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Angka ya biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan atau namanya menentukan pagu. Nah, setelah itu baru menjelang lelang nanti ada HPS, harga perkiraan sendiri. Itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang, dan biasanya biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri, itu ada survei di lapangan, meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli. Itu nanti bisa dijelaskan lah oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen tentu mengerti mekanisme, proses, dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan umumnya. Sementara pada saat pelaksanaan, itu yang lebih tahu tentu para petugas yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK. Ya nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya.
4: Tadi soal yang mobil listrik itu dibahas nggak di dalam pengadaan mobil listrik?
2: Ya enggak, mobil listrik, bukan pengadaan mobil listrik. Jadi mobil listrik yang kami pakai itu adalah mobil listrik merupakan hasil undian yang tidak tertebak. Jadi ada panitia-panitia yang membuat apa kegiatan-kegiatan dan ada hadiahnya tidak diambil, itu biasanya disampaikan ke Kementerian Sosial. Bisa kita lelang lewat Kementerian Keuangan atau kita pergunakan untuk kepentingan operasional. Jadi mobil listrik yang saya gunakan dengan Pak Wamen itu adalah mobil operasional Kementerian Sosial. Angkanya saya tidak ingat ya, tapi yang untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar 27 M. Dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025. Sementara yang 2026 belum dilakukan lelang. Jelas ya, cukup ya, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, pimpinan, Pak Deputi. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk kegiatan doorstop kali ini. Keterbukaan di awal dalam proses pencegahan tentu ini menjadi... Baik teman-teman, terima kasih. Tentu ini juga menjadi kolaborasi yang positif. Sejak awal, Kementerian Sosial terbuka menyampaikan terkait dengan rencana program-program tersebut.
0: Jaringan Berita Nasional.
6: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku hari Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Mas Ayu, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Hagupit terpantau berada di Samudra Pasifik Timur Filipina. Kecepatan angin maksimum 40 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Dalam 48 jam ke depan, siklon tropis cenderung menurun. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya low level jet di Samudra Hindia Timur Filipina dan daerah konvergensi serta konfluensi di perairan utara Papua, barat daya hingga Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Natuna Utara Sarawak dan di Selat Karimanta bagian selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir utara Kalimantan Barat hingga Sarawak, dari Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pangkal Pinang dan Banjarmasin, potensi hujan sedang di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, serta berpotensi berawan tebal di Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Makassar, Kendari, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Ternate, dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
2: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
5: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
2: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: kanggo dicari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya ngerti. Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
2: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
1: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
2: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
3: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya pendengar, di mana guru besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU itu 2,3 triliun.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Severida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amal Tani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jatra.
2: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
4: Ya, mohon izin yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
2: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 akan kembali memeriahkan khazanah sepak bola dan siap menghibur seluruh masyarakat di seluruh penjuru dunia melalui laga terbaik antar tim nasional. Pesta sepak bola 4 tahunan terbesar dunia ini akan dibuka dengan laga perdana di kota Meksiko, Meksiko, dan ditutup di New Jersey, Amerika Serikat. Kota Meksiko sebagai ibu kota negara Meksiko menyediakan beragam tempat menarik dan syarat akan nilai sejarah seperti reruntuhan Aztec kuno di Teotihuacan, tur jalan kaki di pusat kota yang bersejarah, dan tentu beragam makanan otentik Meksiko seperti taco dan quesadilla. Orang-orang Meksiko yang dikenal dengan budaya dan makanan lezatnya siap menjamu masyarakat dunia, seperti yang disampaikan Paulina Chavira, seorang jurnalis olahraga asal Meksiko. Ia menyebut kota Meksiko adalah sepak bola.
1: Kota Meksiko adalah hidup. Kota Meksiko adalah kebahagiaan. Kota Meksiko adalah kekuatan. Dan kota Meksiko adalah sepak bola. Masyarakat dan budaya di kota Meksiko selalu berusaha untuk ramah, untuk membuat semua nyaman di kota Meksiko. Kami selalu berusaha menyambut semua karena kami senang menerima orang berbagai negara yang ingin tahu lebih dalam tentang kota kami, dan semua tentu dapat ditemukan di sini.
0: Piala Dunia tentu tidak hanya membawa kebahagiaan kepada masyarakat, namun juga efek domino, khususnya di sektor ekonomi. Bagi pedagang, tentu kehadiran Piala Dunia menjadi salah satu momentum positif untuk mendapatkan keuntungan lebih. Tapi hal tersebut jelas membawa tantangan, seperti yang dirasakan Adolfo Lara, seorang pensiunan dan masyarakat umum Mexico City.
2: Dampak yang langsung dirasakan adalah naiknya harga barang.
3: El aumento de los precios.
0: Kendati demikian, Piala Dunia tentu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya pecinta olahraga sepak bola. Meksiko akan membuka Piala Dunia 2026 dengan laga perdana menghadapi Afrika Selatan yang berlangsung di Stadion Azteca, Kota Meksiko pada 12 Juni mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberadaan Kota Kendari sudah ada sejak abad ke-19 sebagai ibu kota kerajaan Laiwui. Dalam catatan sejarah, Kendari eksis sebagai kota perdagangan ketika pemerintahan Belanda membuka pelabuhan perdagangan di Teluk Kendari. Kemudian, kota ini berkembang dengan cepat, terutama karena keahlian berdagang suku Bugis dan suku Bajo yang bermukim di sekitar Teluk Kendari. Kartografi Portugis kuno awal abad ke-15 telah menunjukkan adanya perkampungan di pantai timur Celebes atau Sulawesi bernama Baía do Tivora yang identik dengan Teluk Kendari. Sementara sastra lisan tua suku Tolaki menamai wilayah Teluk Kendari dengan Lipu Ipambadahi, Wonua Ipambandokoha yang merupakan salah satu daerah di pesisir timur Kerajaan Konawe. Satu hal yang identik dengan Kota Kendari adalah wilayah daratannya yang berbukit-bukit sampai ke pesisir pantai. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, Kendari adalah wilayah Kawedanan sekaligus ibu kota Under Afdeling atau Bunkei Laiwui. Sebut saja berkembang dari ibu kota kecamatan menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Luasnya saat itu pun hanya 31,40 km persegi. Kendari akhirnya berkedudukan sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang masih terdiri atas dua wilayah kecamatan. Diikuti pertambahan kurang lebih 75,76 km persegi. Setelah itu, peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1978 mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi tiga wilayah kecamatan dengan 24 desa. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, maka dikeluarkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 1995 yang menetapkan Kota Kendari sebagai Kota Madya Daerah Tingkat 2 dengan luas 0,7% dari luas wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Tepatnya membentang sejauh 295,89 km persegi dengan 343.202 jiwa penduduk di dalamnya berdasarkan data tahun 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali di Indonesia menyapa dini hari, dan senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda untuk membawakan Indonesia menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin ya. Bagi Anda yang mungkin belum mengikuti ya, rekaman dialog dialog-dialog sepanjang hari Jumat kemarin, Anda bisa ikuti kembali di Indonesia Menyapa Dini hari ini. Dan seperti biasa hingga pukul 2 nanti kami hadir dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer ya. Ini memicu kekhawatiran dunia pendidikan.

Pemerintah resmi mengumumkan rencana penghapusan istilah atau status guru honorer mulai tahun 2027 mendatang. Langkah ini merupakan konsekuensi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang meniadakan status tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa penataan status kepegawaian bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi tenaga pendidik di Indonesia. Beliau juga menjelaskan awalnya aturan ini direncanakan berlaku penuh pada 2024 lalu, namun pemerintah memutuskan untuk menggeser pemberlakuan efektif ke tahun 2027 dengan berbagai pertimbangan teknis. Sebagai gantinya, guru yang belum lulus sertifikasi akan diarahkan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.

Seberapa banyak guru yang masih belum berstatus ASN atau masih honorer begitu? Untuk di sekolah-sekolah negeri ini jumlahnya ada 200 ribu hingga 237 ribu, sedangkan di keseluruhan ini berkisar 2,3 juta guru. Namun ini yang difokuskan adalah kepada yang bertugas di sekolah negeri tentu saja ya. Nah, seperti apa kekhawatiran publik mengenai rencana penerapan aturan ini? Dan pastinya ini menimbulkan pro dan kontra ya, dimana memang guru ini harus jelas masa depannya. Kalau honorer itu kan masih belum jelas ya. Dan untuk guru sendiri kalau di tingkat SD dan SMP ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, sedangkan di tingkat SMA atau SMK dan setingkatnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Ratusan ribu guru non ASN di sekolah-sekolah negeri ini nantinya akan diapakan kalau aturan ini kemudian diterapkan? Maka skemanya adalah menjadikan mereka sebagai guru P3K. Nah, dengan menjadikan mereka sebagai P3K tentu saja status mereka jadi jelas, dan ya ada gaji tetap yang akan dibayarkan. Namun masalahnya, kekhawatirannya di sini adalah gaji tetap itu nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot, Pemkab, atau Pemprov ya. Padahal saat ini sedang akan diberlakukan juga di tahun 2027 aturan mengenai belanja pegawai 30%, di mana aturan ini merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pasal 146, di mana kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total belanja APBD. Nah, dengan ditambahnya beban dari pengangkatan P3K di sektor pendidikan, tentu saja ini menjadi PR besar bagi para pimpinan atau kepala daerah di masing-masing Pemda begitu. Dan juga banyak sekali berita belakangan ini mengenai daerah-daerah yang mulai menurunkan ya, mulai menyesuaikan TPP. TPP itu tambahan penghasilan pegawai. Kalau di pusat disebutnya TUKIN, tunjangan kinerja. Banyak yang sudah mulai dikurangi atau bahkan juga ditiadakan. Karena apa? Karena ya kekurangan dana ya, dari PAD dan juga APBD, dan juga adanya pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah. Ini yang membuat keuangan daerah semakin melemah ya. Dan ya, ada aturan mengenai belanja pegawai maksimal 30%, ini yang kemudian membuat pemberian TPP kepada para ASN di banyak daerah mengalami penyesuaian seperti itu, pendengar. Nah, seperti apa pandangan Anda, pendengar? Apakah kebijakan ini benar-benar akan diterapkan pada 1 Januari nanti 2027, atau mungkin perlu adanya evaluasi ulang ya, sehingga ya diperlambat kembali gitu, ditunda kembali penerapannya? Dan terkait dengan guru-guru yang masih berstatus non-ASN, mungkin Anda juga memiliki pendapat tertentu. Apakah saat ini kita masih membutuhkan mereka, atau bahkan kita saat ini saja memang dikatakan masih kekurangan guru, sehingga jangankan kalau yang non-ASN sekarang ini diputuskan gitu atau diberhentikan, yang sekarang mereka masih bertugas saja kita masih kekurangan guru begitu. Apalagi kalau kemudian mereka dibebas tugaskan atau bahkan diberhentikan, ini tentunya akan sangat membuat kualitas pendidikan kita berkurang karena kekurangan gurunya nih.
Nah, seperti apa pandangan Anda, pendengar, terkait dengan rencana kebijakan ini? Karena undang-undangnya sudah ada, tinggal penerapannya. Ini bukan lagi wacana sebetulnya, dan harusnya 2024 sudah diterapkan, namun karena banyak pertimbangan tertunda hingga awal tahun depan. Dan apakah akan tertunda lagi? Kami mengundang Anda untuk berinteraksi langsung nanti di sesi interaktif seperti biasa di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan juga 021-386-6712. Anda juga bisa melalui chat WhatsApp. Ini hanya untuk chat ya. Silakan Anda bisa chat WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas. Ada Bung Irfan dan Bung Zahran di ruang gatekeeper nanti. Dan seperti biasa, sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya akan putarkan kembali rekaman dialog terkait dengan topik kita ya, penghapusan guru non ASN pincu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan di sesi pertama ini rekaman dialognya bersama dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat, yang juga akan saya iringi sebelum itu dengan sebuah lagu dari Ada Band Imajinasi.

0: 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah memastikan penghapusan istilah guru honorer akan dimulai pada 2027. Hal ini dilakukan seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan konsekuensi dari pelaksanaan UU ASN terkait penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Dalam skema baru, pemerintah akan mengupayakan seluruh guru memperoleh sertifikasi dari pemerintah. Sementara itu, guru yang belum lulus sertifikasi akan mendapatkan status sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Dan kita akan ikuti kembali pernyataan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti yang menanggapi kegelisahan para tenaga pendidik terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027.
2: Bahwa untuk rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, sebenarnya istilah honorer itu tidak dikenal lagi dalam undang-undang, dia sebutnya dengan guru non-ASN, itu juga oleh pemerintah daerah. Terkait dengan ramenya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak ditugaskan, sebenarnya mengacu pada undang-undang ASN. Yang di undang-undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Nah, mungkin karena ini menyangkut kebijakan dan pelaksanaan undang-undang ASN, saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB.
1: Dan bagaimana nasib guru honorer setelah kebijakan baru resmi diberlakukan? Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan kesejahteraan para guru di Indonesia? Kami akan memperbincangkannya dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Rahmat, kita menyoroti soal ini ya, istilah guru honorer yang mulai 2027 akan dihapuskan. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini?
3: Ya, ini menurut saya masalah dasarnya adalah, akar masalahnya adalah guru-guru honorer itu tidak diangkat atau tidak diprioritaskan dalam proses penerimaan CPNS ataupun P3K sebelumnya ya, situ sebenarnya, karena mereka udah mengabdi belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Okay. Nah, ketika sistem penerimaan itu tidak memprioritaskan mereka, nah akhirnya mereka kemudian nanti akan jadi korban berikutnya gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi apa namanya problematik, karena satu sisi secara kepegawaian status mereka akan bermasalah terus. Kedua adalah kalau mereka diberhentikan sebagai guru gitu ya, itu akan menjadi problem, disparit, akan semakin terjadi ketimpangan kebutuhan guru di berbagai daerah gitu ya. Jadi kita lihatnya dalam konteks yang lebih makro ya, dalam konteks yang lebih makro di Indonesia. Jadi masih banyak daerah-daerah yang memiliki guru-guru honorer yang itu mereka udah belasan tahun, puluhan tahun, tapi mereka belum punya status begitu loh. Jadi menurut saya ini yang harus hati-hati pemerintah, dilihatnya lebih dalam konteks yang lebih makro begitu ya, seperti itu saya melihatnya.
1: Oke, okay. Mendikdasmen kan Pak Abdul Muti juga sudah menjelaskan ya bahwa kebijakan ini dilakukan untuk penataan daripada ASN dan juga meningkatkan profesionalisme guru ya. Apakah ini realistis Pak Rahmat?
3: Ya, penataan itu justru ketika sejak awal mereka dilibatkan, diprioritaskan, diprioritaskan masuk, diterima sebagai CPNS ya, ASN, kemudian P3K gitu ya. Itu lebih penting penataan itu gitu loh. Jadi ketika sekarang misalnya akan dihapus, akan ditiadakan ataupun apapun namanya itu, itu malah dipertanyakan penataan dari mana, peningkatan SDM dari mana gitu kan. Karena faktanya mereka itu, mereka udah mengajar belasan tahun, puluhan tahun gitu ya. Itu apa yang masih kurang gitu loh, dengan pengabdian, dengan totalitas, dengan loyalitas, passion ke pendidikan, apa masih kurang misalnya gitu kan. Itu kan negara harusnya itu memberikan jaminan itu sebenarnya gitu. Dan menurut saya dengan anggaran pendidikan APBN kita harusnya bisa kok gitu, harusnya bisa gitu kan, asal pemerintah punya komitmen, punya komitmen terhadap pendidikan sebagai prioritas. Nah faktanya kan enggak sekarang. Okay. Faktanya sekarang kita melihat bahwa pemerintah itu, negara itu enggak punya komitmen untuk menjamin kepastian nasib mereka. dan akhirnya mereka terkatung-katung itu. Ya, ada beberapa waktu yang lalu viral di media sosial seorang guru honorer di NTT gitu ya, Ibu Maria perempuan yang diberikan honor 50.000, itu pun juga sumbangan dari wali murid yang orang-orang tidak mampu di daerah NTT. Itu kan menurut saya menyakitkan ya, dalam konteks Indonesia yang kita negara kaya, negara yang punya kemampuan resources, tapi nggak bisa untuk menyelamatkan guru-guru honorer yang terancam masa depan, itu kan menurut saya menyakitkan ya di situ ya.
1: Oke. Tapi kan pemerintah menyatakan bahwa ini akan ada peralihan status ya ke P3K. Apakah ini bisa menjadi solusi juga, Pak Rahmat?
3: Ya, itu bisa jadi solusi. Tapi ini harus juga dipastikan ya, dipegang komitmennya ya gitu ya. Dan di tengah dalam konteks sekarang pemerintah fiskalnya juga sedang bermasalah gitu kan, dengan prioritas-prioritas yang lain gitu. Jadi P3K oke, kita bisa terima, kami bisa terima. Tapi itu harus dipastikan bahwa itu adalah bukan hanya sebatas janji manis gitu loh, ya kan?
1: Okay.
3: Jadi bukan hanya sebatas PHP, karena apa? Karena mereka menunggu janji pemerintah, menunggu negara hadir, ya.
1: Okay.
3: Guru-guru yang di daerah, saya menyaksikan di berbagai daerah, di lapangan, di daerah-daerah pedalaman, pegunungan gitu ya, mereka yang bilang, Pak, kami sudah honorer belasan tahun, Bapak tolong bantu kami di Jakarta. Saya kan bukan pejabat pengambil keputusan ya, tapi saya mendengarkan keluh kesah mereka, mendengarkan curhat mereka. Mereka sudah totalitas, tapi mereka tak pernah diperhatikan oleh negara. Ini kan menjadi satu yang ironis ya, ketika kita ingin membangun Indonesia masa depan, Indonesia emas 2045, tapi negara abai dengan masa depan mereka. Itu yang menurut saya negara tidak hanya asal janji bahwa akan jadi P3K, tapi memang betul-betul komitmen lah gitu ya.
1: Okay.
3: Menurut saya itu pernah dilakukan ketika di era SBY ya, tahun 2009 kalau nggak salah itu ya, sebelum periode kedua itu banyak guru-guru yang honorer sana diangkat gitu kan dalam jumlah yang besar dan mereka happy ya. Saya menyaksikan di beberapa daerah, terutama misalnya di Jabodetabek ya, yang udah belasan tahun mereka mengabdi, dan ketika itu ikut dalam apa pemutihan pengangkatan itu, oh mereka happy karena negara hadir, mereka merasakan gitu kan. Nah sekarang ini semakin rumit, semakin kompleks masalahnya, dan itu menjadi catatan kelam dalam pendidikan kita begitu.
1: Oke. Lalu apa Pak indikator kesejahteraan guru yang harusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini?
3: Ya, satu, untuk guru-guru yang honorer itu mereka diprioritaskan, itu mau tidak mau, dan memang harus ada kepastian dalam penataan guru itu. Tata kelola guru itu adalah memastikan mereka masuk ke dalam sistem kepastian statusnya ya, sebagai P3K misalnya gitu ya, itu yang menjadi penting gitu ya. Nah yang kedua, ini di daerah-daerah juga ya, ini meskipun ini adalah tanggung jawab dari daerah misalnya ya, dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota atau provinsi, tapi negara juga harusnya, pemerintah pusat ya, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikdasmen, itu harusnya melakukan penguatan kontrol, melibatkan, membina daerah-daerah, dinas-dinas pendidikan daerah untuk lebih aware, lebih memperhatikan guru-guru yang tadi yang honorer udah belasan tahun di daerah, terutama yang memang daerah-daerah yang ini ya, yang remote ya, yang memang terdalam, terpencil, itu yang seringkali nggak tersentuh.
1: Okay.
3: Seringkali nggak tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Malah tersentuhnya oleh apa? Oleh media sosial. lewat viral media sosial. Ini kan memalukan ya, harusnya pemerintah daerah setempat yang lebih turun tangan cepat, tapi malah ketahuan duluannya oleh viral media sosial yang saya dari Jakarta tahu di arah pedalaman dan seterusnya begitu.
1: Oke. Kemudian apa yang harus dipersiapkan oleh guru mulai sekarang ya, agar mereka tidak cemas terhadap perubahan kebijakan ini di 2027?
3: Mereka menurut saya tetap mengajar sebagai satu panggilan, itu tetap berlangsung. Kedua, mereka bisa aktif ikut dalam kelompok-kelompok guru, organisasi profesi guru ya, yang lokal setempat ataupun di regional, untuk melakukan kerja-kerja kolektif, advokasi misalnya gitu ya, atau ini juga bisa dibantu oleh teman-teman aktivis di daerah ya, oleh LBH di daerah ataupun lembaga-lembaga pendidikan, advokasi guru pendidikan, sebagaimana kami di Jakarta P2G yang punya jaringan di daerah-daerah, itu juga membantu teman-teman di daerah untuk mengadvokasi, membantu guru-guru daerah gitu kan, sehingga mereka tidak sendirian.
1: Ya,
3: mereka tidak merasa kesepian, tidak sendirian, dan tetap itu akan diperlukan jaringan untuk mengadvokasi mereka, dan itu menurut saya teman-teman di daerah LBH, aktivis-aktivis bisa membantu lah, barangkali membantu berjejaring, memperkuat mereka, melakukan penguatan kepada mereka supaya mereka tidak sendirian dan punya masa depan yang lebih jelas begitu.
1: Saling berelasi agar tidak apa ya, tidak tertinggal juga informasi dari rekan-rekan lain juga. Terima kasih Pak Rahmat Hidayat atas perbincangannya di Pro 3.
3: Terima kasih, sama-sama.
1: Ya, kami berbincang dengan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Rahmat Hidayat.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3. Dan kita baru saja sama-sama simak dan dengarkan tadi paparan dari Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Rahmat Hidayat ya. Dan saatnya kita buka sesi interaktif bagi Anda yang ingin memberikan komentar dan pendapat terkait dengan penghapusan guru non-ASN atau honorer memicu kekhawatiran dunia pendidikan, di mana ini pada akhir tahun ini artinya akan efektif pada 1 Januari 2027 tidak ada lagi guru non-ASN di sekolah-sekolah negeri SD sampai SMA sederajat begitu. Dan peraturan ini tentu saja berimbas pada kekhawatiran karena saat ini Indonesia kekurangan guru. Dikatakan bahwa ada 600 ribu hingga 1,3 juta potensi kekurangan guru Indonesia dikarenakan guru-guru yang sudah pensiun gitu ya. Gelombang pensiun massal dan lambatnya rekrutmen ASN juga karena minimnya minat generasi muda di daerah untuk menjadi guru. Dan ketimpangan juga terjadi di mana di wilayah perkotaan cukup terpenuhi kebutuhan guru, namun di daerah-daerah terutama yang 3T ya, terdepan, terluar, tertinggal, ini mengalami banyak kekurangan guru. Dan juga pastinya masalah kebijakan ini ya, tenaga honorer yang dihapus ini akan memicu kepanikan dan juga membuat kekosongan posisi guru terutama di SD yang lebih banyak membutuhkan guru-guru tersebut karena lebih banyak jumlahnya. Dan juga dilema kesejahteraan, minimnya kesejahteraan dan ketidakpastian status kepegawaian. Dan beberapa alasan kenapa ada beberapa guru-guru di negeri yang kenapa belum P3K begitu ya. Mungkin ada syarat yang belum terpenuhi, seperti syarat minimal masa kerja ya, 2 tahun berturut-turut. Atau bisa juga belum lulus sertifikasi gitu ya. Di mana ini baru bisa didapatkan jika gelar SPD-nya kemudian disandingkan dengan ikut PPG, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, yang biasanya itu sekitar 2 semester. Jadi punya S1 pendidikan saja belum cukup untuk bisa jadi guru. Setelahnya harus belajar lagi 2 semester. PPG namanya. Baru nanti bisa dapat sertifikat dan bisa daftar P3K begitu. Ada sekitar 200 ribuan guru negeri yang belum mendapatkan status P3K sehingga ini menjadi masalah. Dan kemudian juga dibebankannya ke pemerintah daerah, padahal pemerintah daerah sendiri sedang bingung karena ada kebijakan belanja pegawai maksimal 30% di 2027 juga, sehingga ya harus ada skema khusus ya yang diintervensi oleh pemerintah pusat, Kemenpan RB, Kemendikdasmen gitu ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami undang Anda pendengar di line telepon dan chat WhatsApp kami, dan sepertinya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung. Saya sapa dulu, ada Bu Ria di Tebet. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Ria.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bang Andani Sabir.
0: Iya.
1: Serta yang lainnya juga Arfan dan Jaran.
0: Bukan, iya betul, Irfan dan Zahran.
1: Jaran lagi tugas ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Ini mana ini juga ya, sedih antara sedih juga nih ya. Ini kan apa benar masih isu penghapusan guru honorer atau non ASN di sekolah negeri yang direncanakan apa yang rencananya akan dituntaskan pada akhir tahun 2026 ya.
0: Iya, sampai bentar lagi nih.
1: Mungkin ya. Berdasarkan surat edaran Mendikbudsman nomor 7 tahun 2026 memang memicu kekhawatiran besar di dunia pendidikan. Benar kan? Berdasarkan informasi terkini Permen 2026. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk menerapkan status pegawaian ya, kepegawaian, agar seluruh guru di sekolah negeri berstatus ASN atau PNS atau P3K, namun pelaksanaannya menimbulkan pro dan kontra. Begitu yang aku guru-guru sekarang ini, tempat aku sih udah gak ada lagi yang masih honor sih, udah P3K ya.
0: Jadi
1: ini komentarnya nih Bang Sabil.
0: Iya, Budaya silahkan.
1: 2026, pemerintah jamin tidak dirumahkan ya kan. Kemendikdasmen ini menegaskan bahwa guru honorer yang terdata di Dapodik per 31 Desember 2024 tidak dipecat, melainkan dialihkan statusnya dengan masa tugas maksimal di sekolah negeri hingga 31 Desember 2026. Gitu ya Bang, saya aku tahu ini ya. Keresahan di lapangan, banyak guru honorer resah karena proses seleksi P3K seringkali sulit dan tidak akomodatif berhadap guru yang sudah mengabdi puluhan tahun. Aduh. Itulah Bang Lukman, Bang Sabil jadi Lukman. Ketimpangan daerah apalagi dan dana. Beberapa pemerintah daerah atau Pemda mulai kesulitan membayar gaji P3K. Memang temanku juga bilang begitu. Terutama untuk skema P3K paruh waktu yang memicu usulan bantuan dana dari pusat. Begitu Bang Sabil. Tantangan kualitasnya apa? Mengkhawatirkan munculnya bahwa jika guru honorer dihapus tanpa persiapan sekolah, terutama di daerah terpencil, akan kekurangan guru berkualitas. Nah itu gimana Bang Sabil?
0: Iya, saat ini saja kekurangan nih Bu Ria ya.
1: Di daerah-daerah untung saya waktu tahun itu ikut tes PNS tuh, aduh saya dilemparkan sana, aduh saya alhamdulillah dapat di DKI. Nah makan orang tua kan itu pokoknya bersyukur kalau dia dapat di DKI kan Bang Sabil. Tapi katanya juga guru-guru yang terpencil. Jadi begitu dengan apanya nih ya, apa namanya, sisi positifnya atau jangka panjangnya, satu kesejahteraan seperti apa, terus profesionalisme itu, penataan ini memaksa pembaruan tata kelola guru di mana rekrutmen berbasis kompetensi, meritokrasi diharapkan menggantikan sistem lama. Jadi sisi dari negatif dan kekhawatirannya itu jangka pendeknya, satu pensiun guru senior itu udah pasti Bang Sabir, ada risiko guru honorer tua yang mengabdi lama tersingkir oleh aturan administrasi atau seleksi P3K yang lebih mengutamakan nilai kognitif daripada pengabdian. Dua, kekosongan pengajar seperti apa, distribusi guru ASN sering lambat. Nah itu, sementara honorer adalah penopang utama pembelajaran di perbanyak sekolah. Nah tiganya masalah anggaran Pemda. Nah tidak semua Pemda mampu membiayai P3K baru yang berpotensi memicu konflik pendanaan yang menghambat operasional sekolah. Begitu Bang Sabi.
0: Kompleks sekali masalahnya ya.
1: Menurut saya secara keseluruhannya Bang Sabi, penghapusan guru ini honor adalah keharusan untuk kesejahteraan. Namun cara eksekusinya harus manusiawi dan memastikan tidak ada proses belajar mengajar yang terhenti karena guru dirumahkan, kata begitu. Makasih banyak Bang Sabi. Tetap semangat, salam sehat, salam
0: tangguh. Amin, sehat selalu juga ya Bu Ria. Terima kasih pendapatnya lengkap sekali nih, sampai ada kesimpulan di akhirnya tadi. Jangan sampai kemudian pendidikan kita jadi terganggu karena kekurangan guru. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Iya, silakan langsung saja Pak Wibi.
2: Ya langsung, saya tidak mau bertele-tele panjang lebar deh, yang lain juga mau masuk ini.
0: Silakan Pak.
2: Begini, setiap pemerintah mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah, itu hendaknya ambil semuanya mengatasi masalah tanpa masalah. Aman itu Bang, begitu. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Wibi. Mengatasi masalah tanpa masalah ya. Saya seperti itu. Namun memang ini ada sedikit ya friksi lah ya antara satu rencana dengan rencana lain. Namun kita coba husnuzon dulu, percayakan bahwa ini semoga bisa diselesaikan dengan sempurna. Ya walaupun tidak sempurna banget ya, pasti ada 1-2 ganjalan. Dan ya kita berharap ini sesuai waktunya. Dan kalaupun tidak, ya ada kebijakan untuk menunda dengan catatan tertentu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Wisnu.
0: Saya Sabil, Pak Matauli.
3: Sabil, Tangguh.
0: Salam Tangguh Bapak, ya.
3: Ya. Tentang penghapusan guru honorer ya.
0: Iya.
3: Iya. Bung Sabil mendengar kata honorer gimana kesannya?
0: Kesannya tapi, kayak belum punya status, gitu ya? Iya, belum punya status jelas, belum penghasilan dan juga masa depannya tidak menentu nih. Kalau honorer
3: itu sarjana loh, pernah mahasiswa S1 Tridharma perguruan tinggi, menganalisis statistik, praktek kerja nyata.
0: Iya.
3: Ya kan DPR yang tugasnya bukan panggilan, ya nggak ngakuin apa-apa untuk mencerdaskan bangsa ini, Bung Sabil.
0: Kenapa itu?
3: PGN, Badan Gizi Nasional, 7 juta buruh di pabrik, 4-5 juta buruh pabrik loh. Lebih kebanyakan SMP ke bawah. Yang bukan sarjana loh itu buruh, kerja di pabrik, dibandingkan 300 ribu guru yang honorer, menciptakan menteri seperti lagu Umar Bakri, nanti diputar kalau bisa. Mencetak otak-otak seperti otak Habibi, coba. Coba Bung Sabil, ngeri sekali kan. Saya pesankan kalau bisa ingin mendengarkan, profesi guru dan medis tarik jadi pegawai presiden, pegawai pusat. Berani gak? Harus berani, karena dari anggaran APBN 20% Bung Sabil. APBN kita per tahun itu 3.500 atau 3.600. 20%-nya 750 triliun. Itu di dipisah pencar-pencar lagi ke Kemdikti, Kementerian Kebudayaan, dicomot dari sekolah kedinasan kementerian yang lain. Dan Pemda enggak mau prioritas tentang itu. Dan dia selalu bilang, kita buka rekrutmen ASN CPNS umum. Kita enggak setuju. Honorer ini sudah bekerja dia, Bung Fabil. Sudah menamatkan 10 tahun. Yang di 3T terisolir. Berarti di 3T terisolir itu bukan warga negara Indonesia ya? Kan ngeri banget. Ada sekolah Garuda, Bung Fabil. Sekolah rakyat itu di bawah presiden. Karyawannya semua karyawan presiden. Yuk. Apakah perlu semua guru-guru ini meninggalkan 3T ini, terisolir ini semua? Harus ke Jakarta menjadi sekolah Garuda, karena negara juga yang membuat mengkasta-kastakan itu.
0: Harusnya memprioritaskan, memprioritaskan mereka yang sudah mengabdi lama ya, Pak Matoli ya.
3: Kan dicomotin semua itu dari sekolah Garuda, yang sudah hebat-hebat, yang bagus-bagus untuk boarding school, untuk nanti ini sekolah orang miskin. Padahal udah banyak tuh yang meninggal, apa ya, ada yang meninggal di NTT dan sebagainya. Itu karena negara sudah melakukan merampas hak masyarakat di situ dengan melakukan kayak begini. Jadi Bung Sabil, mohon maaf, Bung Sabil mau nggak menyekolahkan anak di gaji yang 300 ribu atau yang di nggak berkualitas? Nggak mau kan, Bung Sabil? Dan kalau bisa pemerintah harus menggratiskan, wajib belajar itu bukan 9 tahun, Bung Sabil, tapi 13 tahun TK sampai SMA, nggak peduli dia di swasta. Negara yang ngebayarannya, supaya swasta itu menggaji gurunya saja, atau dua-duanya diambil sama negara. Jadi kita nggak setuju BUMN aja nggak bersumbang siapa apa terhadap negara, merugi. Tapi kok didanai? Ini guru 300 ribu mencerdaskan anak bangsa, makan gizi gratis hanya sekali. Tapi stunting otak apa obatnya? Bung Sabil, Bung Sabil bisa jadi penyiar hebat karena siapa? Bukan karena MBG kan? Tapi karena ada guru hebat di belakangnya, yang tiap hari menasehati Bung Sabil, ngajari baca tulis, hitung, sampai pinter IQ-nya, sampai sepinter Habibi. Jadi jangan apalah dengan guru, karena guru itu pahlawan Anda. Saya nggak setuju guru itu bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Dia justru berjasa menciptakan orang hebat seperti Bung Sabil.
0: Amin.
3: Dan
0: amin,
3: orang
0: amin,
3: hebat
0: amin.
3: Guru Indonesia ini. Jadi jangan maling kundang lah, nanti dapat musibah. Dan jangan ada kasta-kasta paruh tiga waktu, paruh empat waktu, tahun depan malah lebih rendah dari buruh. Nauzubillah min zalik.
0: Baik, Pak Matoli. Kita sudah tangkap poin Bapak. Terima kasih Pak ya, Pak Matoli ya, atas komennya ya. Sehat selalu. Iya, berapi-api Pak Matoli ya, mengkritisi kebijakan untuk guru ini. Dan memang kita dalam posisi yang masih merumuskan kebijakan terbaik untuk para guru ini, dan adanya P3K tentu saja angin segar bagi mereka yang sebelumnya masih berstatus honorer begitu ya, karena punya kejelasan dari penghasilan juga dan juga masa depannya begitu ya. Karena P3K ini terikat artinya, walaupun ada perpanjangan tiap 5 tahun, tapi karena kebutuhannya selalu ada ya, SD, SMP, SMA itu, sehingga perekrutan P3K guru pastinya selalu dibutuhkan setiap tahunnya. Dan tadi juga dipaparkan oleh para pendengar kita dan juga narasumber tadi ya, dari P2G, di mana guru ini jangan sampai hanya melihat dari statusnya saja sebagai P3K atau ASN, tapi juga harus kita pertimbangkan masa kerja, pengabdian. Jangan sampai guru-guru yang sudah lama mengabdi namun tidak ada perhatian khusus kepada mereka. Dan kita ke pendengar terakhir di sesi pertama ini, dari Cirebon ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
4: Selamat dini hari Bu Sabil dan Bu Ivan.
0: Iya, ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini relate nih sama Bu Indra nih. Topik ini nih.
4: Iya, Bung Sabil ya, itulah kenyataannya. Rumit sekali tata kelola di Kementerian Pendidikan ini ya. Tadi Pak Matawi sudah mengupas sambil ada ya, memang
0: Bu Indra itu suara nadianya bisa dikecilin lagi, ada kedengaran sekali nih feedbacknya.
4: Oh iya.
0: Silakan lanjutkan Bu.
4: Sudah ini ya. Sepertinya ini ingin apa, ada tata kelola baru ini ya. Maaf kalau ibu menyoroti pak menteri yang lalu ya, Nadiem. Itu sebetulnya berniat untuk memotong tata kelola yang terlalu berbelit-belit. Jadi yang banyak menyerap anggaran untuk pendidikan itu bukan gurunya ya, jadi bukan pengajarnya, tapi orang-orang yang ngurusin para pengajar itu. Jadi yang banyak mendapat keuntungan dari anggaran itu adalah orang-orang yang ngurusnya. Nah, itu dengan oleh Mas Menteri itu mau dipotong tata kelola itu, diperpendek supaya yang dapat tadi yang kita harapkan adalah guru-guru yang mengajar itu.
0: Silakan dipersingkat. Bu Indra, tinggal setengah menit.
4: Yang mengurus itu kan meradang, membuat

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Pertanian Bogor menyerukan agar program makan bergizi gratis dikelola dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini didasari temuan bahwa saat ini sekitar 62,9% manfaat program masih dinikmati oleh kelompok masyarakat atas sehingga diperlukan penyesuaian target. Laporan yang disampaikan Yofri Haryadi.
1: Di tengah gelombang keras yang mengkritisi keberlanjutan program pemerintah pusat Makan Bergizi Gratis MBG, IPB University berikan seruan dalam perbaikan tata kelola program tersebut agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak besar terhadap peningkatan ekonomi di wilayah sasaran. Dalam seruan yang dipimpin Guru Besar Bidang Ekonomi dan Manajemen Pertanian, Profesor Muhammad Firdaus mengungkapkan IPB merupakan Center of Excellence atau pusat unggulan nasional dalam program MBG. Forum akademisi itu pun menyorot jika kampus memiliki tridharma pendidikan, namun postulat publik jika kampus mendirikan dapur MBG tidaklah benar. Hal itu dijelaskan Profesor Ilah Sailah. IPB merupakan PTNBH yang berbadan hukum dan memiliki unit terpisah menjalankan aktivitas komersial melalui PT BLST.
2: Kampus itu adalah tempat atau wahana pembelajaran, pendidikan, termasuk di dalamnya tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau kampus langsung eksekutifnya rektor, warek, dan sebagainya itu mendirikan SPPG di dalam kampus, nanti akan konflik ada apa kepentingan yang berbeda. Yang dimaksud kampus itu adalah kampus yang sudah dibolehkan untuk membuat badan usaha, seperti kan kami PTNBH, berbadan hukum, bukan PTN saja, bukan PTN Satker, bukan juga PTNBL. Jadi kami PTNBH itu sudah punya satuan usaha komersial.
1: IPB University siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk badan usaha milik desa, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani dalam memberikan ekosistem penyediaan pangan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Profesor Bambang Juanda mengungkapkan sekitar 62,9% manfaat MBG dinikmati kelompok masyarakat atas.
3: Tahun lalu kita punya Center of Excellence yang terkait dengan masalah MBG. Kita juga pernah menyampaikan ke pusat bagaimana tata kelola yang optimal lah gitu. Kita kan harusnya fokus ke sasaran gitu ya, bukan semuanya gitu. Kita sudah menyampaikan. Kami dari Fakultas Ekonomi menyampaikan ini kan ada kajian terkait dengan tata kelola MBG. Jadi bukan baru sekarang sebenarnya. Kita selalu dalam setiap kesempatan gitu ya memberikan masukan ya demi mengoptimalkan anggaran yang sangat terbatas gitu. Apalagi sekarang begitu besarnya subsidi gara-gara harga minyak naik.
1: Seruan Forum Akademisi PB dalam program MBG mentargetkan peningkatan gizi rakyat Indonesia sebagai program jangka panjang, meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia sebagai wahana meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan, produktivitas kerja, dan daya saing bangsa. Dari Bogor, Yofri Haryadi mengudara untuk Indonesia.

Kita ke informasi lainnya, pendengar, di mana Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.

0: Kota Serang ini. Jadi saya mengapresiasi.
1: Wakil Gubernur Banten Dimyati Nata Kusuma mengajak insan pers memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, perkuat fungsi kritik sebagai kontrol sosial. Hal itu disampaikan dalam forum komunikasi dan sosialisasi kinerja DPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Serang, Banten. Dimyati juga menegaskan pentingnya peran media sebagai penyambung suara masyarakat, sekaligus penjaga kebenaran informasi di tengah maraknya hoax. Ia menambahkan, pers memiliki tanggung jawab besar dalam mengedukasi publik, sekaligus menangkal penyebaran informasi palsu. Ia pun mengingatkan agar hubungan antara pemerintah dan media tetap terjaga melalui kolaborasi yang sehat.
0: Ya, mudah-mudahan dengan kumpul banyak wartawan, ya pasti ada berita yang bisa disampaikan, yang baca kan kalau oleh wartawan itu, yang baca bukan hanya lokal, juga regional, tambah juga nasional dan internasional yang baca. Jadi kalau udah dinaikkan, ya semua bisa baca. Nah itulah manfaatnya kalau wartawan datang ke Banten. Ya saya menyambut baik dan welcome.
1: Sementara anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahman menekankan pentingnya keterbukaan parlemen dan optimalisasi penyerapan aspirasi masyarakat. Karena menurutnya DPR saat ini terus berupaya membuka diri, baik melalui akses rapat, penerimaan pengaduan masyarakat, ataupun komunikasi langsung dengan publik.
2: Kita harus bisa pastikan penyerapan aspirasi berjalan dengan baik, disuarakan dengan baik di rapat-rapat di DPR, dan juga DPR bisa menerima secara langsung aspirasi baik masyarakat perorangan ataupun aliansi kemasyarakatan. Nah, ini yang sedang dilakukan dan mudah-mudahan bisa dijaga konsistensinya.
1: Rizky menyebut berbagai inisiatif yang dilakukan DPR mulai menunjukkan hasil positif meski masih perlu perbaikan di sejumlah aspek. Komisi 1 DPR RI menilai peran wartawan menjadi sangat strategis sebagai penghubung antara parlemen dan masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap kritis dan konstruktif. Dari Serang, Banten, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mereka ingin melihat kinerja dari pemerintahan dan juga wakil-wakil

Mendengar demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Miami is not the hottest city in America. It's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
1: Kota Miami tengah memantapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
2: Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
1: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
3: We do have a federal coordination team. Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
1: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Seluruh perhatian kini tertuju pada hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Utara.

Apakah kalian sering bersin? Pernahkah kalian berpikir kenapa tubuh kita butuh sesuatu yang namanya bersin? Kira-kira apa ya alasannya? Bersin adalah salah satu cara terbaik bagi tubuh untuk membersihkan jalur yang dipakai untuk kita bernafas dan dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu fase sensitif di saat suatu iritan seperti mukus dari hasil bilek, bakteri, debu, atau polutan masuk ke lapisan hidung kita dan memberikan stimulasi kepada mukosa hidung yang akan disampaikan ke sneezing center di batang otak. Dan fase kedua, di saat kalian akan menarik nafas yang besar sambil menutup mata, kemudian otot dada akan mengencang dan tekanan pun akan berkumpul. Lidah akan menekan bagian atas mulut, memaksa nafas keluar secepat mungkin melalui hidung, dan bersin. Tetapi, bersin juga bisa dipicu oleh stimuli lain selain yang melibatkan saluran hidung. Stimulan fisik atau mekanik di zona inervasi dari saraf trigeminal juga bisa menyebabkan refleks bersin. Contohnya, saat mencabut rambut alis atau suntikan pada mata.

0: 85% dari kecepatan suara. Tapi, bersin juga memiliki beberapa komplikasi. Bayangkan saja di saat kalian sakit dan bersin di publik, lalu menginfeksi orang-orang di sekitar kalian. Maka dari itu, tutupilah bersin kalian. Selain itu, kalau kalian sengaja menutup hidung di saat bersin atau mampet karena ada lendir, tekanan intranasal bisa mencapai 176 mm merkuri dan pada beberapa penelitian dapat menyebabkan kehilangan pendengaran karena fraktur pada food plate. Pneumocephalus, yaitu keberadaan udara atau gas di dalam rongga tengkorak seperti pada trauma pada kepala ataupun wajah, bahkan glaukoma, perdarahan pada retina, dan fraktur pada pasien dengan osteoporosis. Oke, terlepas dari komplikasi yang seram-seram namun harus kalian ketahui ini, ada beberapa orang yang bersin di saat keluar rumah dan terkena sinar matahari loh. Mereka disebut photic sneezers, yang mana photic berarti cahaya. Itu hanyalah sifat turunan dari orang tua, hasil dari saraf kornea yang sensitif saja.
1: Sehat itu murah, tapi jadi mahal ketika kita sakit. Maka dari itu, jaga kesehatan Anda.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
1: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
1: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
1: Kuliner Nusantara. Bukan

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan tentang skema baru pendidikan, istilah guru honorer yang akan dihapus rencananya pada 2027. Sudah tersambung bersama kami pengamat pendidikan Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah, Jejen Musfa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bahas soal istilah guru honorer ya. Ini rencananya akan dihapus di awal 2027. Bagaimana Anda melihat hal ini?
2: Baik, Mbak Safira. Pertama, kita mendengar bahwa alasan penghapusan guru honorer itu sebagai konsekuensi dari Undang-Undang ASN.
1: Ya.
2: Ya. Artinya nanti hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Pertanyaannya adalah apakah honorer yang existing saat ini itu akan di tahun 2026 ini akan direkrut, akan ada penerimaan guru P3K atau PNS. Kemudian kita mengasumsikan ya kan, kalau tes atau ujian seleksi yeah. itu ada yang lulus, ada yang tidak lulus, mm-hmm. ya kan? Di yeah. satu sisi ada kabar gembira bagi guru honorer bahwa mereka akan ada rekrutmen. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan guru honorer yang tidak lulus di tahun 2026?
1: Okay.
2: Apakah mereka otomatis kehilangan pekerjaan atau seperti apa? Ini yang belum clear menurut saya, Mbak yeah. Safira.
1: Oke, okay. Tapi kan di Undang-Undang ASN juga ini menegaskan ya kalau instansi pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer. Apakah pemerintah daerah saat ini sudah siap ya memenuhi kebutuhan guru tanpa skema honorer? Karena mengingat kebutuhan tenaga pendidik saat ini juga masih cukup dibutuhkan ya, Pak Jejen.
2: Nah, ininya apa paradoknya ya?
1: Yeah.
2: Di satu sisi fakta lapangan menunjukkan bahwa problem utama selalu ada honorer adalah karena tidak adanya rekrutmen guru berkala. Jadi
1: okay.
2: yang pensiun berapa sementara tidak ada rekrutmen guru baru gitu.
1: Yeah.
2: Maka akan selalu ada guru honorer yang direkrut oleh kepala sekolah untuk mengisi kekosongan. Nah, betul bahwa daerah di sisi lain itu menunggu Menpan RB untuk membuka rekrutmen guru. Yeah. Ini Menpan RB, bukan Kementerian Pendidikan Dasar.
1: Iya, gitu. Bukan kewenangannya ya untuk
2: nah,
1: itu.
2: Bukan kewenangan Kementerian. Nah, sementara kita melihat seolah-olah ini yang menjadi tameng yang maju membela quote unquote ya, membela guru honorer ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, padahal di situ ada peran Kemenpan RB, termasuk Kementerian Keuangan, gitu, Kementerian Dalam Negeri, karena otonomi daerah, gitu. Karena itu menurut saya dalam konteks konsekuensi Undang-Undang ASN ini, kesekian kementerian itu harus duduk bareng,
1: yeah.
2: termasuk DPR. Bagaimana nih nasib guru honorer yang terutama seandainya tidak lolos seleksi pada 2026.
1: Okay.
2: Gitu kan tidak bisa otomatis berubah ke ASN kalau yeah. tanpa ada tes. Kecuali ada political
1: ya?
2: Kecuali ada political will bahwa otomatis menjadi P3K tanpa ada tes dengan asumsi ada masa pengabdian 5 okay. tahun, 10 tahun gitu.
1: Oke.
2: Okay. Itu bahasa tidak.
1: Jadi memang tata kelolanya harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga semua ini bisa terakomodir seperti itu ya, Pak Jejen ya.
2: Ya, jadi kita mengandaikan satu skenario bahwa ada rekrutmen besar-besaran di 2026 P3K atau PNS.
1: Ya.
2: Nah, skenario kedua, bagaimana menjawab guru honorer yang sudah ngabdi sekian tahun tapi tidak lulus tesnya?
1: Okay.
2: Nah, apakah kan nggak mungkin status mereka PNS atau P3K? Pasti ada, kalau bukan honorer apa istilahnya okay. gitu. Nah, itu yang saya bilang Mbak Safira, kita itu tidak boleh membuat kebijakan yang tidak substantif, yang artifisial, hanya mengubah istilah tetapi tidak mengubah penghasilan. gitu. Ya kalau berubah dari honorer ke nomenklatur baru, tetapi statusnya tetap tidak jelas, kemudian honornya tetap 200 ribu, ya itu bukan kebijakan namanya. Okay. Itu hanya sekedar berubah baju aja, berubah kulitnya aja. Baik. Tetapi substansi kesejahteraannya tidak tercapai.
1: Oke, jadi menurut Anda langkah apa yang paling mendesak untuk dilakukan pemerintah sebelum kebijakan ini benar-benar diterapkan ya di 2027?
2: Pertama, kebijakan substantif yang diharapkan oleh para guru dan pemerhati pendidikan adalah pertama dilakukan rekrutmen secara berkala, ya, kebutuhannya berapa, kemudian dilakukan rekrutmen. Okay. Sehingga kebutuhan guru di lapangan betul-betul terpenuhi, kemudian ada pemerataan. Jadi rekrutmen berkala. Yang kedua, menurut saya dengan asumsi tidak mungkin selesai dalam satu tahun pemenuhan guru di sekolah negeri itu, maka harus ada kebijakan minimal gaji guru, Mbak Safira. Mm-hmm. Seperti guru itu kan punya UMR, upah minimum regional provinsi, kota, kabupaten. Sementara guru tidak punya upah minimum. Jadi harus aja gaji minimal guru. Iya. Kebetulan DPR nih lagi menggodok RUU Sisdiknas. Mungkin bisa dimasukkan pasal tersebut. Jadi itu dua. Yang ketiga, saya mengusulkan untuk perubahan undang-undang ASN dalam konteks rasa-rasanya kalau P3K itu kan kontrak, Mbak. Yeah. Perjanjian kerja. Mm-hmm. Itu perlu dipertimbangkan dalam konteks penghargaan profesi. Karena kalau guru itu statusnya kontrak 1 tahun, 5 tahun, itu sama saja tidak memberikan kesejahteraan non-material. Jadi guru ngajar, tapi dia dagdikduk tetap bertanya-tanya, saya nanti diperpanjang nggak ya? Saya nanti aman nggak ya dapur anak saya, keluarga saya? Nah itu menurut saya harusnya ada tes guru, kemudian paling sedikit 1 tahun, paling lama 2 tahun sudah berubah statusnya. Kalau bagus jadi tetap, kalau tidak bagus ya udah memang tidak berbakat menjadi guru. Begitu okay. Menurut saya. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, harus ada ini kan semacam apa ya, terobosan hukum ya istilahnya, Mbak Safira. Yeah. Ada terobosan hukum terkait dengan sumber gaji guru ASN. Mm-hmm. Saat ini yang existing, guru ASN itu yang bayar daerah. Yeah. Provinsi, kabupaten, kota. Sementara pendapatan daerah kan beda-beda. Okay. Sekitar 74 daerah itu tidak sanggup membayar pegawainya.
1: Okay.
2: APBD mereka habis untuk belanja pegawai di satu sisi. Di sisi lain pemerintah mengunci belanja pegawai tidak boleh dari 30%.
1: Yeah.
2: Nah, kalau ini tidak ada terobosan hukum, maka daerah nggak akan mau rekrut guru sesuai kebutuhan.
1: Baik.
2: Jadi kalaupun pusat teriak-teriak, ajukan kuota, daerah akan pasif, karena itu akan buah simalakama bagi fiskal mereka.
1: Yeah.
2: Kalau mereka merekrut guru sekian ratus, sekian ribu, sementara mereka sendiri yang harus bayar, pemerintah nggak mau urunan, nah ini berat.
1: Okay.
2: Jadi perlu ada revisi undang-undang otonomi daerah, revisi undang-undang Sisdiknas, sekaligus baik, alternatif lain perpres, peraturan presiden, bahwa guru, sumber gaji guru dan tunjangan guru patungan antara pusat dan daerah.
1: Okay.
2: Demikian Mbak Safira.
1: Baik, terima kasih Pak Jajan atas perbincangannya di RRI Pro 3. Semoga implementasinya kita tunggu ya nanti ya di 2027 seperti apa. Terima kasih Pak Jajan.
2: Mbak Safira, terima kasih.
1: Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfa.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah berencana menata ulang status tenaga pendidik di Indonesia, di mana salah satu yang menjadi sorotan adalah nasib guru honorer yang disebut tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut penataan ini dilakukan sebagai bagian dari pembenahan sistem kepegawaian dan juga peningkatan kualitas pendidikan nasional. Dan kita akan menyoroti hal ini bersama dengan Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qadir. Pak Dudung.
3: Iya, Mbak Safira. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGRI sudah mendengar tentang kebijakan ini, Pak Dudung? Bagaimana respon dari PGRI sendiri, Pak Dudung?
3: Ya, respon dari PGRI pertama adalah hampir ada sekitar 200-400 ribu guru yang non ASN yang masih mengajar di sekolah. Data akuratnya nanti kita akan sampaikan. Ini menjadi bagian penting buat pemerintah karena suka tidak suka mereka adalah sudah berkiprah, berdedikasi dan berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Walaupun memang di surat edaran nomor 7 tahun 2026 ini bahwa guru yang akan tetap masih dipertahankan adalah guru yang sudah termasuk data Dapodik tahun 2024. Tetapi persoalannya begini, Pak. Ketika ada guru pensiun, kan tidak serta merta pemerintah itu menyiapkan calon pengganti guru yang pensiun.
1: Ya.
3: Sehingga kalau persoalannya ini, kemudian siapa nanti yang akan mengajar di sekolah saat di 2026 ini dari mulai bulan Juni sampai November, kurang lebih ada guru yang pensiun itu ada 20-30 ribu orang seluruh Indonesia. Antara bulan Juni, Juni sampai ke Desember. Nanti 2027 itu kurang lebih prediksi yang akan pensiun itu 70-95 ribu guru. Kalau pemerintah, Kemendikbudmen, Kemenpan RB sudah menyiapkan pengganti dengan pola PNS, kami sangat senang, sangat suka. Ini yang disebut dengan bagaimana kita menggagas guru masa depan dan masa depan itu. Tetapi kalau kita tidak menyiapkan itu, kemudian siapa yang kurang lebih akan mengajar 1.200 ribu guru di 2027 nanti? Itu, Mbak.
1: Ya, pemerintah kan sudah menyebut ya, nantinya kebutuhan guru ini akan dipenuhi lewat skema ASN, baik PNS maupun P3K. Nah, apakah skema ini menurut Bapak realistis? Sudah cukup menjawab persoalan dari guru honorer ini, Pak Dudung?
3: Ya, kalau memang skemanya positif, terproyeksi dengan baik, tertata dengan sedemikian rupa. Hari ini juga kan kita mendengar masih ada kategorisasi guru. Ada guru ASN PNS, ada guru ASN P3K. Tapi muncul ada guru ASN P3K paruh waktu. Padahal di undang-undang ASN tidak ada paruh waktu. Ini saya atas nama guru, cerita nanti guru dengan paruh waktu sangat tidak layak kesejahteraannya. Bahkan banyak pemerintah daerah yang tidak sanggup memberikan kesejahteraan, memberikan serili kepada guru-guru paruh waktu karena fiskalnya tidak cukup. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama dulu. Kembali
1: lagi kesanggupan dari daerah ya.
3: Masa depan, peradaban bangsa ke depan, kalau guru diberlakukan seperti ini berbahaya buat membangun SDM unggul peradaban bangsa ke depan.
1: Baik.
3: Ini dari hati untuk berjuang untuk para guru di seluruh Indonesia.
1: Kemudian langkah apa yang paling mendesak yang perlu dilakukan pemerintah ya sebelum akhirnya nanti 2027 ini diterapkan?
3: Nah, yang pertama yang harus selalu segera dilakukan oleh pemerintah adalah pertama, rubah dulu status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, itu yang pertama. Yang kedua adalah penataan, pemetaan guru pensiun, kebutuhan guru yang sebenarnya, kemudian segera dibuka, CPNS bagi guru, CPNS bagi guru untuk memenuhi kebutuhan. Itu langkah yang harus segera dilakukan, dan yang paling penting, segera pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas guru, tentunya dengan kualitas perguruan tinggi yang menyiapkan guru yang paripurna, utuh, unggul, dan berkelas dunia.
1: Baik. Apakah pengangkatan P3K ini juga ini ya Pak, solusi ya bagi guru yang belum masuk ke Dapodik? Ini juga masih banyak ditemukan di daerah ya Pak Dudung ya?
3: Ya, itu yang maksud saya, pemerintah memberikan kepastian hukum untuk guru-guru yang sudah bekerja, karena suka tidak suka ini sudah diterima sebagai pengajar, sebagai bentuk penghargaan, penghormatan pada guru-guru kita yang sudah mengajar. Selesaikan itu. Nah, ini kenapa ada guru honor lagi, ada guru honor lagi? Karena pemerintah tidak segera menyiapkan calon pengganti guru yang sudah pensiun, itu masalahnya. Jadi itu mungkin yang ingin kita sampaikan. Ayo kita lakukan secara apa namanya, secara segera, secara cepat, tetapi berbasis data dapodik, untuk segera menyelesaikan persoalan kekurangan guru.
1: Oke, baik.
3: Tapi tidak cukup dengan persoalan kekurangan guru, kalau peradaban bangsa ingin segera beranjak, muliakan, martabatkan, sejahterakan, profesionalkan, dan lindungi para guru di Republik yang kita cintai. Bangsa-bangsa maju adalah bangsa-bangsa yang menghormati, memuliakan kesejahteraan gurunya, dipikirkan, sehingga anak-anak hebat di Republik ini akan membeli, merebut ke fakultas dan ke universitas yang menyiapkan calon guru.
1: Baik, baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Dudung atas perbincangannya. Semoga kita juga mendoakan ya agar guru-guru ini semakin sejahtera ke depannya dan juga kebijakan pemerintah lebih berpihak ya terhadap tenaga pendidik kita di Indonesia. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
3: Lupa, saya sudah diangkat jadi Ketua PBPGRI.
1: Oh, baik. Ketua?
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: PBPGRI.
1: PBPGRI. Terima kasih Pak Dudung atas waktunya.
3: Yo, sama-sama Mbak Sofira.
1: Demikian tadi pendengar, kami berbincang dengan Ketua PBPGRI Dudung Abdul Qadir.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua ya, terkait dengan penghapusan guru non-ASN picu kekhawatiran dunia pendidikan. Dan tadi sama-sama kita simak pemaparan dari pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jajan Musfah, dan Ketua Umum PBPGRI Dudung Abdul Qadir. Dan satu kalimat yang saya salut tadi adalah, di mana bangsa yang besar adalah bangsa yang memperhatikan kesejahteraan para guru. Dan pastinya itu sudah tidak diragukan lagi ya. Sebagai contoh, bangsa Jepang ketika kalah di Perang Dunia Kedua, yang diperhatikan langsung oleh kekaisaran pada ketika itu adalah di mana para guru, berapa banyak guru yang tersisa, diperhatikan betul kesejahteraannya, dan sehingga pelan-pelan bangsa Jepang tersebut pulih dari kekalahan Perang Dunia Kedua dan berkembang menjadi negara maju hingga saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan jika kita juga melakukan hal yang sama, maka Indonesia Emas 2045 bahkan mungkin tidak harus menunggu selama itu, lebih cepat dengan kita meningkatkan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan para gurunya, tentu kita akan bisa mencapai Indonesia Emas. Dan kami membuka kesempatan bagi Anda untuk memberikan komentar dan pendapat di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213867712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Mung Sabil.
0: Selamat dini hari Pak Caswa. Kabar sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi gerang, gak hujan nih, udah 2 hari.
0: Oh iya. Sama di sini juga.
1: Sehat ya Mung Sabil ya.
0: Amin amin. Silakan Pak Caswa.
1: Dengan Bung Irfan sehat selalu biar bisa melaksanakan tugas sampai dini hari, dini pagi ya.
0: Iya, sampai pagi nanti ada Irfan dan Zahran.
1: Ini masalah penghapusan ya, honorer ya.
0: Iya, guru honorer.
1: Iya.
0: Gimana Pak Caswa?
1: Menurut saya ya, saya sih bukan guru orang biasa, cuman ya harus mempertimbangkan dulu ya Bung Sabil. Maksudnya di sistem ini yang mau nanti tahun 2027 akan mendatang, maksudnya pertimbangkannya yeah. Sekarang yang namanya pengen jadi guru itu kan orang tuanya kan susah payah ya, ibaratkan kerja keras biar anaknya seperti itu gitu. Kalau bisa tuh ya, kayaknya sih tuh masalah ini kalau memang benar-benar terhapus ya, kayaknya itu kedepannya ada cara lain lagi Bung Sabil.
0: Apa tuh?
1: Tapi kan ya nggak tahu. Yang penting ada ibaratkan gantinya lagi gitu, ganti permasalahan kembali gitu. Kalau bisa mah harus mempertimbangkannya gini ya Bung Sabil. Ini apa ya namanya, benar yang tadi wawancara tadi ya di itu. Dialog ya, seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus mempertimbangkannya sekian tahun mengabdi, jadi bayaran honorer kayak seperti itu. Sedangkan bayaran honorer kan kecil, apalagi yang apa yang namanya ngabdi jauh sekolahannya, misalkan harus memakan waktu, harus meluarkan bensin sekian liter, kan seperti itu. Itu harus diperhitungkan seperti itu. Kalau memang terjadi seperti ini untuk tahun 2027 itu, kasihan loh yang itunya, yang sekarang belum diangkat gitu. Jadi ini seperti itu. Tapi kalau misalkan tahun 2027 akan diangkat, misalkan yang kejadian sekarang udah sekian tahun mengabdi itu, nggak jadi masalah apa iya. Yang itu.
0: Iya, itu yang akan tadi diupayakan, Pak, untuk memberikan apa namanya sertifikasi atau juga menaikkan statusnya menjadi P3K begitu, Pak.
1: Iya, tapi kan ataupun yang kedua kalinya yang itu yang apa ya, yang namanya misalkan guru-guru pensiun ada penggantinya gitu. Jadi jangan selalu bikin permasalahan mau dirubah itu dan ini itu dan ini. Ini dulu perberesan permasalahan yang sekarang lagi berjalan gitu. Jangan kedepannya jangan itu harus ini. Jadi seperti itu.
0: Ya, baik,
1: kasihan sama orang yang kerja keras, ya, muliakan anak sekian tahun, terus ngabdinya udah lama belum diangkat-angkat, terus akhirnya kejadiannya seperti itu. Jangan seperti itulah.
0: Ya.
1: Upayakan dengan pemerintah kita, jangan seperti itu, kasihan masyarakat kita.
0: Jadi okay,
1: begitu saja Bung Sabilum, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Pak Jaswa.
1: Sama Bung Irfan sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga Pak Jaswa di Brebes. Kita ke Jakarta Timur, ada Bu Marwati. Selamat dini hari Bu Marwati.
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saya Sabil.
2: Iya, Bung Sabil. Terima kasih juga dengan Mas Irfan dan Mas Zahran.
0: Selamat
2: bertugas.
0: Baik, Bu Marwati, silakan. Apa pendapatnya terkait dengan rencana penghapusan non ASN ini untuk guru?
2: Iya, saya sebetulnya kok ikut prihatin ya dengan kondisi para guru, para pendidik ini ya, khususnya juga untuk yang honorer gitu ya. Kalau kami punya kenalan, punya saudara atau sahabat begitu yang menceritakan, mereka juga perjuangannya berat ya. Perjuangannya berat, terus gajinya kecil. Apalagi kalau ini nanti mau dihapus gitu, terus kedepannya bagaimana gitu. Kalau tadi sudah dikatakan direkrut menjadi P3K tadi,
0: yeah,
2: ya kalau lulus, kalau tidak apa kehidupan mereka selanjutnya bagaimana, kalau yang sudah memiliki keluarga atau yang mempunyai beban sehari-hari lebih berat begitu ya.
0: Ya, mudah-mudahan kalau untuk yang apa namanya pengabdiannya sudah lama begitu ya, ya ada apa namanya format lain lah, tidak harus ada tambahan poin begitu lah Bu ketika ujian P3K-nya nanti.
2: Iya, mudah ya, kami hanya ikut mendoakan ya, semoga pemerintah atau ya divisi yang terkait ini nantinya bisa mengkaji kembali sehingga ada jalan yang terbaik ya untuk para pendidik kita.
0: Amin gitu. Iya. Betul, iya, betul sekali ya, Bu Marwati.
2: Iya. Iya, jadi hanya itu saja kami ikut prihatin. Ya mudah-mudahan ke depan para pendidik ini mempunyai apa ya perjalanan yang lebih baik dari yang sekarang.
0: Iya, apapun itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para guru sehingga pendidikan kita akan lebih maju ke depannya.
2: Iya, gitu Bung Sabil.
0: Iya, terima kasih Bu Marwati ya atas.
2: Iya, selamat malam, selamat dini hari,
0: iya,
2: selamat bertugas untuk Bang Sabil juga untuk Bang Irfan dan Bang Sahran.
0: Iya, sama-sama, sehat selalu Bu Marwati. Kita ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Sabil.
0: Selamat pagi. Nih, sehat Pak Soleh ya.
3: Alhamdulillah. Bagaimana Bung Sabil sehat ya?
0: Alhamdulillah kita semua sehat di sini Pak.
3: Silakan. Ini sangat ini ya Bung Sabil ya. Tadi kata narasumber kata Pak Dudung ya. Saya cuma terakhir tadi mendengarkan ini sangat miris sekali sampai pemerintah daerah tidak bisa menggaji guru ya ibaratnya gitu ya.
0: Iya, karena selain bebannya ke tadi APBD yang mana APBD, ada aturan iya, juga 30% maksimal itu sehingga untuk penambahan nanti P3K baru ya pusing juga pemdanya itu.
3: Nah, itu di samping itu ya maaf ya, kemarin-kemarin itu saya dengar berita katanya Menteri Keuangan motong semua anggaran. Waduh, ini malah lebih ini. Jadi saya mohon kepada pemerintah, mudah-mudahan ini didengar apa itu, entah itu teman akrab kepala negara ya, entah itu orang istana ya.
1: Yeah. Itu harus disejahterakan itu Bung Sabil, para guru itu kasihan, bahkan ada yang bertahun-tahun itu masih tetap jadi honor, itu ada loh Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Masih ada, kasihan itu karena dia sudah bersusah payah untuk memperbaiki pendidikan, untuk mengajari anak muridnya, gajinya nggak seberapa, tapi pengabdian dia itu harus kita hargai, baik itu apa itu tentang gajinya atau tentang apa ya, mudah-mudahan ini didengar ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Kasihan ini banyak apa itu, sedangkan calon siswa ini nggak sedikit Bung Sabil, tiap hari itu pasti ada kelahiran. Yeah. Mungkin hanya itu Bung Sabil, kasihan sekali para guru ini. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali menyoroti soal kesejahteraan, terutama bagi mereka yang sudah mengabdi lama gitu ya, mendedikasikan mungkin lebih dari separuh hidupnya untuk mengajar. Tentunya harus, ya, pemerintah sedang, pastinya sedang berupaya, dan ini juga rencana ini adalah bagian dari mensejahterakan mereka dengan meningkatkan status sehingga kesejahteraannya terjamin ya, dari gaji per bulannya, pendapatan per bulannya, dan juga status tetap sebagai guru di sekolah negeri. Selanjutnya kita ke Sidoarjo, ada Pak Awe. Selamat dini hari, assalamualaikum Pak Awe.
4: Selamat dini hari, waalaikumsalam.
0: Iya, bagaimana Pak Awe nih pendapatnya terkait rencana penghapusan guru non ASN tahun depan?
4: Ya, ini memang dilematis sekali ya. Tapi dilematis kok dihadapi atau dijalankan dengan hal-hal yang banyak masyarakat, termasuk saya juga, itu tidak masuk akal dari sisi pemerintah.
0: Gimana nggak masuk akal ini?
4: Jadi yang pertama, problematik kita itu adalah anggaran. Daerah juga kekurangan anggaran, apalagi sudah kena potong efisiensi di sana sini.
0: Iya.
4: Tapi kita juga tidak boleh menutup mata loh, masih banyak daerah-daerah itu yang belanja pegawainya lebih besar atau bahkan ya kurang proporsional lah dengan belanja untuk keperluan
0: untuk pembangunan dan lainnya ya.
4: Pembangunan dan lain-lain, termasuk dalam hal ini untuk guru. Sebenarnya kan itu bisa disiasati kalau daerahnya itu mau.
0: Iya, dan sudah dilakukan itu oleh beberapa daerah yang apa, belanja pegawainya di atas 30% itu TPP-nya dikurangi bahkan dihilangkan ya.
4: Nah, kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita soroti balik yang di pemerintah pusat sendiri, seperti yang saya sampaikan, ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber, adanya was-was bahwa loh, ini kok nanti okay, sesuai dengan undang-undang ASN. Tapi pertanyaannya kan, loh, di ASN itu tidak dikenal guru P3K yang paruh waktu, Mas. Nah, terus nanti statusnya seperti apa itu? Tidak jelas.
0: Berangsur-angsur akan dipenuh waktukan gitu, Pak.
4: Iya, tapi sambil menunggu berangsur-angsurnya itu sampai kapan? Apa nanti Mak Petunjuk menjelang election 2029 kan, ya jangan seperti itulah. Ini kan kita style-stylenya kan nggak berubah-berubah dari dulu. Nah, kemudian kalau kita sekarang lagi-lagi ngomong kesulitan anggaran, efisiensi, tapi pemerintah kan tidak memberikan contoh yang proper, yang baik, yang tepat guna, tepat sasaran, dan efisien. Contohnya apa? Ya, Pak Presidennya masih hobi jalan-jalan ke luar negeri. Ini saya kritik saja, tidak apa-apa.
0: Saya kira kita coba fokus ke sisi pendidikannya ya, Pak.
4: Kita fokus. Nah, ya, ini kan terkait dengan anggaran.
0: Yeah.
4: Kemudian yang ini masih diperjuangkan oleh teman-teman YLBHI Jakarta dan beberapa stakeholder yang terkait dengan pendidikan itu di Mahkamah Konstitusi. Saya berharap banyak, mudah-mudahan MBG ini bisa dijeda sejenak atau bisa dirumuskan ulang supaya tepat sasaran sehingga anggarannya tidak gerak-gerak semacam ini. Apa hubungannya beli motor trail, beli dasi, kaos kaki, semir sepatu, sikat,
0: baik,
4: dan peralatan piring dan lain-lainnya dengan pendidikan apalagi untuk kesejahteraan guru honorer.
0: Baik, sami-sami.
4: Selamat dinyari, salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana perhatian kepada kesejahteraan guru gitu ya. Secara profesional gitu. Lanjut kita ke Malang, ada Pak Suranto. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Suranto.
5: Waalaikumsalam, selamat dini hari Bang Wisnu, makasih udah telepon aku ya.
0: Saya Sabil, Pak Suranto.
5: Oh iya Pak Sabil, masih ke rumah Mas Sabil ya.
0: Iya
5: Karena bos aku habis jadi telepon.
0: Ayo silakan Pak Suranto.
5: Masalahnya nggak pernah selesai dari tahun ke tahun tentang guru ini ya. Berarti kesimpulannya tahun depan nggak ada guru honor lagi dong, semua SN gitu ya?
0: Iya, dinaikkan statusnya, diubah, bukan gurunya yang dihilangkan nih, status gurunya diupayakan bagi yang belum non ASN, ya seenggaknya sisa tahun ini mereka akan diberikan sertifikasi ya. Dan juga yang tidak mendapatkan sertifikasi bisa dijadikan P3K, begitu Pak Suranto harapannya.
5: Ini masalah yang gak pernah selesai, masalah yang gak pernah rampung tahun ke tahun ya. Ya semoga untuk para guru ya, ya untuk pemerintah khususnya yang serius lah gitu ya. Jangan kasihan sekali pada guru juga ya.
0: Kalau soal kita serius juga, ini memang sudah diupayakan sejak 2021 kemarin. Ada pembukaan P3K besar-besaran untuk tenaga pendidik. Dan ya sudah hampir rampung ini Pak. Di kota-kota ya, tertentu, di kota-kota besar khususnya itu sudah tidak ada lagi yang non ASN, sudah P3K semua.
5: Dan semuanya mengajar ya?
0: Iya, cuma memang ini ada sekitar 200 ribuan lagi yang masih belum tuntas karena satu dan lain hal gitu ya. Karena persyaratan untuk P3K-nya belum terpenuhi ya, gitu.
5: Oh gitu, ya untuk mereka yang ya bersabarlah gitu ya. Dan semoga ini diselesaikan gitu ya. Karena aku bukan guru, kebetulan dulu aku sekolah menjadi guru tapi gak tercapai cita-citaku. Jadi ya udahlah, untuk para guru ya bersabar saja gitu ya. Dan ikuti semua yang ada gitu ya juga. Jangan, dan saya juga katanya banyak daerah yang kurang guru gitu ya.
0: Iya, guru. Betul. Kekurangan guru di Indonesia bahkan tadi dari 600 ribu sampai 1 juta guru, kekurangan guru kita.
5: Wah itu gak sedikit itu Pak.
0: Iya, makanya itu juga yang jadi kekhawatiran kalau misalnya rencana ini belum sampai ya, di P3-kan semua hingga awal tahun besok. Nah, kita kekurangan guru banget nih, sekarang aja kurang, apalagi kalau yang ini nantinya diberhentikan ya, ya kita berharap tidak begitu.
5: Ya kita tunggu aja bagaimana nanti ya, begitu.
0: Iya.
5: Siap, demikian Bang Sabil ya.
0: Iya. Optimis ya Pak Suranto ya. Selesai yang masalah non ASN ini.
5: Ya buat para guru terutama, iya. Karena saya bukan guru. Saya kan enggak tolong, tapi kan paling enggak ya ini selesailah gitu ya.
0: Iya.
5: Makasih RRI,
0: makasih Pak Suranto, sehat selalu. Ya, tentunya harapannya adalah kualitas pendidikan kita meningkat dengan mensejahterakan guru, seenggaknya dengan menghapus honorer dan menjadikan mereka P3K dan juga memberikan sertifikasi. Tentu saja status mereka sebagai guru tetap di sekolah negeri dan juga penghasilannya per bulan ini bisa mensejahterakan mereka dan membuat kualitas pendidikan kita semakin baik. Kita ke pendengar terakhir ya nih, dari Medan ada Pak Rino. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Rino.
6: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, pagi dini hari.
0: Amin.
6: Sabil.
0: Iya.
6: Sabil, Pak. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Rino.
6: Kopi-kopi, itu salam buat yang buat tadi tuh, Bung Sabat ya.
0: Iya, Irfan dan Zahran. Iya,
6: ya, Bung Irfan, Bung Zahran tetap setiap teman,
0: iya. Iya, gak enak sendirian kita nih, ada temen.
6: Iya, betul. Apalagi kalau ada kopi sama ini.
0: Wah, mantap. Silakan, Pak Rino.
6: Oke, jadi gini, Bung Sabil.
0: Iya.
6: Kalau terkait masalah status ASN honorer, ya kan? Saya berharap ada terobosan baru dari pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah daerah tetap di bawah komando Bapak Presiden Prabowo Subianto ini. Dan solusinya saya berharap guru honorer yang non ASN ini jangan dihapus, tapi mereka diarahkan ke sekolah rakyat, ya kan? Itu kan sekolah rakyat kan ada dong.
0: Yeah.
6: Ya kan? Nah, mereka diperbantukan sebagai tenaga didik di sekolah rakyat itu.
0: Nah,
6: ini bisa untuk menjaga keseimbangan pembangunan pendidikan bukan hanya terpusat tapi di daerah-daerah yang misalkan masih berkembang Bu Sabil. Contoh di daerah itu kan ada pedesaan, ya kan? Nah di data ulang mana guru-guru non honorer yang ASN mereka bisa mengembangkan desa ataupun sekolah yang ada di desa itu berkoordinasi dengan pemerintahan desa, kan gitu?
0: Yeah.
6: Nah atau yang terakhir Bu Sabil, di desa itu kan kalau tidak kabupaten ya, karena kan kalau untuk kuliah sertifikasi itu rata-rata di kota-kota besar, ya kan?
0: Yeah.
6: Nah, untuk yang PR kita adalah bagaimana menjangkau di pedesaan yang masih desa itu dalam status berkembang. Nah, bagaimana solusinya di daerah macam saya di
0: Sumatera Utara, di tengah kelangkaan guru juga ya, di sana banyak isu-isu kekurangan gurunya.
6: Nah. Makanya terakhir Bung Sadil, di daerah di desa saya itu kan ada yang desa berkembang tuh, ya khususnya di Kabupaten Serdang, ada yang berangkat juga, ya kan? Nah itu kan ada PKBM tuh, pusat
0: PKBM, pusat kegiatan
6: masyarakat.
0: Iya, paket-paket ya kan? A, paket B gitu ya.
6: Ah, jadi maksudnya bagaimana disinergikan agar guru-guru yang ASN yang honor ini yang mungkin statusnya 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Kan kurang manusia juga, ya kan, Mustafil? Nah, jadi ketika bicara soal perkembangan tenaga didik dan siswa, jadi tenaga didiknya itu ditempatkan dan disejahterakan, yang satu lagi siswanya itu tepat MBG, jadi jalannya
0: simbang
6: ya.
0: Okay.
6: Antara
0: MBG
6: dengan tenaga didiknya.
0: Oke, baik, Pak Rino.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Rino. Pak Rino menutup segmen Kopi Pro 3 kali ini, dan pastinya pemerintah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru kita ya. Dan ya, terbukti di sejak tahun 2021 pemerintah berencana untuk para guru honor ini bisa mendapatkan status yang lebih mengikat gitu, sehingga kesejahteraannya ya, penghasilan bulanannya juga bisa diatur dengan porsi tertentu sesuai kemampuan dari Pemda biasanya ya, kalau untuk SD dan SMP Pemkap, Pemkot, dan untuk SMA, Pemprov. Dan tentunya dengan

0: mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas partisipasi Anda semua pendengar. Semoga sehat selalu. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 di esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kali ini kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan berbagai barang bukti perkara pidana hasil penanganan selama 4 bulan terakhir. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti sitaan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Kejaksaan Negeri Sampang memusnahkan barang bukti perkara pidana hasil penanganan Januari hingga April 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika, senjata tajam, minuman keras serta lebih dari 1 juta batang rokok ilegal dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kabupaten Sampang. Kasih pemusnahan barang bukti Kejaksaan Negeri Sampang Edi Sudrajat mengatakan, barang bukti sabu yang dimusnahkan berasal dari 39 perkara dengan total berat mencapai 408 gram. Selain itu, Kejaksaan juga memusnahkan ribuan pil logo Y untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti.
2: Kami untuk melaksanakan pemusnahan barang bukti yang mana sudah dijelaskan dari dia, sudah telah kami jelaskan juga dalam hal besar yang sudah mempunyai upaya kita mitra dari beberapa perkara narkotika, senjata tajam dan barang bukti lainnya termasuk perkara pencabulan, pencurian dan juga pencurian di situ yang sudah kita sebutkan semua.
1: Sementara itu Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi menyatakan pemberantasan narkoba membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Haji Slamet Junaidi yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa pencegahan kejahatan, khususnya narkoba, membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah daerah telah berkoordinasi intensif dengan BNN dan Forkopimda, namun keterlibatan masyarakat, tokoh agama, dan pemuda juga sangat dibutuhkan.
3: Maka kita dari kemarin-kemarin sudah berkoordinasi dengan BNN, BNNP, dan seterusnya. Termasuk dengan para pihak, Kepolisian, bagaimana kita berkoordinasi bersama untuk menangani narkoba yang sekarang.
1: Pemerintah daerah bersama BNN dan Forkopimda terus memperkuat koordinasi sementara tokoh agama, pemuda dan masyarakat diharapkan aktif membantu mencegah peredaran narkoba demi mewujudkan Sampang yang aman, sehat dan maju. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo mencatat jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu sudah mencapai 85 ribu orang lebih. Laporannya disampaikan Januar Fahmi.
1: Kabupaten Sidoarjo mencatat dua sisi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jumlah calon jemaah haji dalam daftar tunggu mencapai 85 ribu lebih orang per 4 Mei 2026 kemarin. Angka ini menjadikan Sidoarjo sebagai daerah dengan antrian haji terbanyak.

0: di Jawa Timur sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sidoarjo, Eliana, mengatakan tingginya jumlah pendaftar berdampak pada masa tunggu keberangkatan yang kini mencapai sekitar 29 tahun bagi calon jemaah haji baru.
1: Untuk waiting list per 4 Mei ya, per 4 Mei untuk Sidoarjo sudah menyentuh di angka 85.164.
2: Katanya terbesar di Jawa Timur ya?
1: Iya, jadi se-Jawa Timur alhamdulillah paling besar. Kemudian disusul Surabaya, kemudian Sidoarjo.
3: Untuk usia di kloter ini.
0: Di sisi lain, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, fokus beribadah, serta menjaga kekompakan selama di Tanah Suci.
4: Selalu menjaga kesehatan karena untuk menunaikan proses ibadah hajinya kan masih 25 hari lagi, supaya lebih jaga kesehatan, jaga kondisi, dan juga karena kloter ini langsung ke Madinah, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersolawat. Dan tidak lupa titip doa untuk Kabupaten Sidoarjo. Fasilitas alhamdulillah harusnya.
0: Seluruh jemaah yang telah berangkat telah melalui manasik dan pemeriksaan kesehatan, termasuk vaksinasi, dengan harapan dapat menjalankan ibadah dengan lancar kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat ini berencana menggelar pameran bisnis atau expo bertajuk La Plaza de Football, di mana 1.200 bisnis kecil akan bergabung. Presiden Persatuan Kamar Dagang New Jersey, Gus Penaranda, mengungkapkan posisi American Dream Mall yang terletak di kompleks Stadion MetLife akan menarik minat pengunjung stadion.
1: Kami telah mencoba memastikan bisnis kecil ini menjadi bagian dari turnamen selama 3 tahun terakhir, menunjukkan produk Anda di depan 150.000 orang, terutama saat hari pertandingan. American Dreams akan mewujudkannya untuk Anda.
0: Untuk membuat

0: mulai memikirkan dampak besar yang didapatkan bisnis mereka selama turnamen. Karenanya cara berpikir para pebisnis ini harus lebih luas dan tidak terbatas hanya pada penjualan produk saja, namun membuka peluang untuk pengembangan bisnis.
1: Clubs are gonna be here.
2: Klub akan berada di sini. Para CEO perusahaan akan berada di sini. Jadi jangan hanya memikirkan taco. Pikirkan $100,000 untuk restoran Anda. Pemasukan yang akan Anda terima. Ini akan menjadi momen yang menunjukkan akar New Jersey yang beragam. Total kami memiliki warga yang berasal dari 17 negara Amerika Latin di New Jersey.
0: Sementara itu, perwakilan manajemen American Dream Mall, Adam Patrick, menyebut pusat perbelanjaan ini akan mengalami lonjakan pengunjung. Ini akan menjadi kesempatan membantu bisnis kecil menempatkan produk mereka di pasar yang lebih besar.
2: Banyak orang akan datang. Ini akan jadi pusat pemasaran. Banyak peluang untuk turis yang datang ke sini. Kita ingin membantu bisnis-bisnis kecil ini agar dikenal oleh pasar.
0: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. New York dan New Jersey akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion MetLife. Stadion Met

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Tanggal 9 Mei 1914 menjadi salah satu hari bersejarah dalam perkembangan politik di Indonesia. Pada hari itu, Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, organisasi yang kelak menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia, didirikan di Surabaya. Keberadaan ISDV tidak hanya menandai masuknya paham Marxis ke Hindia Belanda, tetapi juga menjadi awal dari sebuah gerakan yang akan mempengaruhi perjalanan bangsa Indonesia baik dalam melawan kolonialisme maupun dalam konflik internal pasca kemerdekaan. 28 tahun silam atau 9 Mei 1998, Soeharto berkunjung ke Kairo, Mesir, menghadiri KTT G13. Itu lawatan terakhirnya sebelum lengser desakan reformasi. Kegentingan dampak dari ketidakpuasan rakyat akan kepemimpinan Soeharto mulai tersulut awal Mei. Salah satu penyebabnya, harga BBM melonjak 71%. Pada 2 Mei, mahasiswa di sejumlah daerah melakukan demonstrasi tuntut reformasi. Namun puluhan aksi protes itu berakhir bentrok karena ditanggapi dengan represif oleh aparat.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
3: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
4: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
3: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
4: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
5: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
4: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
6: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
4: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
7: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi. Gila, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya, ya.
8: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di undang-undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri. Bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
9: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar.
1: Jaringan Berita Nasional.
10: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
11: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
12: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
13: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.

menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: Selamat menikmati Euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Menuju Baitullah.
3: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
4: Sebenarnya tidak nabung, Mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
5: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah, tetapi...
5: Disiarkan di Pro3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa. Kami akan lanjutkan tema perbincangan kami sebelumnya terkait dengan butuhkah undang-undang untuk Kompolnas atau cukup memperkuat Kompolnas melalui revisi Undang-Undang Polri. Karena selama ini Kompolnas memang berada dalam Undang-Undang Polri. Sementara itu Komisi Reformasi, Percepatan Reformasi Polri menyampaikan usulan Kompolnas diperkuat melalui undang-undang tersendiri. Nah, ini yang akan kami bahas karena tentu kebijakan pembuat undang-undang ada di legislatif. Untuk itu nanti kami akan mencoba berbincang bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Posisinya di mana sekarang? Untuk melihat wacana undang-undang khusus Kompolnas atau memang memilih memperkuat revisi Undang-Undang Polri seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kami, tergantung dari DPR mana yang lebih dikedepankan. Tentu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Dan kami saat ini sudah tersambung bersama dengan Safarudin. Beliau adalah anggota Komisi 3 DPR RI. Pak Safarudin, terkait dengan wacana yang disampaikan oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri, rasanya Kompolnas butuh payung hukum sendiri, undang-undang khusus. Tetapi Kapolri mengatakan lebih efisien ketika melakukan revisi dan memperkuat di dalamnya. Nah, posisi resmi Komisi 3 terkait dengan usulan-usulan tersebut bagaimana nih Pak?
2: Ya, jadi kita kan masih reses nih. Masih reses, nanti tanggal hari Selasa baru kita masuk.
1: Okay.
2: Saya kira rekomendasi yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri itu sudah masuk dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden, tentu akan diberikan kepada DPR yaitu Komisi 3.
1: Yeah.
2: Nah, tentang masalah Kompolnas, salah satunya itu Kompolnas itu saya kira memang akan dimasukkan di dalam revisi Undang-Undang Kepolisian nanti. Karena semua yang berkaitan nanti rekomendasi reformasi Polri itu akan dilakukan revisi Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2000 2002 ya.
1: Ya.
2: Ya. Itu akan dimasukkan termasuk Kompolnas. Jadi saya kira kalau kita mau membentuk undang-undang baru untuk Kompolnas juga nanti terlalu memakan waktu lagi untuk undang-undang itu, padahal ini diperlukan suatu percepatan.
1: Yeah.
2: Nah, di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu juga sudah ada Kompolnas di situ, pasal 37 sampai pasal 40 ya, menyinggung. Nah, tentang bagaimana pelaksanaannya dengan nanti mungkin akan dibuatkan peraturan pemerintah. Kalau dulu kan yang sekarang ini kan keberadaan Kompolnas itu dengan peraturan Presiden nomor 17 tahun 2011 ya. Itu, tapi saya kira nanti pasal itu ada, kemudian nanti bagaimana wewenang Kompolnas akan diperkuat, diberikan wewenang yang lebih dan sifatnya mengikat, itu akan dituangkan dalam peraturan pemerintah nanti di dalam pelaksanaannya.
1: Oke, kalau begitu sejauh ini bagaimana evaluasi Undang-Undang 22 2002 tadi terkait dengan keberadaan Kompolnas di dalamnya, Pak?
2: Iya, yang selama ini kan memang Kompolnas hanya memberikan saran kepada Presiden tentang kebijakan Polri ke depan, terus juga memberikan masukan tentang calon Kapolri gitu ya. Nah, itu memang belum begitu kuat peradaan Kompolnas sebagai pengawas eksternal. Jadi karena aparat penegak hukum khususnya untuk di Polri ini terjadi pelanggaran penyimpangan-penyimpangan, di situ yang perlu kita lakukan suatu langkah-langkah reformasi, perbaikan khususnya di aparat penegak hukum. Oleh karena itu nanti Kompolnas diberikan wewenang yang lebih dan akan sifatnya mengikat.
1: Oke, poin-poin penguatan yang lebih dan mengikat seperti apa yang nanti akan diberikan kepada Kompolnas kira-kira? Pak Safarudin?
2: Ya, tentunya nanti kan perumusannya itu kan nanti Kompolnas kan menerima aduan dari masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Kompolnas tentu menganalisa itu.
1: Iya.
2: Yeah. Karena laporan masyarakat kan ada juga yang benar, ada juga yang mungkin kurang kurang fakta-fakta gitu ya. Nah kalau memang itu cukup fakta dan itu betul-betul terjadi penyimpangan, itu harus mungkin Kompolnas berikan saran juga harus dilaksanakan. Sebenarnya orang ini harus dihukum, harus diberikan tindakan, harus diberikan tindakan administrasi mutasi. Karena di dalam KUHAP yang baru juga sudah dicantumkan itu di pasal 23 ayat 7. Bahwa penyidik yang melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas pokoknya akan diberikan sanksi administrasi.
1: Artinya Pak Safarudin, rekomendasi yang disampaikan Kompolnas itu berupa kewajiban yang harus dijalankan.
2: Itu yang harus kita, karena selama ini tidak begitu.
1: Baik. Selama ini tidak begitu. Tetapi ada juga yang mempertanyakan, untuk bisa mencapai ke arah penguatan Kompolnas tadi juga harus mempertimbangkan dari siapa saja yang ada di dalamnya.
2: Ya, itu kan sudah ada di rekomendasi percepatan Polri. Rekomendasi yang ya bahwa terdiri dari masyarakat, mungkin dari semua golongan, akademisi segala macam yang punya latar belakang hukum segala macam, nanti sudah ada di situ kriteria siapa sih yang duduk nanti duduk di Kompolnas.
1: Malah ada usulan narasumber kami tadi untuk dari kepolisian tempatkan mantan Kapolri agar sejajar.
2: Itu nanti salah satunya juga ada dari unsur kepolisian, purnawirawan Polri. Entah itu nanti mantan Kapolri, entah itu pokoknya purnawirawan Polri lah yang kita andalkan nanti. Ya tidak harus mantan Kapolri gitu kan, kalau mantan Kapolri cuma berapa orang itu yang bisa kita pilih kan.
1: Ini menyampaikan tadi usul yang sampaikan narasumber kami tadi Pak Safarudin.
2: Ya itu bisa saja, tapi saya kira kita tidak jangan terlalu mempersempit. Karena mantan-mantan Kapolri kan sudah senior-senior semua juga.
1: Tapi kalau bukan mantan Kapolri, nanti apakah tidak ada kekhawatiran mengenai objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau rekomendasi yang disampaikan nanti ini Pak? Gimana?
2: Ya kan ada kriteria, kan ada kriteria-kriteria yang latar belakang segala macam yang kita lihat nanti selama beliau bertugas di Polri seperti apa sih gitulah. Rekam jejak lah itu yang itu kira-kira.
1: Apakah termasuk perluasan kewenangannya ini juga sampai pada tahap melakukan investigasi mandiri Pak? Belum muncul sebuah rekomendasi.
2: Banyak ada masyarakat yang lapor tentang perilaku-perilaku penyimpangan. Tentu kan dimintai keterangan, investigasi nanti dari orang-orang menerima masukan-masukan gitu ya, dari masyarakat. Habis itu dilakukan cross-check lagi kepada penyidik, seumpamanya. Nah, tentu itu kan nanti baru bisa mengambil suatu kesimpulan gitu. Okay. Jadi ada langkah-langkah investigasi nanti akan diberikan. Kalau enggak bagaimana mau tahu kan yang sebenarnya.
1: Lembaga pengawasan kan ada eksternal, ada internal Pak Safarudin eksternal yang kita bicarakan yaitu Kompolnas saat ini. Tetapi di dalam internal kan ada Propam dan juga Itwasum di dalamnya. Nah bagaimana ini mengatur koordinasi antara lembaga-lembaga pengawas untuk kepolisian kita nanti ke depan ini?
2: Ya, jadi ada Propam, ada Irwasda, Polda, Irwasum, dan ada Wasidik.
1: Wasidik,
2: Wasidik, pengawasan penyidikan. Itu kalau untuk, itu akan nanti juga kita bicarakan, ada usul juga bahwa ini supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ya memang sebetulnya ada pembagian. Kalau Irwasum kan masalah manajerial, kalau masalah substansinya kan ada Propam, lebih kecil lagi ke Wasidik pengawasan penyidikan gitu ya. Tapi nanti itu saya kira kita akan diskusikan seperti apa sih efektifnya. Karena selama ini juga kita lihat tidak efektif juga itu pengawasan.
1: Apakah efektivitasnya itu mungkin saja Kompolnas boleh mengakses data yang yang sedang dilakukan pengawas internal lainnya?
2: Ya bisa.
1: Bisa itu saja. Pak ya. Ada bisa. Ada usulan. Ya, ya. Kalau ada usulan seperti ya. Itu akan dipertimbangkan oleh DPR nanti ini.
2: Ya, makanya kan nanti kan kalau mamanya Kompolnas ya menerima laporan dari masyarakat.
1: Ya.
2: Itu kan nanti dilakukan cross check
1: ya.
2: Di berbagai instansi berbagai bagian-bagian yang ada di internal Polri gitu. Ya. Tentunya akan koordinasi dengan Propam, koordinasi dengan Irwasum,
1: Wasidik, ya.
2: Wasidik tentang kebenaran itu fakta-fakta okay. Gitu.
1: Artinya ada
2: harus koordinasi kalau ya. Enggak nanti kan jadi tidak sinkron lagi nanti.
1: Ya. Kan ini yang dikhawatirkan yang selama ini kan kurang optimal itu Pak ya.
2: Iya, katakan tidak optimal.
1: Tidak optimal,
2: maka. Katakan itu internal ya, ya, ya. Maupun eksternal tidak optimal.
1: Oke.
2: Okay. Oh, benar nggak Pak? Iya benar. Nyatanya pengaduan masyarakat banyak.
1: Iya.
2: Gitu loh.
1: Iya.
2: Sekarang Komisi 3 membuka pengaduan tentang bagaimana sih perilaku
1: okay.
2: aparat penegak hukum ya. Kita bicara polisi, jaksa juga ada itu, hakim juga ada.
1: Iya.
2: Nah, saya bilang. Itu tidak efektif. Nyatanya Komisi 3 sekarang ribuan orang lapor ke Komisi 3 untuk mendapatkan keadilan. Berarti
1: atau,
2: kan internal
1: yeah.
2: internal Polri, internal kejaksaan, internal yeah. Hakim tidak efektif itu ada pengawas tidak efektif
1: Atau
2: karena
1: jangan...
2: jebol tidak itu larilah ke Komisi 3 kan begitu
1: okay. Jadi harusnya nggak perlu sampai Komisi 3 itu sudah selesai di pengawas mereka
2: boleh.
1: Sendiri ya.
2: Jangan yeah, Komisi 3 yeah. dibebankan yang seperti itu cuman kan berapa waktu terakhir ini kan akhirnya Komisi 3 menerima itu
1: yeah.
2: karena pengawasan internal okay. dari polisi kejaksaan yeah. hakim itu jebol semua.
1: Kalau gitu. Kalau gitu Pak Safarudin, naikin juga dong anggarannya ya. Untuk Kompolnas. 15M ini dirasa kecil sekali loh Pak.
2: Iya, jadi tentu nanti anggarannya ya otomatis dong. Kalau wewenangnya itu diberikan lebih banyak, lebih luas, tentu semua kegiatan itu harus didukung dengan anggaran.
1: Oke.
2: Okay. Itu otomatis akan naik gitu loh.
1: Ya.
2: Pasti Komisi 3 akan mendukung bagaimana sih semua kegiatan harus didukung dengan anggaran dari APBN kan begitu.
1: Iya iya.
2: Iya dong pasti naik kalau wewenangnya
1: diperluas.
2: Ya.
1: Ada juga pertanyaan Pak, kalau memang menghasilkan satu struktur anggota Kompolnas yang kredibel tadi, tentu kan ada suatu mekanisme pemilihan yang sangat ketat sangat kuat. Nah, apakah dalam usulan revisi Undang-Undang Polri nanti terkait dengan Kompolnas itu termasuk perubahan mengenai mekanisme pemilihan anggota Kompolnas secara lebih transparan lagi? Publik perlu untuk mengetahui, perlu untuk pengawal.
2: Mungkin panitia seleksinya juga akan menyampaikan perkembangan ke masyarakat gitu ya.
1: Okay.
2: Nanti ada panitia seleksi yang Kompolnas itu. Karena ya di... rekomendasi dari tim reformasi itu kan sudah ada kriteria, sudah ada juga dari mana saja yang duduk nanti di Kompolnas gitu ya. Sudah ada dari akademisi apa segala macam. Cuma memang seleksinya kan harus mungkin koordinasi dengan KPK, dengan segala macam ya. Supaya betul-betul yang duduk di situ bisa berbuat sesuatu untuk memperbaiki Polri ke depan.
1: Ya. Menyampaikan ke masyarakat atau bagaimana kalau melibatkan elemen masyarakat sipil dalam merancang pasal-pasal penguatan Kompolnas termasuk dalam seleksi anggota Kompolnasnya itu, Pak Safarudin?
2: Iya, jadi kan pasti ada panselnya nanti, ada panitia seleksinya nanti kan. Ya tentu kan harus dia melibatkan masyarakat.
1: Oke.
2: Okay. Melibatkan akademisi, melibatkan instansi-instansi yang punya wewenang untuk memberikan informasi tentang bagaimana sih latar belakang yang bersangkutan gitu kan begitu.
1: Iya, iya. Ada tidak Pak jaminan dari Komisi 3 nanti agar revisi Undang-Undang Polri ini yang ada Kompolnas di dalamnya justru tidak mempersempit ruang gerak pengawasan
2: Oh tidak, tidak. Saya kira tidak.
1: Makanya dijamin itu Kompolnas. Artinya mereka terbuka akses untuk pengawasan di melalui eksternal tadi nih Pak ya?
2: Ya iya, makanya kan kita akan buka ruang nanti Kompolnas itu punya wewenang yang lebih luas dan sifatnya mengikat gitu.
1: Oke. Setelah reses atau masuk lagi Selasa, ada target nggak Pak? Kapan penyelesaian revisi Undang-Undang Polri ini agar penguatan Kompolnas bisa segera dirasakan oleh masyarakat manfaatnya?
2: Ya, saya kira kita mengharapkan tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama sih, sebetulnya rancangan undang-undangnya sudah ada. Cuma memang kan kita tinggal menunggu rekomendasi percepatan reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden itu kan. Okay. Karena kan jangan sampai rekomendasi itu kan harus dimasukkan, digabarkan pasal per pasal di dalam revisi undang-undang kepolisian.
1: Iya. Gitu. Intinya kan penguatan kewenangannya sebagai lembaga pengawas eksternal, kemudian melakukan menghasilkan rekomendasi yang nanti diikuti atau dilaksanakan oleh internal. Nah, cara DPR mengawasi pelaksanaan dari pasal-pasal revisi ini dalam tujuan penguatan undang-undang Polri, gimana nih Pak?
2: Ya, jadi kalau memang ada umpamanya, seumpamanya ada rekomendasi dari Kompolnas tidak dilaksanakan, ya tentu kita akan panggil Kapolri toh, atau Kabareskrim kita panggil, kenapa Anda tidak melaksanakan, sebagai bentuk Komisi 3 melaksanakan pengawasan terhadap mitra kerjanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Kompolnas ya akan memberikan informasi, lapor ke apa ya, bukan lapor lah ya, memberikan informasi kepada Komisi 3 dan Komisi 3 akan memanggil Kapolri gitu.
1: Iya, iya. Sebagai sebagai penutup obrolan kita, Pak Safarudin, ada yang ingin disampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami dengan komitmen DPR, karena kan bola panasnya kan di DPR ini, Pak.
2: Iya.
1: Gimana silakan.
2: Kalau saya sih Mas memang tapi kalau nggak salah sudah ada juga di dalam rekomendasi itu reformasi Polri ini kan kita mulai dari rekrutmen.
1: Iya.
2: Rekrutmen ya, supaya jadi nggak ada lagi lah. Saya minta tidak ada lah titipan-titipan, tidak ada lagi bayar-bayar masuk polisi, sehingga betul-betul sumber daya manusia itu yang menjadi polisi betul-betul sesuai dengan standar yang kita sudah tentukan gitu loh.
1: Okay.
2: Ya kalau ada titipan harusnya tidak masuk jadi masuk, kalau ada bayar-bayar harusnya tidak masuk jadi masuk gitu. Jadi kita menciptakan bom waktu di polisi gitu loh.
1: Ya
2: 30 tahun lebih bukan melayani masyarakat tapi menjadi beban Polri, ya muncullah pelaku narkoba lah. Harusnya dia memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Ini kan jadi masalah gitu loh.
1: Okay.
2: Nah, itu 30 tahun kalau sudah masuk polisi. Nah, itu mulai dari si rekrutmen, setelah rekrutmen masuk kepada nanti di pendidikan.
1: Yeah.
2: Nah, pendidikan juga kita akan benahi. Bagaimana sih, kemarin kan Lemdiklat sudah datang juga ke Komisi 3, anggarannya kecil sekali untuk di pendidikan gitu ya. Kurikulumnya mungkin masalah tindakan kekerasan segala macam toh, kan masih ada juga terjadi ya di Makassar, kemarin di Kepri juga gitu, seniornya memukulin junior terus meninggal. Ya kan, itu semuanya kita akan benahi. Kemudian setelah pendidikan muncullah nanti di mutasi-mutasi itu, mutasi jabatan yang berdasarkan asesmen. Jadi orang yang mau menjabat Kapolres dibuka persyaratan mau jadi Kapolres, namanya perwira sekian tahun, pangkat sekian, silahkan datang ke Mabes Polri di asesmen gitu loh. Di asesmen, setelah di asesmen, hasilnya asesmen itulah sehingga orang-orang yang menempati jabatan-jabatan strategis, dir narkoba, dir krim um, di reserse, di krim khusus itu sesuai dengan kompetensi profil jabatan itu gitu.
1: Baik.
2: Jadi tidak ada lagi setelah jadi Kapolres salah penerapan pasal. Tidak tahu pasal-pasal di KUHAP yang baru. Nah ini kan tidak profesional polisi kan begitu. Itu jabatan nih Mas. Jadi ini harus kita benahi juga nanti di masalah jabatan supaya betul-betul yang duduk di situ punya empati kepada masyarakat. Bagaimana sih kepekaan masyarakat? Jangan orang lapor tidak ditanggapi, nanti setelah kasih duit ditanggapi, kan jadi susah kita nanti, ya kan begitu Mas. Kira-kira itu yang kita benahi nanti, termasuk salah satunya adalah pengawasan itu internal maupun eksternal.
1: Baik, Pak Safarudin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Selamat beraktivitas kembali Pak. Salam sehat, selamat
2: pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anggota Komisi 3 DPR RRI Safarudin yang telah berbincang dari tema kita pagi hari ini, yaitu butuhkah undang-undang baru untuk Kompolnas.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Rotin Aljana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memastikan simpanan nasabah perbankan nasional masih aman hingga Maret 2026. Cakupan rekening yang dijamin LPS bahkan tetap berada di atas 90%, baik untuk bank umum maupun BPR dan BPR Syariah. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan kondisi perbankan nasional masih cukup stabil. Dana pihak ketiga tumbuh 13,57% secara tahunan, sementara kredit meningkat 9,6%. LPS juga mencermati tren penurunan bunga simpanan perbankan yang mulai terjadi secara bertahap. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memperkuat fungsi intermediasi dan mendorong penurunan bunga kredit.
2: LPS bersama dengan anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP atau tingkat bunga penjaminan sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki transparansi pasar modal Indonesia. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu membuka data kepemilikan saham hingga level 1%. Kebijakan tersebut dilakukan dan meningkatkan kepercayaan investor global terhadap pasar modal domestik. OJK juga memperluas klasifikasi data investor dari sebelumnya 9 poin menjadi 39 poin informasi.
3: Indeks harga saham ditutup pada level 7048,22 per 31 Maret 2026. Ini mengalami koreksi secara sebesar 18,49%, namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara year on year. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan. Dan per 5 Mei kemarin ditutup pada level 7057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mantubit.
1: OJK menilai langkah pembenahan ini akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia dalam jangka panjang. Meski mulai diakui, pasar masih berpotensi mengalami penyesuaian sementara di tengah proses perbaikan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marcinko.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas tidak memerlukan undang-undang baru. Kapolri mengatakan penguatan fungsi dan kewenangan dari Kompolnas dapat dimasukkan dalam revisi undang-undang kepolisian. 10 buku rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri telah diserahkan. Salah satu poin krusialnya adalah penguatan Kompolnas. Tetapi Kapolri menilai penguatan itu cukup masuk dalam revisi Undang-Undang Polri tanpa perlu adanya Undang-Undang baru. Apakah penguatan tanpa kemandirian hukum dapat ataupun sudah cukup untuk mengubah atau meningkatkan kepolisian kita? Itulah tema yang akan kami bahas di pagi hari ini, yang juga tadi disoroti oleh beberapa pendengar kami dalam 5 topik yang kami miliki. Nanti kami akan mencoba berbincang diantaranya bersama dengan Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Edi Hasibuan,
3: Radio RRI di mana saja berada ya.
2: Baik. Pak Edi, tanggapan Anda pertama atas adanya usulan dari Komisi Reformasi Percepatan untuk adanya undang-undang baru bagi Kompolnas, tetapi pihak kepolisian mengatakan cukup masuk dalam revisi undang-undang Polri semata. Tanggapan awal Anda apa ini, Pak, terkait dengan dua hal itu?
3: Pertama, kita sampaikan apresiasi ya kepada tim percepatan reformasi Polri ya, yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya. Kemarin memang banyak saya kira masukan ya, termasuk ada 6 butir ya yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi yang dibentuk oleh Bapak Presiden ya, dan sudah disampaikan kepada Bapak Presiden ya. Kemudian dari situ adalah intinya, salah satunya adalah poinnya adalah memperkuat Kompolnas. Saya kira memang ini sudah pasti. Kenapa demikian? Karena memang untuk membuat Polri yang kuat, saya kira perlu penguatan terhadap pengawas eksternal yang kuat ya. Termasuk juga saat ini kalau kita lihat ya, ada wacana ya untuk membuat kemarin kan ada usulan ya agar undang-undang Polri juga direvisi. Saya kira saat ini apakah Polri juga sudah menyampaikan dukungan ya, termasuk juga menyambut baik apa yang menjadi usulan masukan daripada tim percepatan reformasi Polri. Iya, dan saat ini kalau kita lihat memang di dalam undang-undang Polri itu, di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, itu di situ dijelaskan bahwa ada lembaga kepolisian negara. Ya, di situ disebutkan ada lembaga Komisi Kepolisian Negara ya. Artinya Kompolnas itu ada masuk di dalam
2: undang-undang Polri nomor 2
3: undang-undang tadi. Polri, ya. Saya lupa pasal berapa, tetapi di situ dijelaskan bahwasanya memang masuk di dalam undang-undang Polri ya. Kemudian tentu itu akan memperkuat ya bahwasanya posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Namun demikian tentu semua itu kan memang tergantung kepada nanti bagaimana ya DPR ya akan melihat ya apakah memang diperlukan undang-undang untuk Kompolnas atau tidak ya. Nanti kita lihat apakah cukup di dalam undang Polri sendiri, nanti kita lihat seperti apa ya.
2: Baik. Kalau begitu Pak, apa yang menurut Anda tadi mampu menguatkan kewenangan dari Kompolnas ketika dia memiliki payung hukum sendiri atau undang-undang sendiri dibandingkan ketika Kompolnas masih masuk dalam undang-undang Polri ini, Pak?
3: Ya, memang kok saat ini kan Kompolnas itu kan ada dalam bentuk peraturan presiden ya. Ada dalam Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2011 ya. Di situ dijelaskan tentang posisi Komisi Kepolisian Nasional ya. Kemudian juga ada di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri ya. Kemudian lagi adalah bagaimana saat ini yang paling penting sebetulnya saat ini adalah pertama perlu perubahan perluasan kewenangan. Itu yang pasti.
2: Perluasan ya. Kewenangan artinya apakah itu harus berdiri sendiri?
3: Ya tergantung, makanya nanti kita lihat kepada DPR apakah memang itu dianggap penting atau tidak ya. Saya kira memang nanti pada akhirnya kita serahkan kepada DPR apakah cukup di dalam undang-undang Polri atau memang harus ada undang-undang Kompolnas ya. Yeah. Yang kedua adalah di dalam revisi undang-undang Polri itu memang perlu juga saya kira di situ sebetulnya sudah dijelaskan juga tujuan apa namanya tujuan Kompolnas itu ada juga disebutkan sekilas ya. Mungkin di dalam undang-undang memang kalau memang harus ditaruh di dalam undang-undang Polri, yeah. Mungkin perlu dicari ini karena memang di situ dijelaskan bahwa ada keanggotaannya. Struktur keanggotaan Kompolnas ya, okay. Disebutkan bahwa tiga menteri, kemudian juga tiga praktisi kepolisian, mm-hmm. Kemudian dan tiga tokoh masyarakat ya. Yang perlu dirubah yeah. Di sini adalah, yang menurut kami adalah, pertama susunan keanggotaan Kompolnas ya. Kami melihat bahwasannya susunan anggota Kompolnas yang ada sekarang ini kurang independen.
2: Artinya kurang independen, oke.
3: Ya, artinya kenapa? Ada tiga ada perwakilan dari pemerintah.
2: Iya. Yeah.
3: Dan saya sendiri adalah pernah menjadi anggota Kompolnas, kemudian itu menurut saya memang tidak independen.
2: Apa yang Anda rasakan ketidakindependenan ketika Anda berada di dalam Kompolnas itu, Pak?
3: Ya, tentu saja itu akan membatasi ruang gerak ya. Ruang gerak daripada harusnya seluruh anggota Kompolnas itu bekerja independen, kemudian mandiri ya. Namun dengan adanya ketiga keanggotaan tadi, tentunya akan membatasi ruang gerak daripada anggota Kompolnas yang lain. Termasuk juga tadi yang kalau kita lihat ya, ada memang diberikan rekomendasi, tetapi rekomendasi itu juga tidak memberikan suatu pengikat ya. Artinya rekomendasi ya rekomendasi, tetapi dalam pelaksananya rekomendasi itu tidak tidak ada kewajiban buat Polri untuk melaksanakan.
2: Oke, baik ya. Pak, kalau begitu, kalau dari struktur anggota tadi, apa yang ideal atau bagaimana idealnya anggota dari struktur Kompolnas ini ketika dia masih berada dalam undang-undang Polri? Seperti apa?
3: Ya, sebetulnya yang penting adalah kalau menurut saya ya, saya sendiri juga belum lihat ya, bagaimana penjelasan Polri ini, tapi saya kira memang di dalam undang-undang itu harus dijelaskan secara ini, termasuk juga keanggotaan ya, termasuk juga tujuannya, kemudian rekomendasinya ya, karena memang semua rekomendasi Kompolnas itu nanti pasti ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas Polri ya.
2: Okay.
3: Ya, dan mungkin misalnya dalam hal ini dalam bentuk perpres sebenarnya nanti saya kira Bapak Presiden juga pasti akan memikirkan bagaimana caranya biar Kompolnas itu bisa bekerja maksimal ya. Kemudian ya apalagi sekali kemarin Kapolri kan sudah juga menyampaikan bahwa akan menjalankan ya apa yang menjadi tugas apa yang menjadi masukan kepada Kapolri.
2: Yang jadi pertanyaan berikutnya, kalaupun kita berpegang pada misalnya revisi undang-undang Polri ini Pak ya, dan Kompolnas tetap berada di dalamnya, kemudian struktur anggotanya itu pun diubah, entah atau mungkin lebih banyak dari sipil atau bagaimana perwakilan pemerintah yang independen seperti itu, bagaimana menjamin bahwa Kompolnas nanti tidak hanya numpang juga tetapi memiliki pandangan yang objektif terhadap pengawasan itu bisa terjaga dengan optimal Pak?
3: Ya saya kira kalau itu ada di dalam undang-undang ya, termasuk apakah memang itu undang-undang sendiri, apakah memang itu dalam undang-undang Polri ya, saya kira memang apa yang menjadi rekomendasi Kompolnas itu harus ya, harus dilakukan, harus dilaksanakan ya. Okay. Saya kira itu fungsinya bahwasanya yang penting ada di dalam aturan ya.
2: Yeah.
3: Ada dalam aturan, kemudian ada dalam undang-undang Polri ya. Dan itulah yang ke depan yang kita harapkan sehingga pelaksananya betul-betul efektif, kemudian juga semua rekomendasi itu bisa dilaksanakan dengan baik.
2: Apakah termasuk juga keluhan masyarakat yang sering kami terima, termasuk juga dalamnya adalah seolah-olah Kompolnas tidak memberikan hasil yang nyata terhadap laporan-laporan yang sering kali disampaikan oleh publik, Pak?
3: Ya, memang faktanya selama ini kan memang Kompolnas itu lebih kepada seperti kantor pos ya sebetulnya. Ya, ya dia hanya menerima kemudian juga disampaikan kepada Polri. Apakah Polri melaksanakan? Saya kira itulah yang selama ini menjadi terjadi ya. Tidak ada kewajiban sebetulnya, karena rekomendasi, tetapi tidak ada jaminan atau tidak ada ikatan ya, artinya mengikat ya, semua rekomendasi itu dilaksanakan dan kemudian juga tentu kita harapkan kepada semua rekomendasi ke depan misalnya itu betul-betul yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya.
2: Mungkin dari kajian LMKP Pak, strategisnya itu seperti apa sih pengawasan yang seharusnya ideal dilakukan oleh Kompolnas? Apakah berhak untuk menyidangkan pelanggaran etik anggota nantinya seperti itu atau ada lain?
3: Yang saat ini memang ada ya. Yang kalau kita lihat saat ini, pertama adalah ada yang selama ini hanya Kompolnas itu ikut mengikuti ya, gelar perkara ikut mengikuti sidang etik ya. Ya kita ke depan ya bisa juga, misalnya kalau ada masukan-masukan ya, tentu itu juga saya kira memang apakah itu merupakan bidang ya, yang nanti kita lihat ya seperti apa ke depan ya. Yang paling penting sebetulnya kalau menurut kami adalah Kompolnas ke depan pertama memang harus diperkuat ya, kemudian juga harus betul-betul kapabel ya. Artinya kalau saya mengharapkan ya ke depan itu calon-calon anggota Kompolnas itu adalah mantan Kapolri ya. Itu penting ya. Kenapa demikian? Karena bukan bintang dua seperti yang ada sekarang ya. Kalau bintang dua itu tidak bisa melakukan pengawasan terhadap Kapolri ya.
2: Harusnya
3: minimal hari harus ada sejajar ya.
2: Mantan Kapolri.
3: Ya. Ya. Okay. Saya kira mantan Kapolri cocok ya, karena pernah ya seperti kata presiden kan, ini kan harus diperkuat. Kemudian ya, kewenangan diperluas.
2: Kalau Polri ya, aktif berhak tidak masuk di Kompolnas? Idealnya seperti apa?
3: Kalau Polri aktif itu lebih kepada pengawas internal ya.
2: Pengawas internal mereka.
3: Iya, iya. Okay. Mereka cukup di DPC, Propam ya, kemudian ada di apa Iwasum ya. Saya kira sudah cukup di sana. Tapi untuk Kompolnas itu boleh saja kalau memang ada dari Polri tetapi pensiunan, kemudian juga dia kalau sebagusnya idealnya lihat bintang 4 ya. Artinya memang karena yang mau diwasi ini kan bintang 4 juga ya. Okay. Jadi saya kira ya, ke depan itu.
2: Misalnya nih Pak, apakah yang Anda maksud itu kewenangan yang kuat itu salah satunya tadi menyidangkan kode etik, kemudian diberikan keleluasaan dalam melakukan investigasi mandiri, nantinya gimana itu? Apakah itu tidak ya, akan tumpang tindih dengan Propam ini Pak Edi?
3: Kalau misalnya melakukan sidang etik ya, saya belum melihat ya, belum cocok ya, artinya apa yang menjadi tugas ini dengan Kompolnas ya. Tapi kalau untuk investigasi saya kira perlu ya, karena memang banyak kasus-kasus yang selama ini bahkan saya juga dulu ya sering ya turun ke lapangan, tetapi sifatnya adalah pengumpulan data bukan dalam bentuk investigasi.
2: Oke, okay. Apakah data yang dikumpulkan kemudian temuan di lapangan itu sesuai dengan hasil akhir yang sesuai yang fakta terjadi?
3: Ya tentunya memang kita harapkan tentu itu ya, apa yang menjadi fakta di lapangan kemudian juga disampaikan kepada Polri, kemudian itu dilaksanakannya. Saya kira itu yang kita harapkan Jerman.
2: Artinya kalau tidak dalam kode etik nanti, jangan-jangan akan seperti yang lalu-lalu kalau begitu Pak?
3: Saya kira tidak demikian ya, karena pasti beda ya. Beda ya, kalau misalnya kemarin itu Kompolnas itu hanya bisa memantau.
2: Oke, okay. Memberikan rekomendasi?
3: Hanya bisa memintain keterangan, mengumpulkan data. Yeah. Tetapi ke depan harus ada investigasi ya. Makanya kan beda persisnya ya.
2: Oke, okay. Artinya okay, melakukan investigasi, hasil itu akan menjadi sebuah rekomendasi. Begitu Pak Edi?
3: Betul. Apa yang menjadi hasil di lapangan investigasi itu, kita harapkan itulah nanti akan menjadi rekomendasi Kompolnas kepada Polri ya.
2: Nah, bagaimana hasil rekomendasi itu betul-betul dijalankan? Tidak sekedar menjadi arsip ini Pak, gimana?
3: Ya, makanya kan itu yang kita harapkan ya. Makanya kan kemarin kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh tim percepatan reformasi Polri ya, ya itu disampaikan bahwasanya tidak hanya rekomendasi tetapi betul-betul rekomendasi yang mengikat ya, dan harus dilaksanakan oleh Polri.
2: Minimal itu dari struktur anggotanya tadi itu dulu Pak ya, dan kewenangan diberikan yang lebih tadi, yang kuat tadi.
3: Betul, nah, ya, ada perubahan struktural, kemudian juga rekomendasi mengikat, saya kira cukup kuat untuk Kompolnas.
2: Paling tidak, dari pengamatan lengkapi sendiri Pak Edi, di bagian mana sih di badan kepolisian ini yang butuh pengawasan ekstra?
3: Oh, yang pertama mungkin itu ya, bagian proses hukum ya, saya kira ini penting ya. Ya, karena memang saat ini kalau kita lihat ya, hampir 90% pengaduan ke Komisi Kepolisian Nasional itu banyak masalah proses hukumnya.
2: Proses hukum? Ya,
3: saya kira ya, hampir 90% itu dikeluhkan oleh pelayan reserse ya. Saya kira memang ini paling penting.
2: Apakah itu termasuk penyalahgunaan kewenangan di lapangan Pak, kalau masalah proses hukum tadi itu?
3: Iya, saya kira itu bagian daripada itu ya. Artinya memang kita mengharapkan ke depannya semua termasuk proses hukum itu dijalankan dengan baik, kemudian juga ya bisa kemudian juga apa yang menjadi hasil rekomendasi tadi bisa dilaksanakan.
2: Oke, katakanlah apapun nanti itu berbentuk undang-undang ataupun masuk dalam revisi undang-undang Polri, artinya diharapkan ada struktur yang sangat kuat sekali dalam sisi pengawasan terhadap internal kepolisian tadi atau kepolisian tadi. Nah, ke SDM yang seperti apa yang siap untuk melakukan hal itu, Pak? Terutama di internal Kompolnas ini.
3: Ya, yang pertama memang kalau kita lihat saat ini, saya kira perlu ya orang-orang yang ahli ya. Mm-hmm. Saya kira kalau kita lihat adalah perlu ahli pidana, perlu ahli ahli yang lain ya di dalam Kompolnas. Dan memang saya akui kalau saat ini saya kira ahli-ahli yang bidang itu di Komisi Kepolisian Nasional ya belum maksimal ya. Artinya ke depan termasuk juga personilnya juga saya lihat masih sangat terbatas ya. Karena memang anggarannya juga sangat terbatas ya. Kalau kita bisa lihat ya anggaran Kompolnas itu setiap tahunnya hanya sekitar antara 15 miliaran. Jadi itu tidak mungkin ya, tidak maksimal ya. Mereka juga mau bekerja juga tidak diukur anggaran. Dan kemudian satu lagi adalah satkernya itu masih menempel di Menko Polkam. Kedepan kita harapkan satkernya itu harus berdiri sendiri ya. Tidak lagi harus menempel di Menko Polkam, tetapi harus menjadi satker sendiri ya dengan anggaran yang cukup ya.
2: Baik.
3: Saya kira itu kedepan menjadi harapan kita.
2: Pak Edi Hasibuan, terima kasih Pak ya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak. Demikian tadi Direktur Lemkapi Edi Hasibuan di sesi pertama perbincangan kami terkait butuhkah undang-undang untuk Kompolnas ke depannya.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mencatat penemuan 241.000 kasus TBC nasional hingga awal Mei 2026, dengan angka kematian yang diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah kini mempercepat screening gratis di tingkat puskesmas hingga di perkantoran, serta menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien agar rantai penularan terputus. Seberapa efektifkah strategi jemput bola ini dalam menurunkan beban TBC secara permanen di Indonesia? Nanti kami akan berbincang terkait dengan penemuan kasus TB nasional mencapai 241.000, di mana pemerintah mempercepat screening secara gratis. Kami akan upayakan untuk dapat berbincang bersama dengan beberapa narasumber kami tentunya, dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.
0: Wawancara Pro3.
1: Prof. Chandra Yoga, ya, kabar baik Prof ya pagi ini ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pagi ini kita bicara temuan kasus TB nasional 241.000. Artinya ini Prof, apakah ini karena penyakitnya yang bertambah atau karena cara kita mencarinya yang lebih baik Prof?
2: Oke, jadi ini ini jelas perlu diklarifikasi kepada masyarakat. Jadi setiap tahun itu semua negara punya perkiraan. Jumlah kasusnya ada berapa di negara itu.
1: Oke.
2: Nah, kalau satu negara punya kasus misalnya 1 juta, dan kita tahu tuberkulosis ini kan menular. Yeah. Jadi kalau diperkirakan di dalam tahun itu akan ada 1 juta kasus, maka 1 juta itu harus bisa ditemukan untuk bisa diobati supaya bisa sembuh dan supaya tidak menularkan ke orang lain.
1: Oke, okay. Yeah.
2: Jadi kalau makin dengan kata lain, kalau perkiraannya 1 juta, ketemunya cuma 500.000, di satu sisi itu tidak bagus karena artinya ada 500.000 lagi yang tidak ketemu begitu. Iya.
1: Kalau di kita gimana? Dua temuan
2: sama, begitu, ya. Sama kita ya. Juga, angkanya saya lupa persis tapi sekitar 1 juta perkiraan dalam satu tahun.
1: Artinya masih jauh ya.
2: Sekian bulan ini ketemu 200 sekian dan kita akan ketemu dalam beberapa bulan ke depan kan?
1: Iya.
2: Setahun masih panjang ini. Nah, jadi itu artinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di sudah ada di masyarakat, memang kasus itu. Jadi ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain. Jadi dari kacamata itu, penemuan kasus itu bisa dianggap sebagai upaya untuk menyembuhkan dan mencegah penularan, dan jangan dibaca terbalik loh. Kayaknya yang ditemukan banyak gitu.
1: Prof, sebenarnya gimana sih Prof pola penularan TBC terutama di ruang publik ini Prof?
2: Ya, sebenarnya sebelum sampai pola penularan saya mau komentar sedikit. Tuberkulosis itu kalau bahasa Indonesia nggak ada huruf C-nya.
1: Jadi TB. Okay.
2: Yang kedua dalam bahasa Inggris tuberkulosis memang ada C-nya. Tapi dalam bahasa Inggris tuberkulosis juga disingkat TB.
1: Oh.
2: Kenapa kita bolak-balik nyebut TBC? Karena itu adalah singkatan dari bahasa Belanda sebenarnya.
1: Tuberculosis, TBC itu dari singkatan bahasa Belanda. Harusnya TB saja ya?
2: Zaman penjajahan dulu orang Belanda menyebutnya TBC.
1: Oke.
2: Jadi saya menganjurkan kita gunakan TB lah, jangan TBC karena nggak ada C-nya.
1: Sebenarnya redaksinya udah benar, saya aja yang salah nyebut ini TBC ini, Prof.
2: Banyak orang yang begitu masih menggunakan.
1: Gitu. Oke.
2: Dan kalau kita mau gunakan T, maka dia TBC bukan TBC kan?
1: TBC.
2: Gara-gara bahasa Belanda.
1: Itu.
2: Nah, kemudian yang soal penularan. Jadi tuberkulosis ini menular melalui batuk dari titik dahak yang keluar itu bisa lewat batuk, bisa lewat bersin, bisa lewat bicara, bisa lewat bernyanyi, makanya menular dari orang satu ke orang lainnya. Itu penularannya. Nah, kalau seseorang yang belum pernah kena kemasukan ke tubuh tertular dari orang lain, maka pada orang yang tertular ini ada dua kemungkinan.
1: Yeah.
2: Kemungkinan pertama dia jatuh sakit, tapi ada kemungkinan kedua dia tidak jatuh sakit, tetapi kuman tuberkulosisnya tidur dalam tubuhnya. Itu yang namanya sebagai tuberkulosis laten. Jadi tuberkulosis laten itu orang yang sudah pernah tertular tuberkulosis, di dalam tubuhnya ada kuman tuberkulosis, tapi kuman itu tidak bermanifest menjadi penyakit. Hanya nanti kalau daya tahan tubuhnya turun, maka kuman tuberkulosis yang dia tidur bangun, betul.
1: Jadi,
2: pola penularannya.
1: Ya, kalau melihat secara angka lagi gini Prof ya, 241 ribu temuannya, tetapi diperkirakan ada sekitar 1 juta nih kasus TB di Indonesia ini. Nah, baru saya membayangkan artinya tahun 2026 ini kalau tidak cepat ditangani, ditemukan, diobati agar mencegah penularannya, seperti apa nih kondisi risiko paru-paru kita nih Prof?
2: Ya justru itu, kan kita tahu bahwa salah satu acara kenapa wawancara ini dilakukan karena kita nomor tuberkulosis nomor 2 di dunia.
1: Ya.
2: Artinya kita memang belum berhasil menanggulangi penularan dengan baik. Kalau mau agak lebih dramatis lagi begitu ya, tadinya kita nomor 3 di dunia dan nomor 2 itu Cina. Nah, terus Cina itu berhasil sehingga dia kita nomor 2, Cina nomor 3. Dan sekarang Cina bahkan nomor 4. Jadi ada contoh di mana negara yang jumlah penduduknya lebih banyak dari kita berhasil menanggulanginya dalam beberapa tahun terakhir ini, sementara kita yang tadi nomor 3 naik nomor 2.
1: Yeah.
2: Nah, untuk itu memang kasus itu harus ditemukan, tapi tidak cukup ditemukan. Yang ditemukan harus ditemukan, karena kalau ditemukan tidak ditemukan kan ya percuma juga ditemukan kan begitu. Jadi ya harus ditemukan dan harus disembuhkan, dan itulah upaya maksimal yang harus dilakukan saat ini. Plus tambah satu lagi, mereka yang tuberkulosis laten tadi harus diberikan obat juga namanya TPT, terapi pencegahan tuberkulosis, supaya dia tidak bangkit. Dan itu juga dilakukan pada kontak. Artinya kalau ada satu pasien tuberkulosis, kita datangi rumahnya, orang yang kontak dengan dia dikasih obat TPT itu.
1: Oke, langkah mencari kemudian mengobati. Jo, ini bagaimana Prof menilai screening yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, bahkan sampai di beberapa sektor, di perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya nih Prof?
2: Nah, soal beberapa sektor, perkantoran, kementerian, dan lain sebagainya itu sebenarnya ada di Perpres. Jadi pada waktu Presiden Jokowi sudah ada Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021, dan saya kira tidak banyak atau praktis mungkin kalau ada 1-2 penyakit saja yang tingkatnya sampai ke level peraturan presiden. Mungkin stunting mungkin ada, tapi saya nggak tahu persis. Nah, artinya pada waktu peraturan presiden itu dikeluarkan, salah satu poinnya adalah kenapa sampai ke Perpres, karena nggak mungkin ditangani oleh sektor kesehatan saja. Jadi ditangani oleh berbagai sektor, kantor. Nah, karena ngomong kantor, saya ingatkan tentang tenaga kerja kan. Artinya jangan sampai orang yang tuberkulosis kemudian dikeluarin dari kerjanya atau nggak boleh kerja, itu kan nggak boleh begitu. Membuat stigma baru. Jadi harusnya kalau ada pasien tuberkulosis diobati supaya tidak menular ke orang lain dan dia sembuh. Jangan menjadi stigma malah orangnya jadi nggak bisa kerja dan sebagainya. Jadi memang harus ada kerja lintas sektor, kerja bersama antara berbagai sektor, baru tuberkulosis ini bisa ditanggulangi dengan baik.
1: Sebuah kantor itu kan banyak manusia di dalamnya nih Prof, sementara screening ini kan harus cepat dilakukan dan cepat mendapatkan hasil. Nah ini gimana Prof, cara metode screening yang sebenarnya ini Prof?
2: Ya jadi kalau zaman dulu ada yang namanya passive case finding. Passive case finding itu kalau orang ada gejala, maka orang itu akan datang ke fasilitas kesehatan. Itu zaman dulu. Sekarang kita gunakan active case finding. Artinya memang sengaja dicari. Yang pertama dicari adalah yang ada gejala tentu saja. Jadi secara aktif, kalau ada gejala di kantor, di studio, mudah-mudahan nggak ada yang di RRI, nggak ada yang
1: batuk. Amin.
2: Tapi kalau ada teman yang batuk-batuk, tugas kita bersama untuk bilang sama teman itu.
1: Gitu.
2: Kalau kedengaran batuk-batuk, cobalah periksakan diri ke klinik RRI di lantai bawah misalnya begitu ya. Ada seperti itu. Tapi selain itu memang juga ada upaya untuk melakukan pemeriksaan langsung pada masyarakat untuk tahu apakah tuberkulosis atau tidak. Tapi yang utama bagaimanapun juga memang kalau ada keluhan atau ada teman sekantor keluarga yang ada keluhan, segera memeriksakan diri. Sementara pemeriksaan ke masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada.
1: Iya. Dan Anda melihat bagaimana ketika ada inisiatif dari warga yang minta untuk di-screening, terutama warga-warga yang mungkin berada tidak dekat dari pusat kota ini Prof?
2: Kalau menurut saya harus difasilitasi ya, artinya difasilitasi untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi itu mesti dilakukan, pemeriksaan itu harus dilakukan karena kita kan nomor 2 di dunia. Nah, saya mau Indonesia Emas 2045 kok masih nomor 2 kan nggak benar, malu-maluin. Jadi menurut saya pemerintah perlu menyediakan semua fasilitas agar kalau ada orang dimanapun juga mau melakukan pemeriksaan harus terfasilitasi dan bisa diketahui dia sakit atau tidak.
1: Tapi yang jadi pertanyaan, apakah semua fasilitas kesehatan sudah memiliki fasilitas deteksi TB yang modern saat
2: sebenarnya,
1: ini?
2: Sebenarnya ya bukan masalahnya. Fasilitas deteksi TB itu banyak gitu ya, ada berbagai tingkatannya. Jadi ada fasilitas kesehatan yang punya alat deteksi secara lengkap, ada yang memang hanya sebagian. Jadi tapi pada dasarnya kalau pemeriksaan yang sederhana begitu semua puskesmas pasti bisa. Dan puskesmas tertentu punya perusahaan yang bukan hanya sederhana tapi sedikit di atas sederhana. Tapi kalau mau naik lagi itu mungkin perlu tempat yang tertentu. Tapi kalau pemeriksaan dasar untuk menemukan tuberkulosis, misalnya saja pemeriksaan mikroskop dengan untuk bakteri tanah asam, itu semuanya bisa.
1: Oke, artinya fasilitas kesehatan sudah memiliki alat itu, Prof, ya?
2: Ya, kalau yang dasar ya.
1: Semua
2: sudah,
1: Kemudian, Prof, Kementerian Kesehatan juga menargetkan melakukan bedah rumah bagi 8.000 pasien. Apa krusialnya, Prof? Dianggap untuk bedah rumah dari pasien ini?
2: Saya belum dengar informasi itu.
1: Kalau secara medis saya mungkin bagaimana? Apa yang bisa?
2: Saya belum dengar. Tapi saya mau sampaikan. Jadi nomor satu, pasien tuberkulosis itu harus mendapatkan pengobatan yang tepat, benar, sesuai dengan jadwalnya. Dan kalau obat yang dia makan benar, tepat, sesuai dengan jadwalnya, maka dia akan sembuh. Itu prinsip dasar. Dan itu yang harus utama. Tetapi di luar itu memang ada faktor-faktor lain. Misalnya makan bergizi. Jadi kalau orangnya dalam pengobatan itu bergizi, lebih makanannya bagus, maka tentu angka kesembuhannya akan lebih bagus. Misalnya rumahnya tidak terlalu padat, maka penularannya lebih kecil. Kan gitu.
1: Okay.
2: Jadi ada faktor-faktor yang bisa mendukung pengobatan, walaupun utamanya adalah pengobatan.
1: Tetap intinya adalah pengobatan itu, Prof, ya?
2: Iya. Betul, harus dimakan selama 6 bulan minimal, sesuai dengan itu.
1: Ya, artinya kan ada tugas besar, yaitu mencari 100% kasus TB yang ada di Indonesia.
2: Katakanlah 80-90% lah.
1: Ada kendala nggak, Prof, untuk mencapai angka itu? Ya, katakanlah 80 lah. Gimana, Prof?
2: Sejauh ini kita belum pernah sampai angka yang tinggi sekali. Tentu saja tidak terlalu mudah untuk menemukannya. Tapi harus dilakukan sekali lagi karena ini target nasional, momen Indonesia Emas, jadi harus dilakukan segala upaya agar itu bisa ditemukan sebanyak mungkin. Itu sebanyak mungkin. Cuman sekali lagi yang saya ingin tekankan, menemukan tidak boleh berhenti menemukan. Dia menemukan dan kemudian mengobati. Harus satu nafas itu.
1: Menemukan dan mengobati. Kemudian yang ditemukan diobati berhenti tengah jalan obatnya.
2: Nah, itu.
1: Gimana
2: yang
1: ini?
2: Namanya langkah pemerintah. Itu mengobati harus sesuai dengan jadwal dan harus disampaikan sampai selesai. Betul.
1: Oke. Pesan utama untuk pendengar kami, pemirsa kami, mungkin saja bukan menakut-nakuti nih, Prof, ya, tetapi mungkin gejalanya mirip, apa yang harus dilakukan saat ini juga, Prof? Silakan.
2: Jadi sekarang kita pakai patokan, kalau batuk berdahak 2 minggu atau lebih, badan lemah, keringat malam, tidak langsung makan, apalagi kalau batuk berdarah, itu segera periksa ke fasilitas terdekat. Bukan tidak mungkin tuberkulosis walaupun ada penyakit yang lain. Nah, kenapa saya bilang bukan tidak mungkin batuk darah? Karena jangan tunggu sampai batuk darah. Kalau sudah ada batuk berdarah 2 minggu atau lebih, kemudian ada lemah, nggak nafsu makan, keringat malam, itu segera memeriksa diri untuk tahu tuberkulosis atau tidak. Dan yang walaupun ini tidak spesifik tuberkulosis, saya ingin mengatakan bahwa batuk itu adalah peringatan dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang terjadi di tubuh kita. Jadi mulai sekarang sesudah wawancara RR ini, jangan ada pendengar RR yang mengatakan batuk biasa. Orang yang sehat sebenarnya tidak pernah batuk. Kalau ada batuk itu ada sesuatu yang terjadi. Belum tentu tuberkulosis, tapi ada sesuatu gangguan di paru dan saluran nafas.
1: Baik. Terima kasih, Prof, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RR pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Prof.
2: Pasti.
1: Demikian tadi Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama.

0: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyatakan pasar modal bergerak dinamis sepanjang triwulan pertama tahun ini, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global. Sementara itu, memasuki bulan Mei, pasar saham juga mulai menunjukkan penguatan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Baik pendengar, kita lanjutkan tema perbincangan kami, yaitu temuan kasus TB secara nasional 241.000, di mana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan screening secara besar-besaran bahkan di pemukiman ataupun di perkantoran. Dan kali ini kami akan membahas tema tersebut bersama dengan Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau yang disingkat IMUT, Siva Anggita. Basif.
3: Iya.
2: Kalau dari ini IMUT ya, lucu bukan namanya ya. Ya. Kalau IMUT melihat gimana ini penemuan 241.000 kasus dari sisi anak muda ini?
3: Dari sisi anak muda, kami kan sebelumnya kami perkenalkan dulu, kami dari organisasi Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, organisasi anak muda yang memang backgroundnya macam-macam, tidak hanya kesehatan, yang memang kami ini peduli dengan isu tuberkulosis. Yang pendekatan kami ini adalah kolaborasi tidak hanya dengan organisasi kesehatan, tapi organisasi yang lainnya untuk raising awareness terkait tuberkulosis. Nah, terkait screening ini adalah hal aku bisa bilang ini adalah tonggak pertama ya dari penemuan tuberkulosis adalah melalui screening. Dan dengan adanya screening yang masif di sini, ini udah menunjukkan bahwa adanya keseriusan dari pemerintah untuk segera menangani tuberkulosis nih. Apalagi kalau aku lihat di beritanya itu disampaikan banyak sekali inovasi-inovasi alat kesehatan yang digunakan, baik menggunakan point of care dan juga X-ray, itu tuh sangat-sangat bagus ya Mas ya.
2: Oke. Nah, kalau begitu sejauh mana teman-teman di IMUT ini melihat fasilitas screening yang gratis, apakah memang sudah cukup mudah diakses ini?
3: Untuk sementara ini, kalau kita lihat di beberapa daerah yang memang kantong-kantong tuberkulosisnya banyak ya, di provinsi-provinsi tertentu, itu memang sudah mulai dilakukan kalau aku lihat. Dan beberapa di universitas-universitas itu juga sudah di-engage nih, baik dari seperti kan ada tuh yang namanya klinik-klinik kesehatan di universitas, kemudian expert-expert di universitas sudah mulai di-engage untuk merumuskan ini. Jadi memang ini sudah mulai baik, namun memang perlu diperluas lagi nih untuk menjangkau khususnya ke daerah-daerah yang terpencil dan memang lebih sulit mengakses layanan.
2: Itu kalau kita bicara dari sisi langkah yang diambil pemerintah, tetapi bagaimana ketika langkah itu diambil oleh masyarakat secara sukarela, dan apakah ada kendala selama ini untuk mengajak orang melakukan pemeriksaan secara sukarela?
3: Betul, itu memang menjadi kendala yang saat ini masih dihadapi ya, khususnya ketika kita nih melakukan pendekatan, kita memang ada tantangan terkait gimana caranya menarik orang untuk datang. Itu merupakan challenge tersendiri. Kami mencoba untuk pendekatan-pendekatan seperti adanya urgensi, harus cek, sebetulnya menggabungkan ini dengan cek kesehatan gratis dan memperlihatkan bahwa kalau seandainya cek sendiri nih tanpa menggunakan program ini, kalian bisa mengeluarkan nominal-nominal segini rupiah loh. Jadi kita harus membandingkan-bandingkan dengan berapa sih kos yang dikeluarkan kepada teman-teman atau kepada masyarakat jika tidak mengikuti program ini. Kami mencoba pendekatan melalui itu.
2: Selain kos tadi, ada nggak? Mungkin ada stigma lah yang dihadapi, rasa malu mungkin, gimana itu, Mbak?
3: Betul, stigma, rasa malu, dan merasa kayak apakah ini penting. Jadi mereka belum melihat ini penting. Jadi mereka, karena memang masyarakat kita memang lebih fokus mostly ke kuratif ya Mas ya, daripada preventif. Jadi ketika sudah merasakan nih, mereka baru datang ke layanan kesehatan. Tapi untuk segi preventifnya masih kurang. Jadi memang selain stigma yang sekarang saat ini sudah dikerjakan dengan baik, akhirnya semakin mengurang, tapi rasa urgensi dari masyarakat itu memang perlu ditingkatkan lagi Mas.
2: Nah itu gimana cara IMUT membantu untuk mengurangi, kalau mungkin biaya bisa ada perbandingan lah, tapi untuk rasa stigma tadi gimana nih cara membantu mengurangi ketakutan orang untuk diperiksa nih, Mbak Siva?
3: Iya, betul. Kalau dari kami itu memang kami percaya karena target kami adalah anak muda ya. Kami percaya mengedukasi satu anak muda itu mereka itu echoing voice-nya banyak. Bisa ke orang tuanya, bisa ke peer group-nya, bisa kemana-mana. Jadi memang kita terus melakukan edukasi bersama anak muda. Engaging influencer-influencer, dokter-dokter influencer ya Mas Rudy. Kalau sekarang banyak nih, alhamdulillahnya banyak dokter-dokter yang terus menginfluence, memberikan informasi yang tepat, guna, dan benar. Dan akhirnya mau mengajak fans-fansnya lah, akhirnya fans-fansnya jadi terbuka karena merasa kayak ini ternyata penting ya, oh ternyata dokter ini ngelakuin ini, aku ikut.
2: Itu ngaruh ya secara personal ya.
3: Itu mengaruh sekali secara personal. Nah ketika sudah personalnya di touch, nah ini kita bekerja sama lintas program mungkin dengan komunitas-komunitas lainnya, ada komunitas disable, komunitas-komunitas lainnya untuk juga menyampaikan info terkait tuberkulosis ini.
2: Informasi juga, masif, langkah dari teman-teman di IMUT juga masif. Nah, pantauan di lapangan, fasilitas kesehatannya dalam langkah pendeteksiannya gimana ini? Sudah memadai belum?
3: Di beberapa tempat sudah memadai, pasti. Tapi kita tidak bisa bilang di seluruh tempat, karena kami juga tidak bergerak di seluruh tempat. Pasti masih ada kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali kalau aku lihat, baik dari engage komunitasnya, dari program screeningnya, dari fasilitas layanan kesehatan di equip dengan alat-alat yang memang sudah canggih dan bisa mempercepat nih. Di beberapa dari mereka bahkan X-ray-X-ray-nya sudah ada AI which is mempercepat untuk screeningnya. Jadi pembacaan lebih cepat, lebih banyak lagi orang yang menjadi screening.
2: Ini dari tadi kalau saya perhatikan, Indonesia Muda untuk Tuberkulosis sangat aktif berarti di lapangan ya. Apa sih yang membuat teman-teman di IMUT ini kok begitu aktif? Karena kan gak sedikit loh yang ngomong kan TBC atau TB ini kan penyakitnya orang tua nih. Gimana nih Pak?
3: Justru di situ karena banyak yang ngomong TBC ini penyakit orang tua, dan ternyata pada kasusnya kalau dilihat ya Mas Rudy dari data Kemenkes juga, ternyata yang terdampak justru bukan orang tua, adalah mereka yang masih muda dan di usia produktif. Tapi jika menggunakan pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan untuk orang tua, itu tidak akan terdengar nih untuk populasi-populasi muda dan produktif. Nah di situ kita mencoba untuk melakukan gebrakan dan pendekatan baru agar ya tujuannya sekali lagi kita ingin melindungi kita semua ya Mas, yang kena TBC juga. Mantap. Jadi sebetulnya seperti itu.
2: Gini Mas Siva, kan tugasnya itu menemukan kemudian mengobati, ini satu paket, gak boleh berhenti lagi. Nah, teman-teman di IMUT ini hanya menyebarkan informasi, mengajak, atau jangan-jangan sampai mendampingi pasien, memberikan pemahaman agar gak putus untuk berobat atau minum obatnya.
3: Pemahamannya kami berikan ketika kita mengedukasi Mas. Jadi ketika kita awareness terkait apa itu tuberkulosis, apa itu symptomsnya, apa yang harus dilakukan jika ada gejala-gejala tadi batuk dan lain-lain, itu kami lakukan. Pengobatan berapa lama itu secara gambaran umum kami lakukan, tapi pasti setiap orang akan berbeda kan. Apakah mereka ada penyakitan bawaan? Karena obat kan akan ditentukan berdasarkan berbagai macam hal lah, dan dokter yang bisa menyampaikan. Edukasi itu kita sampaikan di depan, namun banyak komunitas lainnya yang memang secara khusus mendampingi minum obat. Ada komunitas di Indonesia tuh ada komunitas pasien tuberkulosis atau organisasi pasien. Itu juga mereka yang sudah survivor nih, survivor tuberkulosis, dan mereka memang sudah menjalani pendampingan kalau untuk obat ini.
2: Ini sekaligus menjadi akhir dari obrolan kita nih Mbak. Kan IMUT ini isinya orang anak-anak muda ya, ada yang sekolah, ada yang kuliah pasti ya di situ ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, ngejamin gak sekolah atau kampusnya memang sudah menjadi area yang aman dari penularan TB?
3: Penularan TB itu ada di mana-mana, bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di daerah-daerah tertentu, karena kan stigmanya kupat kumis.
2: Khawatirnya kemana-mana ternyata tempat mereka sendiri terabaikan, gimana?
3: Tidak ada tempat yang aman dari kasus tuberkulosis, Mas, sampai kita semua eliminasi tuberkulosis. Jadi kalau dibilang tempat aman, ya semua tempat akan tidak aman sampai kita bisa eliminasi tuberkulosis.
2: Tapi optimisnya sejauh apa, sebesar apa sih untuk bisa mengeliminasi? Jangankan 100% lah, 80% aja dari narasumber kami sebelumnya. Gimana?
3: Dengan investasi yang segini banyaknya yang sudah diberikan, kalau kita lihat lah, dan itu bisa terus dilanjutkan ya, tidak hanya pilot dan tidak hanya di depan dan tidak hanya di awal saja. mungkin seharusnya bisa eliminasi, targetnya kan eliminasi 2030 tuh.
2: Iya.
3: Ya harapannya sih memang ada bisa, harusnya bisa lebih cepat, apalagi nanti ke depannya akan ada vaksin, Mas. Itu excited sekali kalau itu sudah keluar, harusnya bisa lebih cepat lagi eliminasinya.
2: Okay.
3: Jika terus dilakukan ya, Mas, tidak hanya di depan saja seperti itu.
2: Baik, makasih Mbak Siva Gita yang tuh waktunya sudah ngobrol bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Mbak. Selamat pagi.
3: Baik, Mas Rudi. Terima kasih.
2: Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis atau IMUT, Siva Anggita, menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Nanti rekan saya, Safira Amalia, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
1: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya, bahwa semua layanan
7: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga...
1: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10?

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar 5/9/2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rian di pagi hari ini, dan tetap selalu saya bersama RRI Malinau dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan dalam program Mutiara Pagi pada kesempatan pagi hari ini. Dan selalu beraktivitas buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya. Berikut kita dengarkan ceramah agama bersama Ustadz di pagi hari ini, yang mungkin saat ini baru bergabung bersama RRI Malino dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malino. Buat Anda semua yang mungkin saat ini sedang mobile, kita dengarkan ceramah agama bersama Ustaz Agim dengan jangan pernah ragu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله Duha yang maha mendengar, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin. Taqabbal minna ya karim. Ya Allah, berkahi majlis ini. Mudahkan kami mengenalmu ya Allah. Mudahkan kami yakin padamu ya Rabb. Istiqomahkan kami dalam niat. Istiqomahkan dalam amal yang kau sukai. Istiqomahkan ya Allah sampai husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ada yang nanya, kenapa mengucapkan salam pakai merem-merem segala supaya lebih khusyuk? Sebab salam itu doa. Jadi sayang kalau mengucapkan salam hanya lisan, dan Allah tahu hati kita. Jadi merem-merem itu ceritanya menjiwai. Assalamualaikum. Hati itu, ya Allah selamatkan semua saudara. Warahmatullahi. Harapan di hati, ya Allah curahkan kasih sayang. Wabarakatuh. Dan limpahi keberkahan. Itu saudara menjawabnya tidak usah ikut merem juga, tapi jawabnya juga sing pakai hati. Sama, kenapa nyebut hamdallah rada merem? Itu teh lagi benar-benar berusaha. Segala puji bagimu ya Allah. Enak kan? Mari kita perbaiki salam kita ya. Jangan hanya

0: apalagi diringkas lekum, kurang bijaksana. Dan kalau bisa sempurnakan salam itu, siapa tahu yang tadinya mau celaka, berkah salam kita diselamatkan oleh Allah. Yang tadinya akan kehilangan dompet, dengan doa kita nemu uang, kembalikan ya. Oh iya, siapa tahu yang lagi susah urusannya dengan salam kita ditolong, kan dirahmati Allah. Keluarga yang tadinya lagi bertengkar, dengan salam kita diijabah, jadi akur. Makanya kalau bisa mengucapkan salam tidak menjadi sebuah kebiasaan lisan, tapi menjadi sebuah kebaikan yang dari hati. Wa asirru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidatis surur. Surat Al-Mulk ayat, ayo, mau engkau rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, Allah Maha tahu isi hati. Ada yang sempat nonton tadi di TV One? Ya, tidak apa-apa nonton bagus, nggak nonton bagus, yang penting mas soleh ya. Tegang nggak menghadapi tanggal 4? Saya kombinasi ya, ada tegangnya, ada cemasnya, ada senangnya. Karena kalau orang sudah jumlah banyak, tidak semudah sedikit mengendalikannya. Dan belum tentu lagi semua orang punya niat yang sama. Tapi mau dicegah juga susah, dan sudah pada bertekad. Ada yang nanya, kenapa Agim ikutan? Padahal jarang sekali dilihat Agim ada di jalan. Sebetulnya saya sering di jalan, kalau mau ke masjid, ke pasar. Satu, lengkap ya, diberitahukan di mana poskonya. Semua akan pakai bed, tanda BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kemudian dilengkapi dengan sapu lidi dan kantong kresek untuk tempat sampah. Memang kurang keren ya, kurang gagah, tapi gak apa-apalah. Saya juga akan bawa yang sama. Nah ini mah bukan perang, hadir. Perang melawan sampah. Bagaimana muatan sudah penuh? Baik. Kita bahas yang kemarin ya, Ustaz. Pengulangan dulu satu yang lalu, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 97 pasal ke-120. Mata ja'alaka fil zahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini istislama li qahrihi. Waqad a'dhamal minnata 'alaika. Apabila Allah telah menjadikan engkau pada lahirnya menurut perintahnya dan dalam hatimu menyerah bulat kepadanya, maka berarti Tuhan memberi kepadamu sebesar-besar nikmat karunia-Nya.
0: Jika Allah memberikan kepada kita nikmat-Nya patuh ya, sholat nikmat, menjaga lisan nikmat, pokoknya apa yang Allah perintahkan kita patuh. Oh, itu udah nikmat besar. Apalagi diberi nikmat lahirnya patuh, hatinya pasrah. Ini paling lezat. Hadirin, kalau mendengar kata pasrah ya, jangan membayangkan orang yang tidak berdaya. Orang yang pasrah itu bayangkan orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Karena dituntun, mikirnya dituntun, lisannya dituntun, geraknya dituntun. Nah itulah orang pasrah. Orang pasrah itu adalah orang yang sangat efektif dan efisien di dalam kesempurnaan ikhtiar. Mengapa? Karena dituntun oleh Yang Maha Tahu, dituntun oleh Yang Maha Memiliki, dituntun oleh Yang Maha Menuntun. Jadi efisien sekali. Jadi kalau orang tidak pakai pasrah kepada Allah, seperti orang yang masuk hutan tidak ada yang nuntun. Memang berjuang, tapi kebayang letihnya, sengsaranya, dan tidak efisien. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar dari segenap persoalan yang ada. Bukan satu persoalan ya, persoalan apapun yang dia hadapi. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, dan spektrum rezeki itu luas sekali. Dan barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan tawakal, Allah cukupi. Dicukupi informasi, dicukupi ilmunya, dicukupi keterampilannya, dicukupi mentalnya, dicukupi rezekinya. Wah, enak. Karena tidak penting bagi kita kaya, yang penting cukup. Selop banyak, tidak ada yang cukup, tetap saja nyeker ya. Jadi kalau mau iri sama yang ini nih, yang diberikan kepatuhan dan kepasrahan. Orang yang pasrah mah tenang. Kita agak salah kalau ngebayangkan pasrah tuh ya, sepertinya ngegeletek begitu, lemes. Tidak, dalam bayangan saya pasrah tuh orang yang tertuntun, terpandu di dalam menyikapi apapun. Profesional lah, bagus. Itulah pasrah. Jadi bahagia, bahagia. Bayangkan saudara cari alamat, lalu ada yang memandu, apalagi dijamin oleh pemandunya keamanannya, kenikmatannya, kesenangannya, enak benar tuh. Di tempat yang sama sulitnya, pasti beda hasilnya. Yang dipandu dan yang tidak dipandu. Nah, yang dipandu itu adalah yang tawakal kepada Allah. Tawakal tuh di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kapan kita bisa lepas dari Allah? Kan? Makanya mau pergi, bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu belum berangkat tuh, sudah tawakal. Di jalan juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nanti sudahnya juga ada peluang jadi ujub, riya, takabur, berlindung ke Allah. Seperti doa Sayyidul Istighfar, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Hamba berlindung padamu ya Allah dari keburukan-keburukan. Nah, boleh iri sama yang begitu. Kalau yang iri sama yang cakep, enggak usah iri, dah enggak bisa pindah wajahnya ke wajah kita. Syukur yang ada ya. Jangan iri sama dunia, enggak ada apa-apa, udah dibagikan dan enggak ada harganya. Ini dikasih pangkat ini gelar ini udah enggak apa-apa. Itu mah urusan Allah yang ngebagi-bagi. Kita mah enggak usah iri. Dan iri juga enggak akan merubah apapun. Apalagi dengki, SMS, syusya, melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Saudarin. Jangankan segini, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya ya. Ya. Kalau mau iri, irilah dengan orang yang diberi nikmat patuh dan diberikan hati pasrah. Selanjutnya, saya akan melewat beberapa nomor ya. 121 lewat. 122 lewat. Kenapa dilewat? Susah menjelaskannya ya. yang gampang-gampang aja yang kira-kira saya mampu dengan izin Allah. Silakan.
1: Halaman 99 pasal ke 123. Urudul imdadi bihasabil isti'dadi wa syurukul anwari ala hasabis syafa'il asrari. Datangnya karunia bantuan Allah itu menurut persiapan, dan terbitnya nur cahaya ilahi menurut bersihnya jernihnya hati.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya kita tidak usah ragu dengan pertolongan Allah, ya. Selama ini aja kita ngaco ditolong oleh Allah, benar? Jawab batu hadirin. Kalau sholat kita, Allah tahu sholat kita khusyuk tidak? Khusyuk tidak? Tidak. Ada yang khusyuknya 100%? 90, 80, 70%, ada 60, masih bertahan, 50. Mau ngacung cuma nggak yakin, ya, dan sepertinya nggak ada yang percaya lagi. Kalau mau jujur mah aduh repot, ibadah kita mah nggak ada nilainya lah, benar? Apalagi sholat di samping yang disegenin, udah lebih kalem karena dia. Nah ibu bapak, jadi jangan risau dengan pertolongan Allah, karena janji Allah itu pasti. Tapi risaulah kita enggak pantas ditolong oleh Allah. Jangan merasa, kenapa ya pertolongan Allah telat? Terbalik, kenapa saya telat tobatnya? Kenapa saya telat taatnya? Jadi kalau kebaikan Allah kepada kita, udah enggak ada ragu. Jadi kalau kita merasa, kenapa pertolongan Allah telat atau kapan ya? Bukan itu yang ditanya. Tapi apa yang salah pada diri saya? Penghalang apa yang saya lakukan sehingga pertolongan Allah tidak hadir, belum hadir. Nah, jadi kenapa hati saya ini ke Allahnya belum akrab, belum yakin? Nah, kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ya seperti pesawat itu mau mendarat kalau ada landasannya. Kalau bikin landasan dari tanah, pasti pesawatnya juga yang cocok buat landasan tanah, benar? Sekarang pakai batu atau Cessna, aspal, beton, nanti pesawat besar. Jadi kita mah fokus aja sekarang membangun diri dengan apa yang Allah sukai. Dah serius aja kesana, lakukan apa yang Allah sukai. Sebetulnya mah perkara pahala nggak akan kemana-mana, benar? Halo, mungkinkah ada yang kelupaan Allah nggak ngasih pahala? Atau ketukar karena agak deketan sholatnya? Mungkin tidak. Tenanglah, ya. Dan kalau ingin, kenapa ini hati kurang yakin? Karena tempat hati ini dipenuhi oleh selain Allah. Terlalu senang sama duniawi ini, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman orang, pemberian, cinta. Itu tuh para pencari cinta orang tuh termasuk yang bakal menderita. Serius loh Pak, ada yang belum nikah nih? Ya gak apa-apa, sing sabar ya. Ibu menelantang begitu, alhamdulillah semoga dapat jodoh ya Bu ya. Nenek tenang Nek, ya semua ada waktunya Nek. Ini semangat pisan melampaui semangat pemuda Nenek ya. Udah Nek. Nenek, nanti kita juga kalau ada umur kakek dan nenek ya. Sampai di mana tadi? kan? Cinta, oh iya, gak boleh itu sibuk cari cinta orang, karena kita gak bisa ngebulak balik hati orang. Itu bisa bikin kita gak deket dengan Allah, hadirin. Jadi kalau saudara misalkan sudah berumah tangga atau akan berumah tangga gitu ya, itu pendamping hidup itu tidak boleh memenuhi hati, baik dalam kelebihannya maupun kekurangannya. Kelebihannya tidak boleh membuat kita terikat seakan-akan tanpa dia kita tuh gak berdaya, gak boleh. Ya Allah yang memberikan karunia. Atau keburukannya membuat kita jengkel sehari-hari, padahal keburukan istri, suami boleh jadi itu ladang bagi suami atau pendamping hidupnya untuk bisa memperbaiki diri. Ayo periksa ah. Penyakit tengil masih ingat? Masih ingat tidak? Jawab hadirin, kalau ingat, ingat. Kalau tidak, tidak. Jadi saya akan menjelaskan. Maaf, saya lagi emosional nih hadirin. Ingat tanggal 4. Perasaan tanggal, tanggal angka 4 semua sekarang. Nggak mau ada kerusuhan, Pak. Nggak mau. Jadi, tengil. Kalau dengar ini udah sering diceramahkan. Tidak boleh mikirin orang lain, ya. T-nya takabur, ulangi. E-nya egois. N-nya norak. G-nya galak. I-nya iri. L-nya licik. Disingkat apa tengil itu singkatan dari takabur, egois, nora, gala, iri, iji. Perlu dijelaskan, jangan. Orang yang sombong cirinya dua, batarul haqq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang yang sombong pasti susah zikir ke Allahnya, karena dia lebih memikirkan dirinya. Orang yang sombong pasti enggak nyaman dengan dirinya, dan orang lain pun tidak akan nyaman dekat dengannya. Orang yang sombong tidak bisa memimpin, karena gayanya cenderung menyakiti orang, dan orang tidak ada yang mau disakiti. Orang yang sombong tidak pernah mau belajar agama, karena agama itu kebenaran. Tidak suka kepada Rasulullah, karena Rasul itu contoh kebenaran. Tidak mau baca Quran, karena Quran adalah kebenaran. Tidak mau kumpul-kumpul di majelis taklim, karena majelis taklim yang dibahas kebenaran. Dia udah merasa benar sendiri, gak mau ngaji. Ya, makanya ngarang perilakunya tuh, sekepikirnya. Dan kalau dikasih masukan cenderung jengkel, marah, dikritik, ngambek dia, musuh, karena dia udah terbelenggu oleh kebodohannya sendiri. Dan orang yang sombong melihat orang lain itu lebih remeh dari dirinya. Kalau orang sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mitqadu darotin minkib, tidak bisa selamat. Ayo, bagaimana mengatasi sombong? Apa yang mau disombongin? Gak ada makanan, jangar. Kemarin saya telat makan, aduh cekot. Segitu aja udah lemah. Gak bisa mengeluarkan makanan dari perut, lebih nelangsa. 8 juta disedot tadi. Susah nafas, sengsara. Enggak bisa ngeluarin angin dari tubuh. Pernah tahu angin duduk nyelekitnya seperti apa? Aduh itu Pak. Diundang naik mobil mewah, angin duduk begini duduknya Pak. Tiap goyang lek-lek begitu. Itu mah kentut tuh menjadi sesuatu yang diidam-idamkan Pak. Coba itu Pak. Enggak bisa minum. sengsara,
1: gak bisa pipis, melangsa. Itu manusia, mana mau gaya. Susah tidur, coba gak tidur sehari, babak belur badan ini. Ya,
0: janganlah, jangan sibuk dengan merasa diri lebih. Ya, mau tahu rahasianya supaya tawadu, mau tahu? Sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dosa dan maksiat kita. So, ayo, siapa yang mau sombong? Mau dibuka aibnya oleh Allah? Kenapa jadi pada nunduk begini, Pak? Dah, itu weh tiap hari. Aduh, Allah tuh tahu maksiat mata, maksiat otak saya. Allah tahu, udah itu aja pikirkan, remuk. Allah tahu saya bodoh, ibadah gak bener, ngaji gak bisa, aduh mata deket ke zina, aduh itu aja yang pikirin, langsung mengkerut hati kita. Hormat, Allah tahu saya gak pantas di Jumatan lewat Allah, paling komandan yang tawadu gitu. Hormat, senjata, aduh ya Allah ampun, ampun. Harusnya gitu komandan, meremuk hatinya. Saya dihormat orang, ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Mungkin gitu hormat. Gak usah gitu-gitu amat hadirin. Ayo jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda, gini. Aduh, ini muda-muda. Dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang tua, nah ini nih sudah tua nih, ha? Berarti pahalanya lebih banyak gitu. Jangan kebalik. Lihat yang tua, aki-aki pasti loba dosa. Salah hadirin. Lihat yang punya dosa, boleh jadi dia berbuat dosa nggak tahu ilmunya. Kan ada yang belum tahu ilmunya, benar? Kita berbuat dosa udah tahu ilmunya. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Jadi kita kan gak tahu rencana Allah kepada setiap orang, benar? Itulah lebih nyaman di hati. Egois. Ego normal, egois abnormal. Keluar dari sini cari sendal masing-masing, normal. Keluar dari sini ngumpulin sendal orang, maling hadirin. Penyakit itu egois. Oleh Allah ditanamkan orang yang egois itu tidak pernah tenang. Justru orang yang senang mengalah untuk kebersamaan, kebaikan itu. Ini contoh yang klasik. Saya mohon maaf belum nyari contoh lain. Di bis, di kereta sedang duduk, datang ibu-ibu hamil. Lihat, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Sedang hamil ya? Iya deh. Ibu silahkan duduk. Gimana perasaannya? Enak atau enek? Seneng atau sebel? Untuk membuat suasana enak, untuk disukai orang, gak usah banyak omong. Tinggal mengalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Betul? Bandingkan dengan yang satu ini. Maaf ya. Assalamualaikum ibu. Salam deh. Maaf ibu sedang hamil ya. Emang segede gini bawa apa deh. Ibu gede banget hamilnya. Berapa bulan bu? 8,5 bulan. Masya Allah. Jangan-jangan kembar ya bu. Ya tergantung takdir deh. Ibu seberat ini teh, berat nggak? Oh berat banget teh, bukan main. Tapi maaf loh bu, kalau saya perhatikan ibu kuat teh ya. Ya gimana lagi teh, ya dikuat-kuatin aja. Ngomong-ngomong ibu pengen nggak punya anak yang kuat? Ya pasti pengen dong deh. Bu maaf ya bu ya, anak kuat biasanya lahir dari ibu yang kuat berdiri loh bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak atau enek? Apa yang salah? Segitu ramah, benar? Senyum, salam, sapa, sopan. Kurang apa itu kata-kata? Meni ramah. Kenapa semuanya enak? Tahu? Tahu apa apa sebabnya? Sebab mulutnya dan hatinya beda. Itu aja. Jadi kalau orang mulutnya dibagus-bagusin tapi hatinya mempertahankan korsi, itu ketahuan. Makanya tidak perlu kursus berbicara indah kalau tidak diawali berhati indah. Berkata bagus tuh gak ngepek, Pak, kalau hatinya tidak bagus. Barusan aja kebaca semuanya. Mau saya contohin lagi perkataan yang bagus tapi gak ngepek nih, contoh. Maaf, ini contohnya yang lama ya. Seorang bos datang, itu karyawan yang bagian nyiapin air. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, puasa gak hari ini? Dede, saum itu ada saum sunnah, ada saum wajib. Wajib itu dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa, dosa. Tapi kalau sunnah dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak apa-apa, itu hukumnya. Dan Senin Kemis itu sunnah deh, paham? Paham bos. Tapi saya tidak nanya hukum saum, saya nanya bos puasa enggak hari ini. Ya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, perhatikan kesibukan saya. Saya selaku presiden direktur di perusahaan ini, kesibukan saya sangat padat deh. Kegiatan saya dari waktu ke waktu, tenaga terkuras, pikiran tersita. Coba pahami. Ya Allah bos, saya tidak nanya kesibukan bos, saya nanya bos puasa enggak hari ini. Masya Allah, belum paham juga. Gini deh ya, bahwa wama bikum min ni'matin fa minallah. Karunia apapun yang ada padamu dari Allah. Orang bisa saum itu hanya dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saya kelihatannya lagi enggak diberikan taufik untuk saum. Oh, jadi maksudnya bos teh enggak saum. Saya mau bikin air, tunggu dulu ya. Sebetulnya sudah niat saya. Gimana rasanya hadirin? Cari perkataan yang salah. Bagus semua, benar? Dalil. Tapi dan niatnya beda. Niatnya mah enggak mau ketahuan, enggak saum. Ibu niatnya apa ketawa gitu, Bu? Ayo ah, kita simpelkan ya. Masih ingat tentang tukang dagang itu, jeruk? Masih ingat, Bu? Ah, Ibu cerita, ayo Bu, ceritain. Saya istirahat. Saya lagi belum ngarang lagi nih. Tukang jeruk, harganya 8.000. Yang pertama beli berapa harganya? 8. 3.000 ya? Aduh, gak mungkin. Modalnya aja 6.000. Nah, kalau gitu 6.000. Harga 8.000 dibeli 6.000. Silakanlah Bu, penglaris daripada saya sengsara, buang celaka doraka. Silakan Ibu. Yang kedua, harga 8.000. Yang kedua beli berapa harganya nih Bu? 8.000. Oke, saya beli sekilo Bu. Alhamdulillah. Harga 8.000, bayar 8.000. Yang ketiga, berapa harganya Bu? 8.000. Saya beli sekilo Bu, bayar 10.000. Ini kembaliannya deh, gak usah, buat ibu aja. Nambah-nambah anak, maaf cuman dikit. Pusing berkah ya Bu, usahanya, amin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang dirasakan paling bahagia hidupnya? Satu, dua, atau tiga? Yang mantap? Yakin? Tuh, kita enggak lihat, enggak dengar, tapi bisa kerasa orang bahagia tuh, tidak egois. Di antara tiga orang ini, mana yang banyak didoakan kebaikan tukang dagang? Satu, dua, atau tiga? tiga. Ya Allah, si ibu teh wajahnya wajah bokeh tapi baik. Aduh, kerudungnya juga mirip taplak tapi hatinya dermawan. Padahal itu teh jilbaber, hadirin. Di antara tiga orang ini, mana kira-kira yang paling disukai Allah? Satu, dua, tiga. Tuh, semua bulat. Kalau orang suka berbuat lebih tuh begitu. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang dagang? Satu. Di antara tiga orang ini, ibu, bapak, yang mana? Kenapa ketawa, Den? Ini. Kan bapak bisa membedakan, ya. Tiga, tiga, tiga, satu. Ibu, bapak, mana? Ketawa. Siapa yang nyuruh ketawa, hadirin? Oh, ngomong tiga, asal gak ada yang percaya. Tidak, enggak, ya. Ngomong dua, asal jarang. Ngomong satu, gak berani. Jadi jatuhnya ketawa, gitu. Nah, perumpamaan ini menunjukkan bahwa yang mau berbuat lebih lah. Ya, kan gini, kalau harga 8.000, bayar 8.000, adil namanya. Kalau harga 8.000, bayar 10.000, ihsan namanya. Kalau harga 8.000, dibayar 6.000, zolim namanya, hadirin. Oh, jadi tara regang begini. Aduh, tukang dagang happy. Tiga. Apa tiga? Nora. Orang Nora itu orang yang show off. Orang yang ingin dilihat. Orang Nora tuh pokoknya Tuhannya tuh penilaian orang. Dia selalu berusaha agar orang menilai dirinya lebih dari kenyataan. Capek hidup kayak gini, Teh Bu. Ingin kelihatan awet muda tuh capek, hadirin. Ingin kelihatan lebih putih juga direndam semalam. Ingin kelihatan tinggi, kepaksa jempol ngegedein dah jinjit terus. Ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian. Sampai migrain, kekurangan oksigen. Demi tetek terus. Pak, Bu, just the way you are. Ya Allah, sekalinya saya bahasa Inggris nih gempar. Cik, atuh jaga perasaan saya, hadirin. Jarang saya ngeluarin bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, hidup mah singkonaah aja, ya. Jangan kemaruk. Gak koruptor, koruptor itu teh udah kaya, Pak. Cuman jiwanya miskin, sehingga gak ada puasnya. Maling, we terus. Padahal make enggak, lihat enggak, megang tidak. Punya tanah juga pakai nama orang lain dan takut ketahuan. Punya mobil disimpan di kampung, ditutupin, Pak, pakai jerami supaya gak ketahuan. Punya villa yang make pembantu dengan istrinya si Mamang Tian, salah leger. Tak berenang tiap hari mereka. Hari itu yang koruptir punya apa? Nyiksa diri, ya. Punya dosa dan kesengsaraan lahir batin. Udahlah, hidup mah biasa-biasa ajalah, ya. Saya pernah lihat di medsos, Bu, ibu-ibu. Oh, bukan medsos, di jalan. Gerimis hujan, ada yang berhenti sembunyi. Tapi ibu-ibu mah tenang. Gini, tiba-tiba dibuka tasnya, serap ke sini. Udah, pasti tas murah, Bu, ya gak? Kantong keresek, kalem, sep. Aduh, yang tasnya mahal, gugup. Hujannya lebih baik kulit kepala basah daripada kulit tas yang basah. Udahlah, gak usah pengen dipuji orang, ya. Udah, tiap orang beda-beda. Lukman Hakim bawa keledai itu. Yang pertama naik, bapak sampai ketemu orang. Bapak zolim, masa dia naik anak nuntun? Salah. Akhirnya anak yang naik, bapak nuntun. sampai bukit yang kedua anak enggak tahu sopan santun, salah. Akhirnya naik berdua sampai bukit ketiga, ketemu lagi sekelompok dia. Mari kita tutup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai Allah yang menciptakan kami, yang setiap saat memberikan nikmat tiada bertepi, wahai yang menyaksikan apapun yang kami lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Allah. Kau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Kau tahu lumuran maksiat yang menyelimuti tubuh ini. Engkau tahu aib-aib yang kami sembunyikan. Engkau saksikan maksiat demi maksiat yang kami perbuat. Ya Allah, Engkau janji majlis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Rabb, ampuni kami ya Allah. Wahai Allah, ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni ya Allah, selama ini kami banyak sekali melupakan, jarang ingat padamu. Ampuni semua kemunafikan kami. Ya Allah, ampuni maksiat demi maksiat yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni siapapun yang mendekati zina, yang matanya kotor, hanya pikirannya kotor. Ampuni ya Allah, sekotor apapun tubuh kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua ya Allah. Kau tahu apa yang kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Berikan kesempatan kami membahagiakan orang tua ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan keduanya ahli surga. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, ustaz yang menuntut kami mengenalmu, yang membimbing kami menapaki jalanmu. Ampuni ya Allah, hamba-hamba yang Kau pilih, yang menjadi jalan kami kembali padamu. Berkahi sisa umurnya, berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampuni keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang benar, belum jadi contoh yang baik, belum amanah terhadap keluarga, belum bisa mengurus keluarga dan keturunan di jalan yang Kau sukai. Jangan biarkan anak-anak kami sengsara dan tersesat karena kelalaian kami ya Allah. Golongkan kami menjadi orang tua yang penuh barokah, yang menjadi contoh kebaikan, yang menjadi jalan rezeki yang halal barokah, yang menjadi jalan keturunan mulia dunia akhirat ya Allah. Berikan kepada kami pendamping hidup yang lebih mencintaimu di atas segalanya. Berikan kepada kami keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizah ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Apa yang bisa kami lakukan tanpa pertolonganmu ya Allah? Kami hanya makhluk lemah, bodoh, tidak berdaya dan berlumur dosa.
Hanya kemurahan-Mulah ya Allah yang dapat menjadi penolong kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Doalah masing-masing hadirin, Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun kau berada. Amin ya Allah. Amin. Doalah hadirin, doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah, kabulkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan sisa umur kami. Istiqomahkan kami dalam kebaikan. Selamatkan umatmu ini ya Allah. Selamatkan negeri kami ini karim. Berikan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, yang dekat denganmu, yang dapat membimbing kami dekat denganmu. Kami berlindung ya Allah dari siapapun yang menjauhkan kami darimu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Allah. Berikan kelapangan yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Bukakan rezeki yang halal barokah. Ya Goni, lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Ya Allah, jamu jamaah ini di baitullahmu. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, sa'yan mashkura, wa dhanban maghfur, wa amalan salihan maqbul. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi

0: selanjutnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Warta Intimum edisi siar 8 Mei 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malinau bersama saya Muhammad Rian. Inilah Warta Intimum selengkapnya.

0: Memanfaatkan lahan tidur, Bupati Malino gelar tanam jagung dan komoditi pangan di lahan aset Pemda. Berikut laporan reporter Widayan.
1: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH beserta istri didampingi Wakil Bupati Malinau, Jakaria, Sekda, para asisten dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Malinau melakukan kegiatan tanam perdana jagung bersama dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kegiatan yang digelar Jumat 8 Mei 2026 itu dipusatkan di lahan aset daerah di sepanjang jalan samping Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu hingga Desa Malinau Hilir. Usai menanam jagung bersama, Bupati Malinau WMP Wemawa menjelaskan bahwa lahan dengan lebar sekitar 20 meter dan panjang sekitar 8 km tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan. Saat ini, lahan tersebut sudah diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan, yaitu dengan ditanami jagung, serta tanaman pepaya, pisang, serta komoditas lainnya.
2: Bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung. Dari hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, Makassar, secara khusus dari kampus pertanian, di mana dari tes dari jagung ini itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena daya tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi ini tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari Unhas pada saat itu ya, bersama dengan Pak Hamzah ya, Prof. Hamzah. Ini salah satu ya, hasil dari kunjungan kami ke Unhas beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari rektor ya, dekan beberapa universitas di Unhas juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang atau komoditi yang mereka sedang kembangkan ya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Mahdalena, mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar dengan bibit unggulan dari Universitas Hasanuddin Makassar.
3: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari Unhas itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian bersama pusat ini lahan terus kami kembangkan karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan berganti terus menerus karena kami sudah persiapkan semua bibit yang akan kami tanam di lahan ini. Karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Bupati, lahan-lahan Pemda ini dibiarkan tidur. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan KDKMP di Malinau kerap terkendala lahan strategis. Sejumlah desa kesulitan dalam penyediaan lahan yang sesuai standar. Ading Revlin menurunkan laporannya.
4: Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Malinau masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan yakni pencarian lahan strategis dengan luas memadai untuk pembangunan fasilitas atau gerai koperasi. Dandim 0910 Malinau, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif menjelaskan progres pembangunan KDKMP di Malinau saat ini telah mencapai sekitar 20-30% dari total rencana 31 titik pembangunan.
5: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada bangunan atau tempat untuk parkiran, sehingga kurang lebihnya 1000 meter persegi. Kita mencari agak susah, dihadapkan dengan tempat itu harus strategis, dalam artian itu di dekat dengan perkotaan.
4: Dalam pelaksanaannya, TNI disebut hanya fokus pada pembangunan fisik, sementara pengelolaan koperasi, manajemen usaha, dan pengembangan bisnis akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa melalui kepengurusan koperasi yang telah dibentuk. Yang menegaskan tujuan pembangunan KDKMP agar desa dapat mandiri melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Setiap desa diharapkan mengembangkan bisnis sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Exposka Jenaska Academy, Malino siap membentuk UPTD PPA dukung Kabupaten Layak Anak. Berikut laporan reporter Widaya.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3AS terus bergerak cepat mewujudkan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA. Langkah konkret saat ini dilakukan dengan menggelar rapat ekspos penyusunan naskah akademik sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau Mulyadi SH saat membuka rapat ekspos penyusunan kajian akademik UPTD PPA di kantor DP3AS Malinau pada Jumat 8 Mei 2026 menjelaskan bahwa tim penyusunan naskah akademik yang telah disahkan Bupati Malinau telah menyelesaikan draft dokumen tersebut. Rapat ekspos ini digunakan untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan serta mencari masukan dan saran atas perbaikan draft tersebut.
2: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga nanti kita akan memberi saran dan masukan dari teman-teman yang mana yang harus kita revisi, ditambah, atau yang mendapat perhatian dari teman-teman semuanya. Jadi pertemuan ini nanti saya mohon dari teman-teman KPD terkait supaya bisa memberi saran dan masukan terkait dengan rekomendasi untuk pembentukan KPD ini.
1: Sementara itu, Sekretaris DP3AS Kabupaten Malinau, Lewi, menambahkan keberadaan UPTD PPA dinilai sangat mendesak atau urgen. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak.
3: Sangat urgensi sekali karena pertama, ini juga salah satu indikator yang cukup besar mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak tentunya karena Malinau pada tahun kemarin 2025 itu sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat panindia, tingkat utama, dan juga untuk kabupaten layak anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung kabupaten layak anak.
1: Dengan kehadiran UPTD PPA sebagai unit layanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, diharapkan dapat membentuk akses yang lebih luas bagi korban untuk berani melapor dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat serta tepat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malino membidik KLA Paripurna 2029 sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah. Laporan Ading Reprin menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Malino menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak KLA hingga mencapai predikat tertinggi atau paripurna pada 2029 mendatang. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malino. Wakil Bupati Malino, Jakaria, mengatakan investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malino Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang. Ia menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malino mencapai status KLA paripurna pada 2029.
2: Masing-masing OPD pengampu, jadi masing-masing klaster itu, supaya melakukan kolaborasi dan inovasi yang bisa mendukung. Karena target-target kita di 2029 itu adalah Malino menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Ya, mudah-mudahan ke depan OPD-OPD tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa OPD yang nilainya masih kurang. Ya, kita masih cukup waktu sampai bulan September awal untuk memperbaiki. Ya, kita juga sudah memerintahkan OPD pengampu untuk segera melengkapi baik itu kebutuhan manajemennya, misalnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dukungan untuk perlindungan anak di Kabupaten Malino. Ini penting sekali, karena Malino punya target bahwa sumber daya manusia itu adalah yang utama.
1: Yang menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malino. Ading Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Intimo hari ini. Saya Muhammad Rian atas nama kerabat kerja Warta Intimo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian Warta Intimo, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malino.
4: Pro 1 FM.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik. Terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah sangat terlihat.

buah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya,

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Radio Adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada
1: berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau.
2: Pendengar dan juga pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini edisi Sabtu 9 Mei 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarion Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Rigita Bayu dan Operator Agung, inilah berita Kaltara selengkapnya. Berpolemik soal pemutusan hubungan kerja atau PHK, PT Meris Abadi Jaya siap bayar kompensasi lebih dari 70 mantan pekerjanya.
3: Kami dari pihak Meris siap membayar kompensasi itu. Bukan cuma misalnya yang sudah kerja, ini tidak diberikan semua. Yang tidak diperpanjang di Meris ada sekitar 70 lebih.
4: PT Meris Abadi Jaya menyatakan kesiapan membayarkan kompensasi kepada seluruh pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya. Langkah ini menyusul penataan tenaga kerja dalam kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Tarakan. Direktur Utama PT Meris Abadi Jaya Wahyudin mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Tarakan untuk memfasilitasi mediasi sekaligus menghitung besaran kompensasi sesuai ketentuan peraturan ketenaga kerjaan. Wahyudin menegaskan bahwa kompensasi tidak hanya diberikan kepada 11 pekerja yang menjadi sorotan DPRD, melainkan seluruh tenaga kerja yang terdampak. Jumlah pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya mencapai lebih dari 70 orang.
5: Terkait masalah kunjungan anggota DPRD dari Komisi 1 adalah untuk menjelaskan status dari mana pekerja yang tidak diperpanjang kontraknya dari DPRD. Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa kami sudah menyurati Disnaker untuk memfasilitasi atau memediasi kami dengan pekerja. Sudah ada seminggu dan surat balasannya sudah kami terima. Karena dalam isi surat kami itu, kami minta supaya Disnaker itu menghitung berapa sih kompensasi yang harus kami bayar. Tentunya dengan sesuai aturan
6: ketenagakerjaan.
5: Kami dari pihak Meris siap membayar kompensasi itu. Bukan cuma misalnya yang sudah kerja, ini tidak diberikan semua. Yang tidak diperpanjang di Meris ada sekitar 70 lebih.
4: Lanjutkan, besaran kompensasi akan dihitung secara resmi oleh Disnaker. Perusahaan menyatakan akan sepenuhnya mengikuti hasil perhitungan tersebut sesuai regulasi yang berlaku. Terkait status ketenaga kerjaan, Wahyudin menjelaskan, seluruh pekerja di PT Meris Abadi Jaya menggunakan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Ia juga menjelaskan batas tanggung jawab perusahaan. PT Meris hanya bertanggung jawab atas tenaga kerja yang direkrut sejak kontrak kerjasama dengan DLH berjalan pada Januari lalu. Masa kerja sebelumnya menjadi ranah tanggung jawab DLH. Mengenai keputusan tidak memperpanjang kontrak bagi 11 pekerja yang menjadi perhatian DPRD, Wahyudin menyebutkan hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi kinerja, penilaian internal perusahaan, serta masukan dari DLH selaku pemberi jasa. Wahyudin berharap penyelesaian melalui mekanisme resmi ini dapat menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan kesalahpahaman lebih lanjut. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Australia mendukung program pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah provinsi Kalimantan Utara.
7: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia.
8: Pemerintah Australia mendukung program pemutakhiran data penyandang disabilitas yang dilaksanakan pemerintah provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu sampaikan Wakil Kedutaan Besar Australia Gita Kamat saat menghadiri kick-off pemutakhiran data penyandang disabilitas di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan Kamis 7 Mei kemarin. Dukungan diberikan melalui program kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar atau sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala yang turut mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan kegiatan ini, Kaltara menunjukkan satu komitmen yang kuat di mana setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan yang setara.
7: Pemerintah Australia merasa bangga dapat mendukung upaya ini melalui kemitraan dengan pemerintah Indonesia termasuk program STALA, termasuk melalui program STALA. Kami percaya bahwa pembangunan sistem mulai dari data, perencanaan hingga kebijakan adalah kunci untuk memastikan bahwa layanan publik dapat menjangkau semua.
8: Keberhasilan inisiatif ini, menurut Gita Kamat, tidak terlepas dari kolaborasi yang kuat. Pemerintah berperan dalam meningkatkan kebijakan dan layanan, sementara organisasi penyandang disabilitas memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan kebutuhan nyata benar-benar didukung. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif harus dimulai dari proses yang melibatkan masyarakat secara langsung. Yang paling penting, lanjut Gita, manfaat dari kartu ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari potongan pajak kendaraan melalui program Sadar Benuanta, akses transportasi, hingga dukungan untuk pendidikan dan ekonomi. Gita juga berharap penerima manfaat dapat berperan dengan memberikan masukan untuk membantu memastikan bahwa program ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pakar Bimbingan Konseling Universitas Borneo Tarakan mendesak orang tua melatih sikap asertif pada anak guna memutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah.
6: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu. Menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih biasanya.
9: Banyak anak yang menjadi korban bullying memilih untuk diam karena merasa sendirian. Namun ternyata cara terbaik untuk menghentikan pelaku adalah dengan menunjukkan sikap berani dan tegas. Dalam acara dialog kentongan di RRI Tarakan, Tri Cahyono selaku koordinator program bimbingan konseling dari Universitas Borneo Tarakan menjelaskan bahwa anak-anak perlu diajari cara menolak perlakuan buruk dari orang lain dengan sikap asertif atau tegas. Tri menekankan anak jangan sampai terlihat ragu-ragu saat diganggu.
6: Salah satu cara yang paling tepat adalah mengajari kepada si anak bagaimana caranya dia minimal menolak dulu. Menolak. Nah, kan ini kita melihat dari sudut pandang behavioristik ya. Jadi ada agresif nih paling atas nih biasanya pelaku nih di sini. Kemudian di bawah ada pasif, di tengah ada asertif. Nah, kita pengen meningkatkan ini si anak yang pasif ini agar dia lebih asertif. Kalau enggak ya katakan enggak dengan nada yang berani. Ya, enggak. Jangan sampai dia jangan dong, jangan
10: ada keraguan.
6: Iya. Tolong jangan. Kok tolong sih kamu yang kamu kan dicelakai gitu. Kamu jangan minta tolong kepada orang yang jangan memohon untuk dikasihani. Lawan-lawan aja begitu. Nah, kadang-kadang itu kurang diajarkan karakteristik yang berani, asertif ya. Kita asertif tegas ya, bukan bukan agresif ya. Nah, itu perlu kita ajarkan, kita latihkan kepada anak kita.
9: Selain mengajar anak agar berani membela diri, ia juga berpesan kepada orang tua untuk selalu mendidik rasa peduli atau empati sejak kecil. Contohnya dengan membiasakan anak berbagi makanan atau menjenguk teman yang sakit agar mereka tidak tumbuh menjadi pelaku bullying. Keberanian anak untuk bicara dan perhatian orang tua di rumah adalah kunci utama memutus rantai perundungan di sekolah. Setiap dari RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari Kabupaten Bulungan, turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan diikuti ratusan atlet dari seluruh Kalimantan Utara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kegiatan ini menjadi ajang ukur kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi Porprov Kaltara 2026 di Malinau.
11: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet biliar Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga...
12: Turnamen biliar Popsi Cup 1 resmi digelar di Kabupaten Bulungan dan menjadi ajang pengukuran kemampuan atlet menuju Porprov Kalimantan Utara tahun 2026 di Malinau. Kegiatan ini diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah di Kaltara hingga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, turnamen tersebut diharapkan menjadi barometer kemampuan atlet biliar Bulungan dalam menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Menurutnya, kehadiran atlet dari luar daerah menjadi kesempatan bagi atlet lokal untuk mengasah kemampuan sebelum menghadapi Porprov maupun event olahraga lainnya.
11: Sehingga saya mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini, semoga kegiatan ini akan menjadi barometer khususnya bagi atlet-atlet pilihan Bulungan. Karena yang akan berkompetisi di sini bukan hanya lokal di Kabupaten Bulungan, tapi juga berasal dari seluruh Kalimantan Utara, termasuk di luar wilayah Kalimantan Utara dari Kabupaten Berau. sehingga minimal ini akan menjadi tolak ukur kita menghadapi pelaksanaan kegiatan nanti Pekan Olahraga Provinsi di September 2026 di Mawingau, dan sekaligus mungkin menjadi bagian daripada ikhtiar khususnya bagi atlet pilihan gunungan untuk kita masih bisa punya kesempatan waktu beberapa bulan ke depan untuk kita terus meningkatkan kapasitas kemampuan kita sekaligus mengasah kemampuan kita untuk menghadapi kejuaraan ataupun nanti Pekan Olahraga di tingkat provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.
12: Bupati berharap turnamen seperti ini dapat memacu semangat atlet untuk terus berkembang hingga mampu bersaing di tingkat lebih tinggi termasuk menuju PON 2027 mendatang. Sementara itu, Ketua KONI Bulungan Heru Rahmadi menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan program pembinaan bulungan unggul yang dijalankan KONI Bulungan. Program itu difokuskan untuk memberikan kesempatan kepada atlet-atlet potensial menjalani training camp dan pembinaan di luar daerah.
11: Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan KONI Kabupaten Bulungan tahun 2026 kita ada banyak program bulungan unggul. Bulungan unggul ini bukan hanya semata-mata untuk pembinaan olahraga di kabupaten. Bulungan unggul ini kita alokasikan khusus Bapak Bupati bahwa anak-anak kita dari Kabupaten Bulungan yang punya potensi yang akan menjadi andalan kita baik itu di provinsi nasional dan internasional, kita berikan kesempatan. Kita berikan kesempatan untuk magang untuk SC di luar.
12: Di sisi lain, Ketua Popsi Bulungan Aris Dianto mengatakan tingginya antusiasme peserta membuat panitia menambah kuota atlet dari 162 menjadi 192 peserta. Aris Dianto menyebutkan turnamen Popsi Cup 1 dijadwalkan berlangsung mulai 8 hingga 10 Mei 2026.
10: Tentu juga selanjutnya kami mengucapkan terima kasih ya atas motivasi semangat yang selalu disampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati dalam mendorong olahraga dilihat di Kabupaten Bulungan.
12: Resdianto menyebutkan, selain meningkatkan prestasi atlet, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM, transportasi, dan industri olahraga di Kabupaten Bulungan. Dari Tanjung Seru Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara, pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinos 5,3 MHz, stasiun relay, RRI Nancelor 99,9 MHz. Audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau. Malinau bidik KLA Paripurna 2029 sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah.
13: Karena target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna.
14: Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan peningkatan status Kabupaten Layak Anak KLA hingga mencapai predikat tertinggi atau paripurna pada 2029 mendatang. Penguatan KLA sejalan dengan visi pembangunan sumber daya manusia di Malinau. Wakil Bupati Malinau, Jakaria, mengatakan investasi pada anak perlu dimulai sejak dini. Sejumlah program daerah seperti Wajib Belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang. Ia menegaskan target jangka menengah pemerintah daerah ialah membawa Malinau mencapai status KLA paripurna purna pada 2029.
13: Masing-masing OPD pengampu, jadi masing-masing klaster itu supaya melakukan kolaborasi dan inovasi yang bisa mendukung. Karena target kita di 2029 itu adalah Malinau menjadi kabupaten layak anak yang sudah sempurna. Ya mudah-mudahan ke depan OPD-OPD tadi sudah saya sampaikan ada beberapa OPD yang nilainya masih kurang. Ya kita masih cukup waktu sampai bulan September awal untuk memperbaiki. Ya kita juga sudah memerintahkan OPD pengampu untuk segera melengkapi baik itu kebutuhan manajemennya, misalnya regulasi-regulasi yang berkaitan dengan dukungan untuk perlindungan anak di Kabupaten Malinau. Ini penting sekali karena Malinau punya target bahwa sumber daya manusia itu adalah yang utama.
14: Yang menambahkan, KLA merupakan tahapan awal atau hulu pembangunan sumber daya manusia. Melalui penguatan setiap klaster, pemerintah berharap tidak ada lagi anak yang hak-haknya tak terlindungi di Kabupaten Malinau. Kading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3S Kabupaten Malinau melakukan ekspos penyusunan kajian akademik pembentukan UPT DPPA untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan.
15: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga kita akan memberi saran dan...
16: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Sosial DP3AS terus bergerak cepat mewujudkan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD-PPA. Langkah konkret saat ini dilakukan dengan menggelar rapat ekspos penyusunan naskah akademik sebagai dasar hukum pembentukan lembaga tersebut. Kepala DP3AS Kabupaten Malinau Mulyadi SH saat membuka rapat ekspos penyusunan kajian akademik UPTD-PPA di kantor DP3AS Malinau pada Jumat 8 Mei 2026 menjelaskan bahwa tim penyusunan naskah akademik yang telah disahkan Bupati Malinau telah menyelesaikan draft dokumen tersebut. Rapat ekspos ini digunakan untuk mematangkan kembali isi kajian agar seluruh pihak memahami substansi yang akan diajukan serta mencari masukan dan saran atas perbaikan draft tersebut.
15: Saya rasa semuanya ini sudah berjalan, sudah ada, dari tahapan-tahapannya sudah ada, sehingga kita akan memberi saran dan masukan dan teman-teman yang mana yang kita berisi berdampak atau yang mendapat perhatian dari teman-teman semua. Jadi pertemuan ini nanti yang teman-teman dari teman-teman APD terkait supaya bisa memberi saran dan masukan terkait dengan rekomendasi untuk pembentukan APD ini.
16: Sementara itu, Sekretaris DP3AS Kabupaten Malinau, Lewi, menambahkan keberadaan UPTD-PPA dinilai sangat mendesak atau urgen. Salah satu alasan utamanya adalah untuk mendukung pencapaian predikat Kabupaten Layak Anak.
17: Sangat urgensi sekali, karena pertama, ini juga salah satu indikator yang cukup besar mempertahankan Kabupaten Layak Anak tentunya, karena Malinau pada tahun kemarin 2025 itu sudah mendapat predikat pertama. Nah, namun meskipun sudah dapat predikat pertama, karena di indikator penilaian itu ada predikat-predikat mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Ada nanti tingkat madya, tingkat kanindya, tingkat utama, dan juga untuk Kabupaten Layak Anak yang betul-betul layak anak itu dengan skor yang ada. Nah, ini salah satu skor yang sangat besar mendukung Kabupaten Layak Anak.
16: Dengan kehadiran UPTD-PPA sebagai unit layanan yang lebih dekat dengan masyarakat ini, diharapkan dapat membentuk akses yang lebih luas bagi korban untuk berani melapor dan mendapatkan penanganan yang lebih cepat serta tepat. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Malinau matangkan persiapan hadapi MTQ tingkat provinsi 2026, target sukses sebagai penyelenggara dan raih prestasi.
18: Nanti pemenang-pemenangnya diadakan seleksi lagi kembali, ya, kita melalui TC di situ.
14: Kabupaten Malinau mulai mematangkan persiapan menghadapi musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Kalimantan Utara 2026. Selain sebagai tuan rumah, Malinau juga menargetkan hasil maksimal melalui pembinaan peserta terbaik. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik mengatakan, peserta MTQ tingkat kabupaten diharapkan tidak hanya tampil sebagai formalitas, seluruh peserta diminta memiliki semangat kompetitif untuk meraih prestasi. Ia menjelaskan, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten yang tengah berjalan saat ini menjadi tahapan awal dalam menjaring peserta baik yang akan dipersiapkan menuju MTQ Provinsi. Meski diakui, pemenang tidak otomatis langsung mewakili Malinau pada jenjang provinsi.
18: Nanti pemenang-pemenangnya diadakan seleksi lagi kembali. Ya, kita melalui TC di situ. Kalau mungkin alur ceritanya tidak berubah daripada yang awal dia mendapatkan juara satu, dia akan lanjut itu. Bisa saja nanti begitu kita TC dengan penilaian Dewan Hakim ataukah kita membawa pelatih-pelatih dari luar, bisa saja mungkin dia sakit nanti atau dia punya pita suara terganggu, itu bisa terjadi nanti.
14: Malinau didapuk menjadi tuan rumah MTQ tingkat provinsi yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026. Ia berharap melalui persiapan sejak dini, Malinau tidak sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu menorehkan prestasi pada ajang MTQ tingkat provinsi tersebut. Ading Reflin, RRI Malinau, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Malinau mengambil langkah nyata mengoptimalkan aset daerah dengan menggerakkan lahan menjadi wilayah produktif dengan ditanami jagung, pepaya, pisang, dan lainnya.
1: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau.
16: Bupati Malinau, WMP Wemawa, SEMH, beserta istri, didampingi Wakil Bupati Malinau, Jakaria, Sekda, para asisten, dan Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Malinau, melakukan kegiatan tanam perdana jagung bersama, dan berbagai komoditas pangan lainnya. Kegiatan yang digelar Jumat 8 Mei 2026 itu dipusatkan di lahan aset daerah di sepanjang jalan samping Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu hingga Desa Malinau Hilir. Usai menanam jagung bersama, Bupati Malinau WMP Wemawa menjelaskan bahwa lahan dengan lebar sekitar 20 meter dan panjang sekitar 8 km tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan. Saat ini, lahan tersebut sudah diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan, yaitu dengan ditanami jagung, serta tanaman pepaya, pisang, serta komoditas lainnya.
19: Bahwa sepanjang jalan ini ya nanti akan ditanami. Nah, salah satu produk yang kita tanam adalah jagung. Di hasil kunjungan saya beberapa waktu lalu ke Universitas Hasanuddin ya, Makassar, secara khusus dari kampus pertanian, di mana kualitas dari jagung ini itu kalau lihat bentuk jagungnya berbeda ya. Nah, kami ingin mencoba, mudah-mudahan ini mampu ya, karena tanahnya sudah cukup yang mendukung. Ya, jadi tanam perdana kita dengan bibit yang diserahkan langsung oleh Bapak Profesor ya dari UNHAS pada saat ini ya, bersama dengan Pak Hamzah, ya Prof. Hamzah. Ini salah satu ya, hasil dari kunjungan kami ke UNHAS beberapa waktu yang lalu. Mungkin beberapa waktu ke depan nanti dari rektor ya, dekan beberapa universitas di UNHAS juga akan berkunjung ke sini. Jadi saya menawarkan bagaimana nanti termasuk produk-produk yang top
16: sedang kembangkan ya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau, Helena mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komoditas jagung dengan target 10 ton per hektar dengan bibit unggulan dari Universitas Hasanuddin Makassar.
1: Jadi kami berharap apa yang dihasilkan dari UNHAS itu semoga berhasil juga di Kabupaten Malinau. Bibit yang 1 hektar ini mendapatkan hasil 10 ton. Nah, program dari Dinas Pertanian Bersama Pusat ini lahan terus kembangkan. Karena ini lahan baru dibuka, jadi cocoknya tanaman jagung dulu untuk keseluruhan. Setelah itu akan tanaman semusim, 3 bulan kemudian 3 bulan akan bergerak terus menerus. Karena kami sudah persiapkan semua bibit yang akan kami tanam di lahan ini, karena kami tidak ingin seperti pesan Pak Upati, lahan-lahan pinggir dibiarkan tidur. Jadi ini dari Dinas Pertanian akan mengusahakan setiap lahan tidur ini kami manfaatkan.
16: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pembangunan KDKMP di Malinau kerap terkendala lahan strategis. Jumlah desa kesulitan dalam penyediaan lahan yang sesuai standar.
0: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada bangunan atau...
14: Bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Malinau masih menghadapi sejumlah kendala, salah satu hambatan yakni pencarian lahan strategis dengan luas memadai untuk pembangunan fasilitas atau gerai koperasi. Dandim 0910 Malinau, Letkol Infantri Muhammad Saiful Arif menjelaskan, progres pembangunan KDKMP di Malinau saat ini telah mencapai sekitar 20 hingga 30% dari total rencana 31 titik pembangunan.
0: Karena lahan ini tidak hanya sekedar hanya bangunan fisiknya saja, tetapi dia harus ada bangunan atau tempat untuk parkiran, sehingga kurang lebihnya 1000 meter persegi. Kita mencari agak susah. Dihadapkan dengan tempat itu harus strategis, dalam artian itu di dekat dengan perkotaan.
14: Dalam pelaksanaannya, NID hanya fokus pada pembangunan fisik, sementara pengelolaan koperasi, manajemen usaha, dan pengembangan bisnis akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa melalui kepengurusan koperasi yang telah dibentuk. Yang menegaskan tujuan pembangunan KDKMP agar desa dapat mandiri melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. Setiap desa diharapkan mengembangkan bisnis sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Adin Refling, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sehari berita. PT Meris Abadijaya siap bayar kompensasi lebih dari 70 mantan pekerjanya. Pakar bimbingan konseling UBT mendesak orang tua melatih sikap asertif pada anak guna mutus rantai perundungan yang sering tersembunyi di sekolah. Malinau, BDKLA Paripurna 2009. sejalan dengan visi penguatan SDM melalui berbagai program inovasi daerah. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Gita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
20: Sekian berita Kaltara.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur Walkin Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia. Piala Dunia 2026 lebih

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah. Karena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Dan selamat pagi buat semuanya dan tetap bersama RRI, mudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Dari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan.